0: Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Barik Basa. Tentunya Lagapi masih membersemai ruang dengar Anda hingga pukul 9 nanti. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber andalan kita. Dia adalah pengamat kebijakan publik, ya bisa dikatakan. Namanya adalah Kopral Jono. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kopral Jono, Barik Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barik Basa.
0: Barik Basa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Saya tidak punya kabar.
0: Apa pale?
1: Sudah sarapan?
0: Iya, baru-baru sudah.
1: Pantasan putar 4 lagu.
0: Iya, lapar dulu lah kapiko dong.
1: Iya, karena memang pada-pada seperti itu. Tidak boleh dingin, kena angin.
0: Iya.
1: Sedikit langsung lapar.
0: Itu mi. Itu mi. Jadi bagaimana ini, Kopral Jono? Tema hari ini kan kita mau lihat, kita mau tahu seperti apa sih sebenarnya etika dari masyarakat Sulawesi Selatan dalam menangani sampah atau lingkungannya lah, begitu. Karena kan ini permasalahan sampah lagi nih yang dibahas, lagi ribut-ributnya.

0: begitu Ji.
1: Cocok Mi, jangan Mi bahas itu kebijakan pemerintah. Ini yang dibahas bagaimana orang duluna.
0: Sama Ji. Dan sekarang sama Ji.
1: Ih, tapi tahu Mi ada di kampung. Di kampungku setidak Ji.
0: Iya di kampung kan luas. Luas tanah kosong.
1: Oh, enggak ada tanah kosong. Enggak ada Mi tanah kosong nama kasar.
0: Sama Ji.
1: Papi tidak ada beda tanah kosong nama kasar papi.
0: Ada nak kosong sepanjang itu ada airnya itu kanal.
1: Kanal itu bukan tempat buat sampah. Dende.
0: Jadi ya ini berfungsi dua Mi.
1: Oh jadi.
0: Ini kan juga tempat buat sampah juga.
1: Oh tempat buat sampah Mi juga sekarang karena yeah. tidak ada milahan yang tempati masyarakat untuk buat sampah organik begitu. Ya Tuhan.
0: Iya.
1: Nah ini Mi sebenarnya kok perlu Jono.
0: Kita tidak bisa bandingkan dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan penduduk masih sedikit.
1: Sekarang?
0: Sekarang yang tua itu paling parah sekarang makin berkembang.
1: Oh berarti sekarang?
0: Sekarang makin berkembang.
1: Berarti sekarang ini banyak duduk i.
0: Iya banyak duduk dan kebetulan juga makin hari makin
1: banyak.
0: Sekarang apa beli online pakai plastik atau apa sebagainya kan sampah semua. Ya kan? Seperti jadi susah mau dibendung sebenarnya. Cuma yang dikarisuskan bagaimana masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat.
1: Iya.
0: Dijadi di pinggir jalan lah atau dia buang sampah itu saja.
1: Berarti.
0: Mungkin yang pertama, armada sampai ini perlu ditambal mungkin ya. Kita dorong ke lorong. Ini kan yang banyak buang sampah di pinggir jalan biasanya dari lorong-lorong itu.
1: Iya, kalau kuliah ini kalau di Makassar banyak lorong-lorong
0: nah. Sampah. Jadi mungkin terpisahkan oleh pemerintah.
1: Berarti
0: yang
1: perlu
0: kedua,
1: apalagi itu.
0: Bagaimana cara untuk masyarakat supaya sadar supaya tidak membuang sampah sembarang tempat? Maka perlu dibuatkan undang-undang atau aturan.
1: Dibuat malu kalau buang sampah sembarangan.
0: Ya, kalau perlu semua titik-titik dipasangi CCTV.
1: CCTV. Jadi kalau
0: didapat sembarang sampah
1: viralkan
0: di denda.
1: Jangan
0: viral denda.
1: Tidak ada itu tidak ada itu efek jera kalau tidak dikasih viral ki.
0: Kalau viral itu tidak cukup. Kasih denda pasti akan berpikir dua kali itu orang-orang membuat sampah
1: di situ. Iya, selain denda. Iya, selain
0: buat aturan itu harus tegas. Jalannya dibuat tidak dijalankan secara tegas. Selama ini kan ada juga undang-undangnya dulu, dibuat dulu wali kota dulu. Siapa di membuat sembarang tempat, dapat membuang sampah sembarang tempat akan didenda 50.000 misalnya. Atau membuat sampah dari mobil akan didenda. Tapi ini kan tidak dijalankan secara tegas. Hanya dibuat, tetapi tidak dijalankan, direalisasikan di lapangan.
1: Nah, cara penerapannya itu bagaimana? Nah tidak ditahu siapa buang sampah di jalanan.
0: Makanya perlu ada CCTV.
1: Wah.
0: Iya. Iya. Memang apa namanya anggarannya banyak. Tapi kalau kita memang mau sadarkan masyarakat harus itu.
1: Kalau saya.
0: Kalau cuma masyarakat cuma dihimbau, diperingatkan, dia tidak akan sadar itu. Tapi sadarkan dengan sebuah aturan yang tegas. Dengan denda itu. Kita sebenarnya itu. Perilaku di masyarakat Indonesia sama di sebenarnya dengan luar negeri sebenarnya. Tetapi bedanya, di luar negeri itu pemberi itu tegas. Siapapun didapat, pasti akan dikasih denda.
1: Oh berarti kita ini tidak gacor ki anuta, tidak gacor ki pemerintah ini, kita bilang.
0: Pemerintah ya? Banyak aturan, banyak kebijaksanaan. Iya. Banyak kebiasaan dan aturan itu tidak bisa
1: diterapkan
0: dengan tegas.
1: Betul.
0: Jadi masyarakat mana ada bisa sadar. Maka sadarkan masyarakat itu dengan sebuah aturan yang tegas. Kalau perlu denda sampai 500.000 lah. Kalau ini
1: jangan
0: satu saja didapat, baru kita pasti lainnya akan berpikir dua kali untuk membuat sampai di tempat yang sama.
1: Jangan begitu. Kau pernah jodoh jangki 500.000, kau dong 50.000 mu, jangan 500.000, ndak bisa kau bayar.
0: Iya terserah 500.000, tapi namanya untuk menyadarkan masyarakat khas begitu.
1: Karena saya juga biasa bosan.
0: Iya, sama di semua sebenarnya. Kita ini kalau masuk di komen di radio, wah, sok-sok bijaksana, sok-sok anu lah, tapi sebenarnya sama juga sebenarnya.
1: Kita juga berlaguna.
0: Ini ya, kita tuh juga berlaguna.
1: terus lanjut ke perjalanan.
0: Ini harus begitu. Itu bisa ngepura. Di dapat sedikit itu buang puntun rokok itu akan diam itu.
1: Kita lagi berlagunya ini berdua kok perjalanan.
0: Akan dihukum lagi itu. Tapi Indonesia apa? Banyak aturan tapi banyak pelaksanaan.
1: Iya, betul.
0: Dan tidak dilaksanakan secara tegas.
1: Makanya kita makanya kita dan saya terbiasa itu.
0: Iya. Makanya untuk merubah kebiasaan itu, membuat sampah di sembarang tempat. Makanya itu tadi pemerintah harus bikin aturan. Yang tegas dan kasih denda yang didapat.
1: Iya, harus memang seperti itu.
0: Jangan cuma dibikin aturan itu tapi didapat tidak kasih denda. Karena keponakannya Pak RT misalnya.
1: Iya, betul.
0: Ini aturan itu tidak akan efektif.
1: Kalau saya sebenarnya kok perlu Jono, selain denda 500.000 dikasih viral toh, dipasang di situ Videotron, beh bagaimana?
0: Tidak, percuma dikasih viral. Mereka tidak aneh. Ini kan sekarang orang mengkuras Siri ini.
1: Dengan Sirina di?
0: Dia nengkuras Sirina. Aku sih viral. Cuma itu.
1: Berarti ini masyarakat ini sudah kurang menilai Sirinya.
0: Oh iya. Iya,
1: karena kan seandainya punya nilai Siri dalam dirinya, tidak bakalan buat sampah sembarangan itu kayak kita kobrol Juno.
0: Iya. Apalagi sudah tua-tua nih apa?
1: Iya. Eh, tahu diri juga pada
0: sedikit. Bawa kantong-kantong baru melayang di atas kanal itu.
1: Oh, kita kayak. Bukannya kita itu.
0: Biasa tonji.
1: lanjut kobrol Juno.
0: Biasa tonji. Jadi saya kira kita tidak perlu lah. Kalau aturan itu bisa dipatuhi oleh masyarakat, maka bikin juga itu aturan itu ada yang membuat mereka sadar.
1: Jerah begitu.
0: Jerah itu. Kalau hanya bikin aturan tanpa ada sanksi yang yang tegas kepada mereka, percuma.
1: Kayaknya juga bagus ini Kopral Juno. Ada dibilang Satgas Anti Sampah. Nah. Ini
0: tidak perlu. Nanti bisa terkesan sampai itu.
1: Adakah?
0: Sudah dibikin itu. Yang mana dan pemanti tapi tidak berjalan juga sama juga.
1: Jadi kalau
0: namanya juga ada.
1: Bagaimana sistem kerjaan itu Satgas Anti Sampah di sana? Waktu zaman apa pada Dani Pomanto?
0: Tidak ada. Sama juga tidak ada.
1: Iya, kalau saya itu Satgas begitu surki turung. Cek ini sekitar lingkungan atau kalau ada didapat tanah kosong baru banyak sampah nah denda satu lingkungan ada apa mago
0: nah karoyok ke masyarakat
1: siapa suruh tidak bertanggung jawab
0: tidak karena itu suatu tempat itu sampah menumpuk bukan dari warga setempat itu sekitar situ yang membuat tapi keluarga dari luar
1: itu
0: makanya itu dipasangi CCTV. Siapapun yang didapat akan diberikan sanksi yang tegas kepada mereka.
1: Iya. Terus itu uangnya 500.000 nanti dikasih berdua toh. Bagi dua maki.
0: Itu kan bisa dijadikan juga sebagai ini selain untuk menyadarkan masyarakat.
1: Ada PAD.
0: Ya, itu menambah PAD kita.
1: PAD kita untuk
0: yang penting jangan dipaksakan itu.
1: Untuk dilakukan pengelolaan sampah begitu.
0: Yang penting ada bukti di CCTV. Ya kenapa tidak? Tapi kalau hanya sekedar laporan, misalnya karena sepatu sakit hati orang, pak ini berapa dulu? Tapi tidak ada bukti anunya videonya.
1: Iya, makanya bahaya juga. Harus ditaruhkan anu di CCTV kayaknya.
0: CCTV, pokoknya siapa didapat kasih sanksi yang tegas.
1: Betul.
0: Pokoknya anunya kedendanya itu minimal 100.000 lah.
1: Iya.
0: 100.000. Sakira kalau ini ditaruhkan Sakira. Pasti akan masyarakat akan sadar dengan sendirinya. Tapi harus tegas kita ya, jangan dikasi siapapun didapat harus hukum itu tidak memandang siapa kau.
1: Betul tidak memandang siapa kau tapi memandang ada uang tidak.
0: Itu mulai aku bicara kau HP kasih uang habis perkara.
1: Itulah.
0: Ujung-ujungnya duit.
1: Iya.
0: Undang-undang jadi susah juga jadi saya kira.
1: Jadi apa yang kita kira ini?
0: saya kira itu yang perlu dilakukan pemerintah lah.
1: Iya, betul.
0: Karena sampai itu setiap hari pasti makin bertambah karena perkembangan manusia begitu begitu pesat.
1: Iya.
0: Sedangkan tempat untuk membuat sampah itu hanya satu.
1: Iya, 10 km
0: per jam. Kan seperti itu. Mm-hmm. Jadi cari solusi lah.
1: Iya, cari solusi di.
0: Ya, yang ketiga kan ada rencana pemerintah itu apa?
1: PTSL, itulah.
0: Iya. Jadi karena ini diterapkan secepatnya ini.
1: Iya, tapi ada juga kuliah saya Kopral Joni itu di Jawa Barat, nggak tahu di kabupaten apa, itu naolah sampahnya jadi bahan bakar. Wih, ku bilang wah, keren.
0: Iya ya. ada. Saya kira juga yang perlu dilakukan pemerintah membangkitkan itu industri padat karya.
1: Nih apa itu
0: industri? Kerjaan tangan. Saya kira kalau sekarang bisa dulu baca di hias lingka atau aksesoris lainnya.
1: Ih, serimi BD Kopral Jono.
0: Atau bisa di jadi keranjang belanja. Selama ini kan orang mandiri, tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk bagaimana cara untuk mengembangkan itu.
1: Oh, betul.
0: Iya tuh.
1: Iya.
0: Kalau perlu kasih modal mereka.
1: Iya.
0: Jadi kan bisa menjerat tenaga kerja juga.
1: Iya, jadi itu ceritanya. Jami buat lagi tote bag orang, jami bawa kantong,
0: iya,
1: kantong plastik orang.
0: Iya.
1: Jadi itu ini, mami kantongnya apa tas nanawa no?
0: Iya, ini kan sebenarnya sangat banyak ibu-ibu pintar begitu.
1: Iya.
0: Bikin keranjang itu dari minuman gelas-gelas kan. Mm-hmm. Berwarna-warni wah. Cantiknya lihat.
1: Iya.
0: Cuma ini yang menjadi masalah. Tidak ada lagi ya yang bisa apa namanya?
1: Apa itu?
0: Mereka untuk mengembangkan itu bakat itu.
1: Iya.
0: Sasarannya kan setiap kelurahan ada di situ satu apa namanya industri padat karya seperti itu, kerjaan tangan itu untuk plastik. Ini kan masyarakat bisa langsung bawa ke sana. Kan jual ke sana.
1: Lakapi juga bisa bawa botol-botol air nah di sana tuh?
0: Iya. Bisa Lakapi itu karena inginnya buat jual sampah plastik. Pokoknya biar tidak haus dia minum juga itu.
1: Iya, memang Kopral Jono, untung jaka juga toh lumayan lah.
0: Iya, 2000. Sebenarnya ini yang perlu dilakukan pemerintah sebenarnya kalau kita mengurangi sampah plastik, susah terurai, ya kan?
1: Iya, lama baru terurai itu. Jadi alangkah baiknya kalau diubah jadi energi.
0: Iya, makanya untuk 2024 bagi masyarakat juga ya, mungkin pemerintah bisa mendirikan industri padat karya atau bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang ada di situ.
1: Iya.
0: Ini kan salah satu cara mengurangi sampah plastik juga dan mengurangi pengangguran.
1: Iya, karena kemarin juga itu Kopral Jono, saya lihat itu di Jawa Barat juga itu ada itu anak umur berapa ya, 9 tahun kah, 8 tahun kah, itu sudah turun ke jalan itu. Dia mulung mie botol-botol tapi bersih.
0: Iya.
1: Ternyata itu Kopral Jono, ternyata tutup botol itu juga ada harganya.
0: Plastikan itu ada harganya.
1: Iya.
0: Karena itu kan bisa diolah kembali. Dan itu banyak sebenarnya caranya, solusinya. Kalau pemerintah mau, bisa.
1: Iya.
0: Pemerintah kan punya modal, punya uang. Iya.
1: Kalau bisa hubungi Kopral Jono. Kopral Jono tahu caranya.
0: Tidak tahu saya. Jangan hubungi saya. Kita cuma usung-usung kan,
1: iya, lumayan.
0: Supaya ini sampah juga semakin menumpuk ini.
1: Iya,
0: itu caranya tadi, atau pemerintah membuat sebuah tempat khusus untuk sampah basah yang dijadikan sebagai apa namanya pupuk kompos itu.
1: Pupuk kompos. Iya. Okay.
0: Kan pemerintah bisa menjualnya di petani kan?
1: Iya.
0: Atau dibagi-bagi ke petani.
1: Iya, bisa juga. Bisa juga dikasih beli Kopral Jono karena petani juga.
0: Petani apa sama pupuk di sini?
1: Ih, kukira ada kebun, tak ada sawah tadi Boni, kita bawa ke sana.
0: Kan ada punya di sana juga.
1: Jangan lagi pakai yang di sana, nak pakai yang di sana.
0: Lebih murah di sana, Pak.
1: Berapa ya?
0: Hah?
1: Berapa itu?
0: Bahkan gratis.
1: Oh, gratis?
0: Iya.
1: Dibawanya lagi gratis saya ini.
0: Hah?
1: Dibawanya lagi gratis.
0: Nanti banyak pergi tanya di situ, bertanggung jawab memang itu.
1: Oke, balik Kopral Jono, kita kasih juga sempatan sama teman-teman toh.
0: Iya. Jadi benar-benar pemerintah memang ada solusi yang terbaik bagi masyarakat. itu. Jadi kalau kita cuma mau saja itu tidak akan memberikan solusi. Tapi ini harus tindakan nyata ke depan.
1: Iya.
0: Seperti itu. Oke, lanjut tugas saya selalu.
1: Siap, Kompol Jono.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi menelpon yang ditelepon WA biasa, kita sahabat terlebih dahulu. Oh, tak putus gang. Kita sahabat Pak Marzuki yang ada di Telkomas. Halo, assalamualaikum Pak Marzuki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bari besar.
2: Jadi dunia ini silih berganti.
1: Iya.
2: Kemarin saya duluan. Tadi dia duluan.
1: Iya, jadi mau media apa?
2: Temanku itu.
1: Iya, bestiki cerita aja.
2: Iya, baru janji ke hari Sabtu. Jalan kaki.
1: Ke?
2: Ada, nanti kalau bagi-bagi dos, ada sampah itu.
1: Iya, betul. Tapi tidak jalan.
2: Ada di aja di situ.
1: Tidak, tidak jalan jeki di pergi tempat pijak. Uy.
2: Jadi begini. Kalau ada seseorang berpikir curhat untuk kepentingan manusia dengan niat baik, itu sudah dapat pahala satu.
1: Wih, Masya Allah.
2: Iya. Jadi kalau sudah dilaksanakan dapat 10. Bayangkan.
1: Wih, berapa ini? 10, 2, oh iya, 50 mikanya ada kudapas saya ini pahala.
2: Kalau kita tuh berapa yang tembus kali 10 nih?
1: Iya.
2: Itulah gunanya RRI.
1: Betul sekali.
2: Lembaga penyiaran publik. Untuk mendengarkan masyarakat. RRI kan milik kita. Kita mau peringati itu tanggal 11. Iya,
1: tanggal 11 bulan
2: jadi,
1: ini.
2: Jadi RRI apa itu selalu di udara untuk Indonesia. Jadi begini.
1: Bagaimana itu?
2: Ambil ilustrasi dulu. Ya, tadi saya jalan di perapatan. Di sana ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ada tuh melanggar lampu merah. Setelah diperiksa, kenapa kita melanggar tadi sama polisi tuh? Dibilang kukira lampu disco.
1: Kenapa sih dia ada lampu disco?
2: Itu artinya mungkin dia buta warna.
1: Kaya.
2: Jadi inilah kehidupan, ada melihat sesuatu dengan baik dan benar. Iya. Mengingat dia bilang dalam pedis, ada juga dibilang tidak kuliah sama sekali orang buta warna. Jadi memang setiap seseorang dalam menegarkan kebanyakan kebenaran itu, dia itu adalah situ yang senas tergantung apa yang dimiliki. Dari bagaimana cara merasa, cara memandang, cara berpikir. Karena kita kan manusia dan sebagai maka cara menuduh bisa. Halifatan fil ardi. Sekarang begini, kalau Makassar ini 1000 orang sudah mau melaksanakan tadi aturan 10 atau 100, tak ada efeknya. Iya toh. Jadi konon cerita itu di pembuangan sampah di Taman apa kan namanya?
1: Taman apa?
2: Itu sudah berkurang 20 ton sampah-sampah basah.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, suatu kemajuan karena pemerintah juga kemarin sudah dipilih oleh Menteri Lingkungan Hidup. Iya, sudah ada usaha. Nah, inilah tantangan buat pemerintah, karena ini kan tidak semua hal yang baru itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, harus dia berproses ya, lalu kita evaluasi gimana susahnya, kita cari gampang. Ya kan? Kalau dia susah, bikin dia. Kalau dia susah sekali, bikin susah dulu. Hilang sesetikanya. Kalau dia sudah susah sedikit, akhirnya lama-lama. Karena ini apa dari kita semua inilah. Kalau tadi dikatakan membuat tiba apa-apa, itu memang juga sebuah persoalan. Karena ada juga orang yang tidak bisa bikin tiba.
1: Iya,
2: kasihan dia punya spek tempatnya. Hanya sekian meter, bagaimana caranya? Tapi itu kan kita kata kalau kita berhitung secara matematika kan itu kan volume, ya kan? Ya kalau lebarnya sekian, kasih dalam. siapa yang jali? Berita tolong minta tolong dulu bikin bor.
1: Begini ada saya rencana kok.
2: Iya, jadi selalu ada kita berpikir. Kita dengar karena itu pemerintah harus mendengar rakyat.
1: Betul.
2: Apa keluhannya? Memang jujur,
1: iya.
2: Jangan kalau tidak kenapa kan? Karena ada memang beredar itu ketika Pak RT berarti kasihan dia jalan di lapangan. Dilawang sama warganya.
1: Itu makanya aku bilang begini, Pak Marsuki, bisa kita dapat uang kita sebenarnya ini. Jadi kita sediakan itu kalau masih ada di tanah kosong tak kita Pak Marsuki di Telkom Mas toh. Buah maki teba.
2: Anam di sini tebanya kan dikoordinir oleh RT. Kalau saweran dia dihitung itu teba satu di sini dan memang ada speknya, ada bahu-bahu jalan di sini masih memungkinkan untuk menanam gorong-gorong.
1: Iya, makanya itu aku bilang bisa itu toh yang tidak tidak bisa bikin teba di rumah nah toh. Pergi buang sampah organik nah di situ. Tapi bayar 10.000 di Pak Marsuki toh.
2: Itu tergantung aturan yang kita buat.
1: Iya.
2: Bagaimana kebersamaan karena tetangga itu kan bersaudara.
1: Iya.
2: Yang lemah dibantu, yang mampu membantu. Nah, di sini juga memang ada jadi kenyataan. Jadi itu yang punya uang, tadinya dia lihat 100.000, dia kasih sumbat 500.000. Iya. Kalau saya tidak nyumbang ya. Cuma pikiran juga sumbang. Kalau saya tidak bagus dalam
1: yang mahal itu sebenarnya ide. Pikiran.
2: Iya, itulah tadi artinya. Ini seperti halnya kalau kita mendaur sampah, katakanlah sampah basah. Iya, saya bikin kandang ayam.
1: Berapa kandang ayam kita bikin? 10.
2: Satu pun dulu.
1: Oh, kok kira 10 kita bikin?
2: Tidak satu. Baru beli anunya ayamnya satu pasang. Kalau ada beras apa makanan-makanan sisa dikasih makan nih. Iya langsung, tapi tidak ada piayannya.
1: Nanti lah toh, nanti ada aja nanti ayam potong itu ayam warna-warni ku kasih ki.
2: Iya. Ada juga saya bilang temanku kasih mas satu pasang ayammu.
1: Terus?
2: Kalau dia bertelur, kalau telurnya anam, ku ambil 4, saya 2. Ini kan pula bagi hasil.
1: Betul.
2: Kita tanda tangan kontrak.
1: Betul. Jangka 2 tahun ayam mati tidak ke. Tidak kembali uang.
2: Iya, jadi sama dengan dari kita pemulung itu kan.
1: Iya.
2: Ada gambar ku kirim itu.
1: Ada.
2: Iya. Tapi jangan untuk anda saja. Nanti dibilang lagi mau apa tuh. Jadi itu kan pasangin rusak.
1: Iya.
2: Jadi sampai. Nah, ku kasih dia kawarang, baru putanan tancap. Banyak misinya. Ya ini pemulung yang lewat saya bilang erasi pinang pakaian lagi. Iya, karena saya tidak bisa memberikan dia sedekah uang apa kita ambil itu. Dia senang sekali, dia lirik-lirik itu.
1: Masya Allah.
2: Iya, jadi ini kan tadi katakan apabila kita berbuat baik niat sudah dapat dapat satu. Karena tidak mampu memberikan sesuatu dia senang dibilang iya baji nanya pak.
1: Iya, padahal ini hanya sebuah botol kita kumpulkan untuk dia.
2: Iya botol kan. Yang dulu jensi teh. Yang jensi itu banyak sekarang untuk orang hilang yang jensinya.
1: Gara-gara sebotol minuman asik-asik.
2: Dikasih kerumpi orangnya, tidak ada jensinya, tidak malu.
1: Malu dong.
2: Jadi sekedar begitu.
1: Siapa maksudnya?
2: Marilah kita mendorong ini kegiatan menurut kemampuan kita masing-masing. Lalu investigasi seluruh masalah-masalah. Yaitu kalau kita mau investigasi masalah ada 5 aspek. Pertama manusia, ini yang sangat klasik. Kedua regulasinya, aturan. Tadi aku bilang lampu merah ada yang melanggar. Kemudian material. Material mesin. Tapi yang paling klasik adalah manusianya sendiri. Itulah tugas kita, bagaimana mengajak menurut adat dan budaya yang kita miliki.
1: Makanya
2: kita tahu kita lebih
1: si pakainya
2: kearifan lokal dengan komunikasi yang bagus.
1: Iya, yang bagus. Jangan pergi ke langsung tegur, itu sampahmu anu ki,
2: karena mengantuk menjam 60 kalori ya.
1: Tidak ada keluar mi di situ anunya.
2: Iya, jadi kalau kita pergi sama warga, assalamualaikum Bu, Bapak, adakah?
1: Nah bilang ada ini. Ada ini kati risalah Pak Marsuki masa maki makan.
2: Ya karena begini, biasa itu kalau kita bukan kita merintah mengajak.
1: Iya.
2: Kalau misalnya contoh itu pintu tertutup. Kita dan bagusnya tayang kalau itu ada angin masuk. Artinya disuruh dia tutup atau buka, begitu caranya. Jadi memang inilah hal-hal seperti itulah tugas kita, tantangan baik soal bagaimana iya, kita berkomunikasi sekali. Yang baik, apalagi kalau misalnya dibilang RT RW, nah orang tuamu itu, iya, itu wargamu, anakmu, saudaramu, terakhir, barang siapa yang menyakiti hati tetangganya, dia tidak bisa cium baunya surga.
1: Wah, iya. Tapi barang siapa yang memberikan kebaikan kepada tetangganya,
2: dia mendapat pahala.
1: Nah, itulah dapat pahala dan ada kali 5,000. Wih.
2: Makanya itu kita ini senang sekali.
1: Iya.
2: Selalu senyum. Kalau ada yang bisa dibagi, dibagi. Kalau satu dibagi dua dan seterusnya. Saya kira demikian.
1: Iya. Pak Marsuki, satu dulu Pak Marsuki.
2: Iya.
1: Satu dulu ini, terakhir ini.
2: Iya.
1: Kan tadi bicara bagi-bagi kini Pak Marsuki. Satu dibagi dua. Nggak mau bagi dua rumah tak.
2: itu guyonan.
1: Iya.
2: Jadi itu kalau dibagi dua rumah aku tidak bisa dibagi dua karena banyak, dengarkan dulu, banyak anakku. Dia punya hak masing-masing.
1: Iya.
2: Jadi saja jadi kita harus melalui hukum.
1: Iya, angka maka dulu paling jadi
2: anak. Itu bahasa guyonan gitu. Itu sindiran itu. Ya, berikanlah yang baik kepada seseorang.
1: Iya, betul.
2: Kalau ada motornya baik, kasih manfaat.
1: Alaku.
2: Oke, Pak Endang.
1: Iya, siap Pak Marsuki.
2: Terakhir, saya senang sekali nih kalau bisa tembus dan laporan kepada Nanda bahwa banyak teman-teman yang monitor lewat kendaraan. Iya. Bilang, kudengar ke suara tak. Jadi banyak pendengarnya ini from pas sekarang, Pak. Ya, dan kita pertahankan kualitasnya dan
1: seterusnya.
2: Dan terakhir bahwa hubungan kita lewat udara adalah silaturahim. Dengan silaturahim kita murah rezeki, panjang umur dan selalu awet muda.
1: Amin. Ya,
2: apalagi kalau pergi bakir.
1: Uhuy.
2: Apalagi kalau jalan santai hari Sabtu. Uhuy.
1: Uhuy.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki di Telkomas. Dan tentunya sahabat budaya, kita rehat sejenak dulu ini. Kakak Indah, sabar dulu Kakak Indah. Putar dulu kelong ini. Kelemas lamba duduk kimasu. Kita dengarkan dulu iklan dari Promo Bintang Radio 2026. Ma RRI Makassar. Salam kemarin kelinga.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjukkan maki bakata. Ewako Makassar.
2: Angaru, sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, itu dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
3: Abe kering, kibang mapuramama.
2: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
6: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
5: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
6: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang, pakai cicil tiap bulan, nyaman abis.
5: Cari perkara kau nih, awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
7: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
5: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
8: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
9: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, celempung adalah alat musik petik tradisional Indonesia yang termasuk dalam keluarga sitar dan menjadi bagian dari ansambel gamelan Jawa serta Sunda. Alat musik ini memiliki kotak resonator berbahan kayu yang ditopang oleh kaki dengan belasan pasang senar yang direntangkan di atasnya. Demikian kabar anak perempat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Weh, agak jadi cerita-cerita ku HP wis apa?
2: Mas apa-apa berita kak? Minggal ada wita berita dah serta wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
1: Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jadi tu mangkuk ku media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na, aja mana berita beli tak baca, ya riga hoax.
2: Weh, mana engke sapo, jadi teki pale wadi sapa berita ku mangkut ya?
1: Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya, kau melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau kabawa ni portal berita na RRI.
2: Oh, mana engke di RRI was, iya radio mi RRI.
1: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
2: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin.
1: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Magampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
2: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
1: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
5: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korslet, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih melanjutkan kebersamaan kita masih di Nusantara Pagi bersama Richard Ferdinand, menemani sampai di jam 3 sore nanti. Sahabat budaya, kita sekarang sudah di program RRI menghadirkan informasi energi terbarukan. Nah, mari kita simak dulu informasinya sahabat budaya. Dari rri.co.id Palu. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu Dia Puspita mengikuti sosialisasi hemat energi yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah pada Rabu kemarin 2 September 2026. Kehadiran perwakilan pemerintah Kota Palu dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen dalam mendukung upaya penghematan energi. Kegiatan tersebut diselenggarakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sosialisasi diikuti unsur pemerintah daerah, organisasi perempuan serta berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam kegiatan itu Istri Menteri SDM Sri Suparni Bahlil yang juga pengurus Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih. Hadir juga Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama tim penggerak Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah Sri Nirwanti Bahasoan. Nah, kehadiran Wakil Wali Kota Palu juga sahabat budaya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu ini akhirnya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah tersebut terhadap upaya penghematan energi dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Palu juga terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung program konservasi energi demi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan daerah. Nanti kita lanjut lagi di Kareba berikutnya sahabat budaya, masih menghadirkan informasi tentang energi terbarukan. Ripro Ampa RRI Mangkasara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Masapa sapa berita ka? Migala de wita berita da serta we de di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mah ko media sosial de. De na ri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balde ta baca, biar ga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangkut teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iye tu RRI makokwe tania bawa radio.
1: Beh.
0: Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin nih.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran nanannya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampang diakses.
1: Ya.
0: Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapamule maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.

0: kamu.
1: Tapi kok aku ngerasa pusing ya? Duh.
0: Itu biasa kali. Ini karena udah lama gak begaul nih kamu.
1: Serius nih. Tapi ini bukan gejala COVID kan?
0: Alah, udahlah. Orang-orang di sini pada sehat-sehat kan? Tuh, lihat.
2: Halo, kamu di mana?
1: Di rumah sakit.
2: Di rumah sakit? Kenapa?
1: Ternyata meskipun kita tuh kelihatannya sehat, tapi belum tentu bisa bebas dari COVID-19.
2: Lah, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Tau gak sih, sepulang hangout minggu lalu, aku tuh bawa virus ke rumah.
2: Hah?
1: Terus ibuku yang lagi kurang sehat, tiba-tiba langsung aja kena.
2: Ya ampun.
1: Ya, itu dia. Meskipun kita ngerasa sehat, bisa jadi kita sebagai carrier buat orang lain.
2: Oh, gitu ya.
1: Aku kasih tahu ya, sekarang kita tuh mesti benar-benar harus jaga jarak, hidup bersih, dan menjaga kesehatan.
2: Ya, ya.
1: Kamu jangan sampai kayak aku sama ibu aku ya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

Iya, sahabat budaya, Richard masih punya satu informasi lagi tentang energi terbarukan dari RRI.co.id Makassar. Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah Sulawesi Selatan tidak hanya mengganggu aktivitas publik dan sektor usaha, tapi juga memicu kritik terkait manajemen mitigasi bencana musiman. Di tengah terik matahari ekstrim akibat El Nino, langkah pengalian strategi energi terbarukan dan kerjasama sektor industri kini akhirnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pakar ketenagalistrikan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Salama Manjang, dalam program Makassar Menyapa di Pro 1 RRI Makassar pada Rabu kemarin, ini menceritakan pengalaman pribadi terkait dampak langsung pemadaman listrik pada sektor pendidikan. Nah, kondisi-kondisi tersebut, sahabat bunda, ini memicu keprihatinan publik mengenai sejauh mana perencanaan antisipasi yang dilakukan oleh penyedia layanan listrik nasional. Prof. Salama juga mengusulkan strategi kolaborasi dengan memanfaatkan pembangkit mandiri atau captive power yang dimiliki oleh industri-industri besar di Sulawesi Selatan. Langkah ini pun penting agar beban pemadaman tidak selalu ditimpakan kepada pelanggan rumah tangga dan fasilitas publik.

0: kamu?
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya Leang-Leang, Taman Arkeolog Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi Leang-Leang ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu kars yang megah. Selanjutnya kita hadirkan teras UMKM.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang, selamat berdaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan menghadirkan salah satu pelaku UMKM di mana bergerak dalam bidang kuliner ya. Nah, pagi hari ini atau siang hari ini kita bersama owner dari Ceker Pedas, Tamaung ya, Tamaung, dan alhamdulillah di studio sudah bersama dengan ownernya Ibu Rianti, atau saya panggil Kak Rianti aja ya.
2: Iya.
1: Baik, Kak Rianti, boleh sedikit cerita nih terkait dengan awal mula merintis usaha ceker ayam, dan tentunya banyak hal yang perlu misalnya dilakukan untuk membuka usaha seperti ini. Mungkin asal usul membuka usaha ini seperti apa? Mungkin cerita di tahun berapa mulainya, kemudian kenapa kok pilih segmen ceker ayam. Nah, itu dia.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, saya Rianti, pemilik Ceker Pedas Tamaung. Mm-hmm. Ceker Pedas Tamaung adalah salah satu kedai hidden gem yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di Kelurahan Tamaung, sejak 2019.
1: Pas COVID berarti ya?
2: Iya.
1: Apakah karena mungkin saat itu lagi pembatasan sehingga di rumah aja terpikir usaha untuk membuka usaha ini?
2: Iya Pak, salah satunya juga itu. Awalnya kan pada saat itu saya kerja.
1: Iya.
2: Pada saat itu kan kayak saya, maksudnya beberapa perusahaan itu merumahkan, termasuk saya.
1: Iya.
2: Oh. Nah, di situ saya terpikirkan bagaimana buka usaha. Terus mamaku kan pintar kita kelola ceker.
1: Oh iya, gitu. iya, berarti ini resep dari orang tua ya.
2: Jadi terus terpikir, Mak, saya tanya orang tuaku, bilang mau coba open PO kini ceker tak, karena kayak kurasa tuh worth it untuk dijual, ada pasarnya ini, yakin Kak.
1: Iya.
2: Di situ kan.
1: Wah, berarti COVID membawa berkah juga ya.
2: Masya Allah.
1: Nah, itu seperti itulah ya, artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya. Termasuk ini tadi saat COVID ada pembatasan dan karyawan dirumahkan, justru ini ada jalan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan usaha mandiri ya. Oke. Nah, selama dari 2019 sampai detik ini kira-kira nih gimana perkembangannya yang dirasakan usaha nih? Awalnya memasarkan itu gimana sih?
2: Awalnya itu kita open PO, Pak. Open PO di marketplace Facebook.
1: Oh iya.
2: Terus ternyata ada, Pak, ada peminatnya. Nah, di situ ada yang mau ikut PO beberapa orang. Terus berlanjut jadi repeat order. Bertambah lagi yang mau ikut PO, berlanjut hingga sampai saat ini.
1: Sampai sekarang ini.
2: Sampai sekarang.
1: Tapi sudah punya warung sendiri ya? Atau ada, masih
2: tapi,
1: dari?
2: Ada, tapi khusus takeaway.
1: Oh, takeaway. Oke. Jadi mengambil satu segmen yang mungkin masih banyak orang yang tidak melirik ini ya. Kalau orang pikirkan ceker ayam itu mungkin orang biasanya kalau potong ayam ya, chickennya. Tapi ada segmen khusus pecinta ceker memang ya.
2: Ada, Pak.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, ini dalam saat ini dalam merintis usaha ini, tentu tadi ada usaha yang dilakukan yaitu dengan cara memasarkan lewat marketplace ya. Nah, kemudian lama-kelama berkembang, apakah juga saat sekarang ini dari omsetnya mungkin dari berapa rupiah hingga saat ini naik terus ya, tentu ada usaha-usaha perbaikan atau inovasi yang dilakukan nih Kak. Apa nih yang membuat orang lebih tertarik lagi untuk menikmati kuliner ini?
2: Kan selama ini orang pikir ceker itu makanan pinggiran ya, Pak, maaf. Yang cuma diolah mungkin menjadi salah satu penambah sup. Tapi dengan kita membangun ceker pedas Tamaung, ceker itu tidak hanya dijadikan sebagai penambah sup, tapi bisa dijadikan diolah seperti ceker pedas, ceker pedas manis, ceker crispy, dan ceker tanpa tulang.
1: Oke, jadi banyak inovasi yang dilakukan ya ceker yeah. ayam itu sehingga bisa menaikkan kelas menunya nih.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, bagaimana proses kreatif ini dalam menemukan ide untuk varian rasa baru nih tadi? Seperti tadi ceker tambah tulang, kemudian ada crispy-nya, ada juga kuah rempah atau yang lainnya.
2: Kita lihat dari permintaan pasar, Pak. Hmm. Karena biasa ada customer, Kak, ada ceker ini.
1: Oh.
2: Di situ kita mulai survei, oh ternyata ada beberapa orang cari. Jadi kita di situ.
1: Hmm. Berarti dari konsumen yang memberikan.
2: Iya.
1: Awalnya membuat ceker ini sup ya atau apa? Awal mula membuka usaha kuliner tak ini sup ceker ayam dulu atau?
2: Nggak, langsung ceker pedas, Pak.
1: Oh, langsung ceker yeah. pedas sih. Yang tanpa kuah itu ya.
2: Iya, tanpa kuah.
1: Tanpa kuah dengan.
2: Iya, jadi cuma sambal dikasih ceker.
1: Oh. Wah, luar biasa. Nah, tentu kalau kita melihat ya, memang terbatas penikmat ceker ya. Hatinya tidak semua orang bisa menikmati ceker ayam ya. Selama ini apakah memang tetap fokus pada ceker ayam atau sudah ada varian-varian baru atau mungkin dalam bentuk menu-menu yang lain, misalnya bagian-bagian lainnya daripada ayam itu, bukan hanya sekedar yeah. menjual ceker?
2: Iya yeah. yeah. yeah, Pak, di tempat kami tuh bukan cuma ceker pedas, tapi ada juga ayam paleko, pentol pedas.
1: Yeah.

0: terbesar ini selama melakukan usaha kuliner ini, karena memang terbatas pada ceker ya. Kemudian itu tadi ya, nasi pelako itu ceker juga ya, atau dengan daging-dagingnya?
1: Dengan daging-dagingnya,
0: tapi tetap mungkin disisipkan cekernya.
1: Iya.
0: Sebagai ciri khas. Tantangan terbesar ini, selama dari mulai usaha sampai sekarang itu apa sih? Tantangan yang sering dihadapi dalam hal mengembangkan usaha kuliner ini.
1: Sejauh ini tantangannya cuma itu sih Pak. Mm-hmm. Apa? Kita kan jualannya dalam lorong, lorong dalam lorong lagi, gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya orang bisa lirik, begitu. Walaupun dengan keadaan yang terbatas, gitu. Jadi kita harus bikin konten, di spill ini lo bahannya, begitu. Kita bikinnya setiap hari, pakai bahan-bahan yang segar.
0: Itu jadi dibuatkan kontennya, melalui apa nih kita salurkan? Iklannya nih, iklan storytellingnya
1: Instagram.
0: Di Instagram ya, oke. Dan akhirnya lama-kelamaan banyak yang order lewat itu.
1: Iya, lewat.
0: Oke, baik. Baik Kak Rianti, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu kelong berikut nih. Sebentar akan masalah yang kita ingin tanyakan terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha kuliner ceker ayam ini. Siapa tahu nanti ada sahabat budaya kita tertarik dengan segmen yang berbeda ya. Oke, kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Shh, udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
5: Betul.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
6: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
7: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.
8: Game over.
9: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
10: Kenapa, Moni? Judi online, le? Memang betul-betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
9: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
11: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di teras UMKM. Tentunya masih bersama dengan owner Ceker Pedas Temaung. Nah, Kak Anti, tadi berkaitan dengan usaha ceker ayam ya. Tentu soal rasa ya, menu ceker ayam ini paling banyak di lirik dan dinikmati oleh orang itu yang bagaimana yang antara tadi beberapa apa namanya menu-menu tadi yang dihadirkan ini yang paling laris di pasaran itu yang mana?
12: Pertama kan kita bikin cuma menu ceker pedas. Nah setelah itu banyak customer yang bilang, Kak, ada yang ngerasa pedas manis, ada yang ngerasa yang tidak manis. Terus kita coba bikin nih, Kak, dan ternyata yang lebih best seller itu yang baru ceker pedas manis. Karena mungkin ada mie rasa pedasnya, ada manisnya, jadi rame rasanya.
11: Nah itu pada saat ada permintaan dari customer seperti itu gimana sih caranya mencari resepnya gitu? Atau menunya, kan biasanya kan awalnya itu kan langsung ceker pedas ya, terus ada permintaan segmen baru dari pasar. Nah itu mencari resepnya itu supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu seperti
12: Kita coba cari-cari kayak di misal kayak di YouTube, resep-resep begitu, dan akhirnya kita dapat nih, kita cobalah kirim ke customernya dan ternyata suka.
11: Wah, luar biasa. Jadi memang yang penting ada keinginan ya, melakukan inovasi-inovasi itu. Nah, kemudian dalam satu porsinya itu biasanya dijual berapa sih? Karena kan biasa mempengaruhi juga ya harga itu dengan pemasaran.
12: Kita lebih terfokus untuk ke kelas pelajar, Kak. Jadi untuk menu secara online dipesan online offline itu harganya 10.000 seporsi untuk ceker pedas. Terus kalau online kan kita masuk juga kayak di GrabFood. GoFood, yeah, itu harganya 18.000.
11: Oh, jadi naik setelah masuk di aplikasi ya.
12: Iya.
11: Nah, biasanya itu segmennya ini biasanya banyak orang memesan itu di pagi atau di siang atau ada juga malam. Biasanya kan ini tergantung segmen juga sih, kan ada orang biasanya, wah kayaknya kalau menu-menu untuk ceker ayam ini segmennya di pagi hari atau untuk sarapan.
12: Kebanyakan di jam-jam 12, jam makan siang.
11: Oh,
12: Kak.
11: Jam makan siang ya.
12: Sama jam-jam 6 sore.
11: Iya. Nah, kemudian usahanya itu dari jam berapa sih bukanya?
12: Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
11: Jadi bisa dipesan lewat aplikasi ya?
12: Iya.
11: Oke, nah kalau melihat dari usaha ceker ayam ini kan memang bahan bakunya juga tidak terlalu susah ya?
12: Iya.
11: Artinya banyak pula ya yang menjual dan tentu murah juga ya bahannya. Jadi memang sangat tepat, cuma mencari pangsa pasarnya itu agak-agak.
12: Iya.
11: Agak-agak susah ya, karena memang terbatas ya.
12: Terbatas.
11: Tapi selama ini meningkat terus ya omsetnya.
12: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah ya. Nah, itu apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan omset? Karena kan banyak juga orang yang menekuni usaha kuliner ya. Mulai dari buka sampainya sekarang itu biasanya jalan-jalan aja omsetnya. Tidak ada peningkatan. Nah, selama ini pengalamannya Kak Anti sendiri untuk meningkatkan omset itu seperti apa?
12: Pertama Kak, apalagi kan di zaman sekarang digitalisasi kan lebih banyak orang lewat HP Kak. Nah, kita di situ pertama segmen pasarnya itu bikin konten Kak. Kita kasih lihat dulu ke customer, kita pakai bahan yang segar setiap hari, diolah setiap hari. Terus pakai bahan-bahan yang segar, dan terutama dan terpenting itu kita sudah tersertifikasi halal Kak.
11: Sudah tersertifikasi halal juga, Masya Allah. Nah, apalagi kan saat ini juga masih bergabung, sudah tergabung dengan inkubator ya, di Kota Makassar. Nah, ini tentu dalam hal apa namanya, repeat ordernya ini orang-orang tertentu saja Kak, atau memang tidak pernah kan, orang biasanya kan ada kalanya jenuh ya dengan menu seperti ini. Nah, itu seperti apa mensiasati supaya pelanggan yang sudah menetap membeli ini tetap dia ingin order menu-menu yang ada di kita.
12: Oh ya. Jadi makanya Kak, kita tidak bikin cuma menunya itu bukan cuma ceker pedas Kak. Kita ada menu lain. Jadi customer punya banyak pilihan Kak kalau misalnya mau belanja di toko kami.
11: Iya.
12: Ya, seperti ceker pedas, pentol pedas, ayam geprek, ayam paleko, hati ampla. Jadi semua serba ayam Kak.
11: Jadi memang serba apa di ada semua menu-menunya, sehingga orang biasanya kalau pesan alternatif lain bisa dipastikan bahwa oh ini ada menu pilihan lain. Nah, tentu Kanti juga punya pengalaman-pengalaman dengan customer dalam hal, karena namanya makanan itu kan kadang ada komplain dari pelanggan ya, maaf ini terkait dengan komplain apa sih sebenarnya yang biasa ditanya, apa yang menjadi keluhan dari customer itu apa sebenarnya?
12: Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih Kak.
11: Oh, belum ada ya.
12: Paling cuma customer bilang
11: masukkan
12: Kak, bisa tambah-tambah bumbunya.
11: Iya. Jadi ada sesuatu yang menjadi masukan ya dari customer itu sendiri. Nah, kalau Kanti sendiri bagaimana sih menyesuaikan profil rasa menu-menu inovatif tadi ini agar masuk ke semua lidah masyarakat, khususnya lintas generasi tadi tuh ya, karena tadi wah ternyata segmen untuk anak-anak kecil juga ini ada. Terus untuk orang dewasa ada, orang tua juga ada. Padahal ini kan makanan-makanan tradisional sebenarnya tadi, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak muda juga. Seperti apa menginovasikan ini menu-menunya?
12: Jadi kita inovasikan kayak itu nih Kak, kita bikin yang ada yang pedas itu untuk kalangan dewasa, terus yang manis itu kita khususkan untuk anak-anak, karena kan anak-anak juga banyak yang suka ceker Kak.
11: Iya. Oke. Kemudian dalam hal penyajian ini artinya platingnya ya, atau kemasannya, inovasi yang saat ini digunakan untuk lebih menarik lagi dan tetap higienis itu seperti apa Kak Anti?
12: Pertama kita bikin packagingnya yang lebih menarik kak, terus dikasih topping-topping kayak dikasih wijen biar lebih menarik, dikasih kayak daun bawang.
11: Iya. Dan tapi kemasannya masih menggunakan itu ya, yang untuk porsi 10.000 itu dengan yang sampai porsi berapa sih biasanya?
12: Itu kak.
11: 10.000 aja ya, satu segmen aja ya. Oke.
12: Karena rata-rata harga menuku itu cuma 10.000 kan.
11: 10.000-an ya. Wah, sangat terjangkau ya.
12: Iya, karena kita memang pasarannya untuk mahasiswa, untuk pelajar.
11: Nah, sejauh ini memang banyak pelanggannya dari kalangan mahasiswa ya dan pelajar ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan bahan baku ceker ayam ini sendiri itu apakah memang langsung dari tempat pemotongan ayam atau memang ada pesanan khusus begitu?
12: Iya kak, langsung dari tempat pemotongan ayam. Jadi kita pesan itu setiap hari, jadi bahan bakunya itu segar, segar terus.
11: Iya, dan biasanya kan ini nanti kalau orang pesan baru dibuatkan ya. Jadi tapi tidak terlalu lama ya untuk mengolahnya.
12: Kita itu masak dulu semua kak, tapi tidak dicampur dengan bumbunya. Ada yang pesan baru dicampur.
11: Jadi sesuai dengan pesanan begitu. Ada pesanan baru dibuatkan sehingga fresh sampai di konsumen. Nah, dalam usaha ini tadi ada sudah label halalnya. Apa saja nih yang menurut Kak Anti sendiri yang penting untuk diperbaiki lagi dalam hal sisi pemasarannya ini? Apakah sudah ada juga, karena kan ceker ayam ini termasuk segmen yang jarang orang lirik ya. Nah, untuk membuat kesan tertinggal di lidah rasanya itu seperti apa? Karena banyak mungkin juga ada juga sebagian di antara pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha kuliner yang sama-sama bahan bakunya dari itu ya. Tapi kalau dari kuliner Thai itu sendiri apa yang menjadi ciri khasnya yang susah dilupakan oleh pelanggan?
12: Pertama dari segi rasa kita punya 3 menu kak. Untuk ceker ada ceker pedas, pedas manis dan manis wijen.
11: Cuma itu aja ciri khasnya ya. Jadi dari situ dikembangkan menjadi ini untuk kalangan anak-anak, untuk anak muda dan orang tua ya. Jadi tergantung dari level masing-masing daripada kesukaannya. Nah, kemudian terkait dengan ini Kak, bagaimana lagi rencana ke depan Tak ini dalam memajukan usaha ceker ini? Kan setiap waktu itu terjadi upaya untuk lebih meningkatkan omset ya. Nah, sejauh ini apa target-target ke depannya nanti ini supaya usaha kuliner Tak ini semakin lebih berkembang lagi?
12: Kita punya planning kak, semoga kedepannya ceker pedas Tamamam bisa buka cabang di tempat lain biar lebih mudah lagi dijangkau sama orang-orang banyak. Biar misalkan kayak kita kan tempatnya di Petaran nih kak, terus kalau orang order kayak daerah Unhas begitu kan jauh, kasihan ongkirnya. Jadi kita berharap bisa buka daerah sana misalnya.
11: Iya. Tapi selama ini masih dikelola sendiri ya? Atau sudah
12: sama orang tua
11: ya? Wah, luar biasa. Karena dia harus partner yang baik ya. Tapi dari sisi bumbunya ini memang masih diracik oleh orang tua.
12: Orang tua ya.
11: Oke. Wah, luar biasa cita rasa ini. Boleh tahu sih orang tuanya asli mana nih?
12: Makassar.
11: Iya. Jadi memang rasa khasnya itu ke Makassar ya, bumbu-bumbunya. Dan orang Makassar itu kan terkenal dengan pedis-pedis ya.
12: Iya.
11: Biasanya kalau dalam pembuatan menu baru ini melibatkan pelanggan secara langsung dalam proses inovasi tadi itu melalui survei kah atau testing ya sebelum ada menu baru yang diluncurkan?
12: Lewat survei kak.
11: Lewat survei ya.
12: Karena kan kita kan awalnya kan cuma satu menu ceker pedas. Terus customer minta yang pedas manis, manis wijen, ceker crispy, yang tanpa tulang. Kita semua itu
11: berdasarkan survei pelanggan ya. Setelah ada permintaan dari pelanggan,
12: kita coba.
11: Baru di.
12: Iya, dan ternyata
11: dia pas. Iya, jadi memang pembuatan prosesnya juga melibatkan customer ya, dengan cara meminta masukannya, dari sisi bumbunya, dari sisi rasanya juga ya, dan level-level pedisnya tadi itu. Tapi yang memang menjadi ciri khas makanan yang dipasarkan oleh Kanti sendiri memang serba yang pedis-pedis ya. Itu dikombinasi dengan sayur-sayuran kah, atau memang hanya sekedar jualan lauk aja?
12: Lauk aja kak.
11: Dengan nasi juga ya biasanya?
12: Iya, dengan nasi.
11: Oke. Baik, kita break lagi sejenak. Sebentar kita lanjut lagi setelah kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Prompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita masih ngobrolin tentang usaha ceker ayam ya Mbak ya. Manti, tadi sudah banyak cerita-cerita terkait dengan beberapa proses perjalanannya, kemudian hingga saat ini masih terus eksis ya dalam hal usaha kuliner Thai ini. Nah, dalam sisi apa tadi, proses menyajikannya itu seperti apa? Kan ini butuh proses juga untuk supaya, kan ceker ayam itu biasanya keras ya. Nah, ada nggak kira-kira triknya itu supaya empuk dimakan gitu? Kan banyak orang biasanya, apalagi kalau ayam-ayam yang sudah tua ya, biasanya kan agak-agak keras cekernya itu. Itu ada teknik anyu nih memasaknya.
2: Iya kak, pertama kita masak itu di presto kak, biar lebih cepat kilunak begitu, biar gampang kilepas dari tulangnya kalau customer makan. Terus kalau sudah masak mie, habis direbus, baru dicampur dengan bumbu pedasnya.
1: Oh, jadi di presto di?
2: Iya.
1: Kalau kulit-kulitnya itu untuk mengelupas kulitnya itu memang sudah dikupas sebelum dimasak ya?
2: Iya, dipotong dulu ke anunya, jarinya gitu.
1: Iya.
2: Dibersihkan.
1: Oke. Dan sejauh ini dalam proses apa namanya penjualan itu sendiri, itu tadi ya menu yang paling pedis itu tadi ya, yang paling laris.
2: Pedas manis.
1: Pedas manis itu segmennya, dan itu dari saran dari pelanggan sendiri.
2: Iya, customer.
1: Customer, okay. Nah, berkaitan dengan usaha ini kan resepnya masih dari orang tua.
2: Iya.
1: Nah, untuk dipikirkan ke depannya kan nanti supaya bisa berkembang juga ini, apakah selama ini juga dalam proses pembuatannya nanti sendiri ikut terlibat langsung untuk pembuatan resepnya ini?
2: Iya,
1: untuk
2: kak.
1: Menu-menunya
2: iya,
1: artinya kadang sudah bisa mengolah sendiri ya.
2: Iya, <kak. laughs>
1: dari resep orang
2: karena
1: tua.
2: Karena kalian juga dibantu orang tua.
1: Iya. Nah, sejauh ini dalam order apa namanya pesan bahan bakunya itu dalam satu minggu itu biasa menghabiskan berapa? Kalau dari sisi penjualan ini kan sudah banyak pembeli ya.
2: Iya.
1: Biasanya menghabiskan berapa kilo dalam satu minggunya itu?
2: Awalnya itu awal jualannya tuh kak dari 2 kilo dalam satu hari. Sekarang alhamdulillah 10 kilo sehari.
1: Wih, luar biasa, dalam satu hari itu.
2: Iya.
1: Masya Allah. Nah, itu dari jam 10 sampai jam 10. Oh, habis ya, habis terus ya.
2: Iya kak, alhamdulillah.
1: Jadi memang sudah banyak pelanggan tetapnya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini kan tentu untuk mempertahankan langganan itu supaya tidak berpindah ya, atau tetap repeat order ke sama kita itu, apa adakah semacam kiat-kiat khusus yang dilakukan, apakah misalnya dengan memberikan diskon atau apa, atau dengan harga segitu aja?
2: Iya kak, pertama dengan harga yang sama, terus kadang kita juga treatment customer yang kita tanyakan, kak hari ini kita sudah open order, siapa tahu mau ki, kayak begitu-begitu kak, yang kita kita jadikan customer sebagai teman.
1: Iya, jadi dimintai terus pendapatnya ya.
2: Iya.
1: Terkait dengan menu-menu yang kita siapkan dari proses tadi itu. Pembuatannya itu kan diolah dari dibersihkan dulu ya, kemudian direbus sampai dipresto ternyata ya, supaya lebih empuk lagi dagingnya, daging cekernya itu. Nah, sebenarnya kalau untuk menu ceker ayam saja ini, apakah tidak ada tambahan-tambahan lainnya? Tadi kan memang ada menu-menu khusus ya, seperti misalnya nasi palako. Tapi kalau khusus ceker ini memang semuanya segmen ceker aja semuanya.
2: Iya, ceker saja kak.
1: Oh, dan ada campuran-campurannya ya, misalnya tulang leher kah atau
2: pendada. Dia ceker to.
1: Ceker to ya. Oke. Nah, terakhir mungkin yang ingin disampaikan ini, karena mungkin banyak juga di antara sahabat budaya yang baru kepikiran nih untuk memulai usaha. Mungkin dari pengalamannya Kak Anti sendiri mulai merintis sampai sekarang ini, bisa menjalankan usaha kuliner itu seperti apa? Kuncinya dalam membuka usaha kuliner itu apa sih supaya kita lebih bisa diterima oleh segmen pasar kita?
2: Oke. Pertama, jangan kita pernah malu. Mm-hmm. Punya kita percaya diri. Mm-hmm. Kalau apa yang kita jual itu pasti ada di pasarnya, ada di customernya, selagi menurut itu enak ki, bisa jadi terima di beberapa masyarakat. Insyaallah ada gitu kan customernya.
1: Okay. Dan tidak pernah lupa melibatkan customer ya.
2: Iya, dalam setiap proses tak minta ki pendapatnya, apa menu yang bagus itu apa, rasa apa kayak gitu.
1: Dan sekarang ini sudah menghabiskan berapa tadi per hari?
2: 10 kilo.
1: 10 kilo, Masya Allah.
2: Dari 2 kilo awalnya.
1: Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Anti sudah hadir bersama di acara obrolan UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi ya, bahwa tadi setiap ada kesusahan pasti ada jalan yang diberikan oleh Allah ya.
2: Iya, Kak.
1: Dari tadi zaman COVID ya.
2: Iya, Kak.
1: Merintis susah ini karena ada sesuatu hal sehingga membuat kita berpikir.
2: Iya, Kak.
1: Untuk bagaimana membuat usaha sendiri. Tapi selain itu masih ada usaha-usaha lainnya ya?
2: Ada Kak.
1: Oke, nanti di segmen lain ya. Masih rahasia dulu. Karena banyak hal yang biasanya kan orang memadukan ya, antara makanan dengan minuman ya.
2: Iya.
1: Karena setiap orang itu selalu ingin mengembangkan usaha-usahanya itu ya. Bukan hanya stagnan di satu menu aja ya. Apalagi ini berbicara dengan kuliner. Baik, terima kasih Kak Anti sudah bergabung di Pro4 RRI Makassar. Sukses terus ya untuk usaha kulinernya. Semoga usaha ceker ayamnya lebih bertambah lagi pelanggannya.
2: Amin.
1: Dan semakin meningkat omsetnya.
2: Amin.
1: Salam sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ya, sahabat budaya di manapun berada, kita berakhir sampai sini di program Teras UMKM. Kita menuju sebentar program IKT di pukul 10.00 siang nanti.

0: tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas Anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas Anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan?
0: Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.

0: Sahabat budaya, Timurung Maros. Bantimurung Maros sebuah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: ada di rumah lagi monitor, silakan goyang. Special untuk Bun Richard yang ada di studio.
1: Oke, terima kasih.
0: Gua tuh disuruh atau apa?

0: ada.
1: Baru belajar ke Richard.
0: Oke. Itu lagu pertama, sebentar lagu kedua, Di.
2: Iya.
0: Oke, sekarang kita beralih dulu ke Om Fadil. Om Fadil. Talasaku.
1: Talasaku tuh.
0: Siap, Maki?
3: Salasaku.
1: Salasaku.
0: Apa?
1: Salasaku.
3: Uding.
1: Wajah leader.
0: Oh, salasaku. Aduh, Bung Richard salah tahu.
1: Iya.
0: Salasaku.
3: Uding.
1: Iya.
0: Ini artinya apa ini?
3: Ya.
0: Salasaku ini artinya apa?
1: Kecewa.
0: Kecewa. Tapi Om Fadil lagi tidak kecewa toh?
3: Tidak, Ji. Cuma lebih senang lagi baru injak RRI di sini. Berapa tahun sudah kangen sama RRI.
0: Iya. Oh, gitu.
3: Mudah-mudahan nanti tanggal 11 saya hadir.
0: Amin.
3: Biar jalan.
0: Siap lagi?
3: Insyaallah.

selamat berbahagia. Ya, ditunggu kedatangannya tanggal 9 bulan 11 ulang tahunnya RRI yang ke-81 Merdeka.

0: Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu?
1: Ya, cuma istilah saya.
0: Oh, istilah.
1: Iya. Ah,
2: mantap suaranya Bunda Certi.
1: Ya, apalah dari Liwang ya,
0: Dede.
2: Kuaya itu lagunya Bunda Cat.
0: Dua-duanya mantap.
2: Ya,
0: mantap.
2: Bagus kisah.
0: Mau minum dulu, ada yang Liwang mau minum dulu?
2: Tapi
0: oh iya, oh,
2: makasih.
0: Okay. Minum gitu dulu.
1: Ya, minum.
2: Makasih perat.
0: Iya. Supaya lebih semangat.
1: Iya, iya, lebih semangat.
2: Cewek cantik Fadil.
1: Ah, oh, siapa? Siapa? Siapa
3: Dila, Dila.
1: Oh, ndak kuken. Oh,
0: Dila namanya.
1: Oh, iya, salam kenal dia dengan Pak Adil. Iya, lama baru ke sini. Iya, belum kan dia cewek cantik saya tidak.
2: Suaranya tuh.
0: Oh. Kok bisa tahu?
2: Oh iya lanjut Bunda Cat ya.
0: Kok bisa tahu?
2: Memang suaranya tuh, cantik suaranya tuh.
0: Oh begitu.
1: Iya tahu harusnya.
0: Orangnya juga cantik
1: sih. Iya alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Perempuan cantik tahu.
2: Pasti semuanya perempuan cantik.
1: Iya.
2: Mungkin tidak.
0: Oke, sahabat budaya, dua sahabat baik kami siang hari ini hadir di program IKT.
2: Iya.
0: Ada Deng Liwang dan juga
2: Desirua.
0: Om Fahdi, Eri Sirua.
2: Iya.
0: Bagaimana kabar tak berdua?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Oh, saya
1: sehat
2: baik,
0: ya.
2: Baik.
0: Nah, tadi sudah dengar tuh suaranya merdu sekali dua-duanya.
2: Kalau saya malah belajar Bunda Cat.
0: Baru belajar sudah bagus sekali.
1: Masih mana tetap Bun Ricek?
2: Masih mana tetap tuh Bunda Cat itu? Kita aja rekat tuh. Kita hari 703.
0: Oh iya. Oke, okay. Lama mi. Tahun berapa kita masih ingat itu?
2: 2004.
0: Oh. 2 tahun yang lalu.
1: Masih diingat tahu.
2: Masih ingat.
0: Iya. Jadi sebenarnya belajar menyanyi, saya mau tanya dulu satu-satu dulu.
2: Iya betul.
0: Untung Deng Liwang ini belajar menyanyi sejak kapan?
2: Saya tuh belajar menyanyi umur 12 tahun.
0: Oh, umur 12 tahun sudah bisa
2: iya,
0: menyanyi.
2: Iya, belajar menyanyi tapi ya begitu kita. Menyanyi di kamar mandi.
0: Oh iya, yang penggemarnya sabun. Di, sabun.
2: Iya. Iya.
0: Apa namanya? Timba.
2: Iya, timba.
0: Mereka enggak pernah protes toh. Enggak pernah protes kalau penyanyinya.
2: Iya.
0: Tapi untuk yang Deng Liwang ini memang bagus sekali tahu.
1: Iya. Mantap.
0: Terakhir nyanyi di mana?
2: Saya tuh belajar menyanyi di terakhir menyanyi tuh di SLB Yawiyati Makassar itu. Di situ belajar.
0: Itu bulan kapan?
2: Kemarin. Lama mi Bunda Cat.
0: Pesta rakyat kita namanya nyanyi.
2: Itu kemarin kon di RT itu,
0: iya,
2: RT. Langsung kena digugurkan.
0: Oh kenapa?
2: tidak masuk di. Aku bilang nih ane.
0: Jurinya?
2: Iya jurinya.
0: Nah, apa jurinya?
2: Orang gabungan mulai cat situ, sama orang awas tuh tapi.
0: Tapi kan kita apa gelung tahu waktu itu?
2: Saya nyanyikan itu hari Talasaku saya nyanyikan.
0: Oh Talasaku.
2: Baru itu hari itu lagu. Saya memang hayati memang itu lagu.
0: Ya. Yeah.
2: Nabi bilang alasannya Nabi bilang tidak masuk kategori.
0: Oh yo, kalau gitu nanti ada di Makassar bikin khusus ya?
2: Iya. Yeah.
0: Bikin
2: amin.
0: Spesial.
2: Amin.
0: Amin.
2: Iya mudah-mudahan nanti, insyaallah.
0: Kalau Om Fadil belajar nyanyi dari mana?
1: Ya dari teman-teman karena saya
0: teman-teman teman-teman artis kah atau siapa?
1: Enggak, teman-teman sebitas karena saya kan enggak pernah sekolah. Sekolah SLB.
2: Ya.
1: Jadi ikut-ikut gabung-gabung sama teman-teman.
2: Ya.
1: Iya,
2: bergabung dengan saya
1: ya, sama Deliwang, teman-teman yang lain. Ikut-ikut mi. Ya, pintar-pintar biar mamu sedikit di apal. Iya.
0: Tapi bagus sekali suara ta ini, Deng Siro. Makan apa?
1: Iya, tadi
2: makan nasi.
1: Tadi makanan aja MBG.
0: Oh gitu, sadar. Tapi pasti MBG-nya yang ini punya tuh yang gambar memang tonto.
1: Iya, ada ayamnya, tahu sama telur.
0: Sadar.
1: Sama pisang buahnya.
0: Oh begitu.
1: Iya, MBG Mas Richard ganteng.
2: Kalau saya tadi makan Bun Richard itu, saya makan tumis kangkung.
0: Oh begitu, sadar. Pantasan suaranya semua bagus-bagus.
2: Tumis kangkung sama anu?
0: Sama apa?
2: Sama ikan.
0: Wih, sadar.
2: Ikan bawal puing. Ikan banding.
0: Mantap itu.
2: Iya.
0: Iya, itu makanan maksudnya ikan-ikan aslinya orang kita di sini toh?
2: Iya.
0: Nah, sahabat budaya silakan yang mau bergabung.
2: Ini mana paling bahas itu reso apa sih tadi?
0: Reso Patemangi.
2: Iya, nah. Aslinya itu apa? Desirwain deh kan?
1: Iya, kalau res itu maksudnya
2: bekerja.
1: Iya, waktu tujuh ki.
2: Iya,
1: bekerja keras.
2: Keras, dia nggak
0: kalau temanggingi itu ketekunan, tidak mudah menyerah.
2: Iya, betul kayak kita. Biar hujan.
1: Iya,
2: hujan.
1: Biar kayak hujan. Contohnya
2: kehujanan keluar je.
1: Deliwan sama Deserua walaupun punya kekurangan, tidak memandang hujan. Tidak memandang.
0: Oke, kita terima dulu ada yang mau gabung ini.
2: Iya. Halo.
0: Oke. Ikate.
2: Halo, assalamualaikum Ikate.
1: Ikate.
0: Ikate. Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo.
2: Iya, halo.
0: Halo. Halo. Halo Ikate.
3: Halo Ikate.
0: Iya, siapa di mana Ki?
2: Siapa?
3: Nur Intan di Jakarta.
2: Oh, Nur Intan
0: di Jakarta.
1: Oh, Nur Intan.
0: Oke, oke. Bundaku.
3: Yes.
2: Assalamualaikum Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kita sudah dengar tadi suara masnya toh?
3: Sudah ku dengar, bagus sekali.
1: Iya, terima kasih Bunda. Oh,
0: kita kasih nilai 100.
2: Baru belajar.
3: Iya, baru belajar tapi bagus suaranya.
1: Iya, terima kasih Bunda.
2: Terima kasih banyak Bunda.
1: Walaupun kita enggak lihat layar, tapi ada yang puji kita, alhamdulillah. Terima kasih Bunda.
3: Soalnya suara bagus.
0: Maka tadi saya tanya makan apa itu? Ki? Ternyata makanannya luar biasa.
3: Halo?
2: Halo, iya.
0: Oke, Bunda, hari ini kita bicara mengenai Resopa Temanggingi. Tidak mudah menyerah.
3: Iya. Yeah.
0: Ada pengalaman dulu? Kita punya pengalaman mungkin boleh dibagi?
2: Iya.
3: Tidak mudah kalau ada urusan nih. Kita harus capai sampai kita dapat.
0: Iya. Yeah. Maknanya
3: jangan mundur.
0: Iya,
2: hanya jangan menyerah.
3: Berarti. Jangan menyerah.
2: Iya.
3: Ada cita-cita. Mau jadi apa kek? Mau jadi tentara kah, mau jadi
0: apa saja?
3: Pegawai.
2: Apa saja
3: kita bisa. Harus maju terus.
0: Nah, itu dia, pantang mundur.
2: Mantap.
1: Akareso kita warung.
2: Akareso.
3: Jangan ki. Iya, jangan dibilang dengar si orang anu begini begitu.
0: Iya, betul, setuju.
2: Iya.
3: Kita yang harus kuatkan mental kita nih menghadapi.
1: Ya yakin kita sama diri, tak percaya kita.
3: Kalau mau kita berhasil.
2: Iya betul.
3: Jangan kita setengah-setengah.
0: Nah itu dia.
1: Cocok kita wah. Cocok kita wah.
0: Kalau bahasa mami.
1: Iya. Mana mau bos?
0: Ada lagu itu.
3: Iya. Kalau bos mami pasti itu bahasa bila tena payung.
2: Iya.
3: Bila tena kita payung bahasa gitu.
2: Pasti mi
0: tahu wah.
3: Nah solo kita bos ini orang kita payung.
2: Iya.
3: Atau dia sujang.
2: Iya.
1: Cocok ke bunda.
2: Cocok ke.
3: Iya.
0: Itu saja
2: Bunda.
3: Lagu apa saya mau request?
0: Boleh, itu. Mau lagu Makassar kah, lagu Bugis?
2: Lagu Makassar atau lagu Bugis kah? Yang penting nih apa lagi lagu ah?
3: Menyanyi.
2: Iya, menyanyi karena ini acara kate Bunda.
0: Apa kita
3: berarti lagu saya apa? Menyanyi?
1: Tidak.
2: Tidak.
1: Di studio.
2: Di studio menyanyi.
3: Kita aja di studio.
0: Iya. Kita mau lagu apa nanti diputarkan?
3: Lagu anu, Sererua Tallu.
0: Sererua Tallu.
2: Sudah tadi.
0: Enggak apa-apa nanti kita putarkan lagi toh.
3: Iya, saya suka itu.
0: Oh, iya.
3: Ingat waktu kita masih sekolah.
0: Oh, iya.
2: Iya.
3: Ingat waktu kita masih sekolah itu.
2: Kayaknya
3: kita masih sekolah.
2: Kayaknya kita cerita tidak pesan lagu kalau acara kate.
0: Iya. Oh, oke. Okay,
2: okay. Iya. Tidak pesan lagu.
0: Oh, iya.
2: Tidak
0: bisa.
3: Tena aja.
2: Tena, iya.
0: Nanti.
3: Kita Tony bilang itu tadi. Bila lagu apa yang kita.
2: Iya.
3: Kan kita tanya kan bilang.
2: Nggak lupa ya, Bun Richard, nggak lupa ya. Sorry, nggak lupa.
3: Iya, jadi saya, aku jawab.
2: Jadi, iya, dapat. Nanti acara kelontai malam. Iya, nggak bisa.
3: Rame lagi tuh tanggal 11 di.
1: Iya, datang ke. Jumpa pen.
3: Tanggal 11.
0: Tanggal 5 hari Sabtu ada jalan santai. Kita mau datang juga, Mi. Nanti ditunggu.
2: Saya kalau tidak bisa datang, karena pendampingku.
3: Insya Allah kalau tidak halangan. Yes.
0: Oke, okay. berarti apa namanya, tidak boleh menyerah ya, pantang mundur ya, maju terus ya.
3: Tapi itu tanggal 11 itu pasti itu.
0: Oh iya,
1: pasti. Ulang tahun. Okay.
3: Kemarin ulang tahunnya RRI toh.
2: Iya.
3: Ya itu saja. Okay. Bung Richard.
0: Terima kasih.
3: Riwan. Kita bertiga.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Amin.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Sukses selalu.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu. Pak Arjuna, apa kabar?
1: Halo Pak Arjuna.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikate.
4: Ikate tonji.
1: Oh iya kate.
4: Suara nah.
2: Pasti suara kita. Ini orang berdua ini.
4: Iya.
2: Saya dari Salek Subang tidak ada bela.
4: Iya. Sana Bambang sini tidak Bambang ini meluncur tuh enggak segera.
1: Iya, tanggal 11 pergi sini Ki, ketemu-ketemu.
2: Siapa tahu. Oh,
4: jangan tanggal 11.
2: Siapa tahu Mas Arjuna Anda tertolak cari kat Terejono.
4: Iya, Pak, nanti saya cari pada dulu.
2: Iya, sama Ki. Kayak itu dari Reji, bahannya.
0: Oh, lagi Bambang Ki.
4: Bisa kontak-kontakan Pak Peri.
0: Oh, iya.
2: Iya.
4: Peri juga bisa dijadikan partner itu.
2: Oh, boleh. Peri, iya. Di mana sekarang tinggal itu?
4: Di Misailan.
2: Oh, di Misailan juga.
0: Oh, di Misailan rumahnya Om Peri.
2: Oh, iya. Iya, sama-sama kan nanti. Tapi pemejono tuh.
4: Iya, nanti saya.
0: Baku atur.
2: Nanti. Karena saya sebenarnya kemarin itu di Desa Le, tapi tidak bisa. Ada yang acaranya. Jadi tidak jadi datang. Jadi bagus sebenarnya ada jadi padel yang gantikan.
1: Mengisi.
0: Mengisi
4: bagaimana nih si dua?
1: Alhamdulillah iya, sehat-sehat ini.
4: Ya, sehat atas bawah kan
1: akhirnya. Iya, alhamdulillah. Iya, sehat. Pekerja keras ini Bun Ricek.
0: Pekerja keras ini.
4: Depan, belakang, atas bawah. Iya,
1: alhamdulillah.
0: Seperti sadap.
1: Masih sehat.
0: Kiri kanan toh?
1: Kiri kanan.
0: Oke.
2: Puna capek-capek badan Arjuna mau sama Padil hubungi.
0: Sadar. Nah ini kita bahas mengenai Reso Patemangingi ini bagaimana ini?
4: Reso Patemangingi bahasa Bugis itu
0: sepertinya pun dicek ya. Betul, falsafah Bugis.
2: Bahasa Bugis sama bahasa Makassar.
0: Iya.
4: Bahasa Bugis Reso Patemangingi artinya kita ini sebagai pejuang.
2: Iya betul.
4: Harus maju. Kalau Makassarnya Waletar dengan Notolia.
2: Notolia cocok.
4: Iya. Ya. Dan kita ini sahabat budaya perompakan ada Bugis dan Makassar.
0: Iya.
4: Kita transdep ke Bugis dan Makassar supaya memahami semua masyarakat tuh.
0: Iya.
4: Jadi. Okay. Bisa kan request lagu ini?
0: Request kan ini sudah ada mi lagu-lagunya nanti kita tinggal pilih ngeri Ki.
4: Saya mau kasih nyanyi dari Sirwa ini bela.
1: Oh iya. Apa ya tahu? Sudah mi. Sebentar lagi.
0: Oh apa kita mesti
2: apa lagu
4: penutup
2: mana?
4: Iya. Apa? Lagu penutup itu dari Sirwa ya.
2: Apa lagu itu?
4: Kesembaran yang penting itu hafal kata.
2: Lagu Bugis.
4: Kesembaran.
2: Mau balu lipa.
4: Saya tuh mau membangkitnya temanku sendiri tuh.
2: Iya. Mau balu lipa di. Iya balu lipa. Saya tadi ngambilkan Ki.
0: Balu lipa versi rock toh.
1: Iya, ketawa.
2: Ya bisa.
4: Itu tuh mohon hafal kan.
2: Iya, oke.
1: Thank you.
2: Oke. Okay. Makasih banyak.
4: Iya, Pak.
2: Iya, makasih banyak, Pak.
1: Makasih
2: banyak, Pak. Bung Arjuna. Dendrola.
4: Iya.
2: Terima kasih banyak Dendrola ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya handaku.
1: Siang
0: Ikate. Ikate iye.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagus Jojo. Bagus teman hari ini ya.
2: Iya, bagus.
5: Reso Patemangingi dan Letai Pamase Dewata.
2: Iya,
5: jadi silakan. Nanti bekerja keras. Baru kita direstui oleh Allah dengan kesuksesan.
2: Amin.
5: Jadi tadi kelonya siapa minta itu 1, 2, 3? Serero Talu.
0: Oh ini, siapa?
5: Iya, andalanku juga itu.
0: Bunda.
5: Bagaimana kalau saya menyanyi tanpa musik? Bisa tidak?
2: Boleh.
5: Ya, Serero Talu apa apila jarak kiri ke? Serero Talu apa apila jarak kiri ke? Papila jari. Lu cara de areke kagangna ukir sai pabama bacai bede kagangna ukir sai tadana bacai bede papi lajari nunge sema calon tara aya ampare kai ni kana dae pamati tu cara de na saban narabuta goa. Jadi saya kira itu saja dua bait bisa aja kubawa.
2: Mantap.
5: Ini temanya lagu ini itu satu-satunya kita Bugis Makassar itu yang mempunyai aksara lontara dan itu pengarangnya itu, penciptanya itu huruf aksara Lontara adalah Den Pamate. Itu cara nasabah Larak Butagoa. Secara itu saja, sukses. Terima kasih banyak. Siapakah ini tadi yang ikut pesertanya, Tabe?
2: Sebenarnya Desales yang nakir sebab
0: Deliwang,
2: tetapi Desales.
5: Oh, Deliwang.
2: Iya.
5: Jadi naik itu apa yang agak antar sama kamu mana?
2: Desirua.
5: Sambena
2: karena Desales tenak kulle.
1: Padil Les Delimpo.
5: Iya, oke. Desirua bukan ini yang baru sakit kah?
1: Bukan Padil ini. Desirua
5: Padil yang ditondro
2: anak
5: ini.
2: Iya.
5: Iya, salam sukses ke semua, termasuk Bun Rica Tawa. Terima kasih banyak dan lainnya. Sukses semuanya.
2: Selaku wajib.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tawa ini dari Paropo, tahu Paropo. Selamat siang bundaku.
2: Selamat siang bunda.
0: Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
6: Ikate.
1: Ya, ikate.
2: Ibu Harsina.
6: Parekate.
0: Ya, betul.
6: Salam sehat semua itu.
0: Sada.
6: Tiga berempat di sana.
2: Iya. Tiga.
6: Sehat
0: berlima di sini.
2: Berlima.
6: Ada berlima ki.
0: Iya.
6: Deliwang, Padil, Bun Richard, sama adik-adik cantik
1: kan?
0: Iya,
1: ada adik cantik dua.
6: Iya. Temanya ini.
0: Reso Pak Temangi.
6: Iya. Kalau orang Makassar nak bilang. Pekerjaan apapun yang penting
2: masuk
6: kerja. Apapun yang penting halal.
0: Itu dia. Amin.
6: Jadi ndak penting dibilang hujan, panas.
0: Badai.
6: Yang penting kita berusaha pasti ada hasilnya.
0: Amin.
6: Saya juga sudah rasakan kerja pinggir di pinggir jalan apa.
0: Yeah.
6: Kalau hujan kehujanan. Presban itu
0: dulu biasa.
6: Jual bensin
2: luar biasa itu.
6: Jadi saya rasakan itu semua penderitaan kerja di jalan, suka dukanya. Saya tahu semua itu suka dukanya. Kalau hujan kehujanan ki. Kalau panas kepanas.
0: Iya.
6: Tapi alhamdulillah yang penting kita tawakal, berdoa sama Allah.
0: Amin.
6: Pasti diberi kesehatan.
0: Dibukakan jalan.
6: Itu saja. Iya, semangat gitu. Adik.
0: Terima kasih.
6: Adik Padil.
1: Iya, Bunda. Iya, Bunda.
6: Adik Deliwang. Iya, sehat ki semua. Pekerjaan apapun.
0: Terima kasih.
6: Pasti direstui oleh Allah.
2: Iya.
1: Terima kasih, Bunda.
2: Terima kasih.
6: Iya, itu Mi.
0: Iya.
6: Iya, itu nanti banyak orang masuk. Iya,
1: terima kasih.
6: Iya, penting tetap semangat.
0: Yes.
6: Iya. Di sini Mini di Parekate kita bisa saling curhat.
0: Betul sekali.
6: Iya, saling. Semangat.
0: Iya.
6: Tetap semangat.
0: Iya. Adakah?
6: Ada. Ya ada.
0: Ada keluar.
2: Ada ke kue.
6: Mau ke bertanya Bun Cate.
0: Bagaimana Bun?
6: Nanti tanggal 5
0: hari Sabtu
6: kita ambil kupon di mana itu
0: langsung,
6: di situ.
0: Langsung saya ke dari Makassar. Iya.
6: Oh, langsung saja ke situ.
0: Iya, yang penting ada bubur kacang hijaunya toh.
1: Iya toh.
6: Insyaallah. Nanti
1: sama teh hangat.
6: Tanggal 11.
0: Oh iya.
6: Kan ini kan jalan.
2: Oke.
0: Okay. Oh, jalan. Iya.
2: Iya, oke okay, Bun.
6: Iya. Ya, makasih Pak.
0: Sama-sama.
2: Bunda. Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikate. Halo.
7: Halo.
0: Ya, siapa di mana, Ki?
7: Halo, Ikate.
0: Ikate. Kita tutup misalnya saya,
2: Saya tutup.
0: Iya,
2: tunggu
7: me. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tunggu me. Tutup kan chat, tutup.
0: Iya, tutup pintu biru, tutup pintu.
2: Iya.
7: Tunggu me.
2: Tunggu me.
7: Tutup me fine.
0: Bikin apa ini? Bikin apa lagi di mana gini?
7: Ya, di rumah aja.
0: Iya, benar.
7: Lagi habis makan siang.
0: Aduh, Ayi udah panggil-panggil Ki. Ah,
7: itu. Lalu sekarang ngapain nih?
0: Ada aja, ada.
2: Kecik ada.
7: Kecil itu.
2: Kecil aja kalau cari sini.
7: Kecil semua.
0: Oh, kecil semua.
2: Iya, kecil semua sarannya. Ini juga mic,
1: besar aja saya, besar aja.
0: Nah, bagaimana?
2: Iya.
7: Ya.
0: Bisa.
2: Baji Mi. Iya. Radio taruh kaca kecil sedikit.
7: Kaca kecil juga.
2: Feedback ke.
7: Suaranya.
2: Iya, ke suaranya.
7: Ayo.
2: Ya. Halo.
0: Makan makan tuh udah panggil-panggil ki Ai.
7: Iya tuh. Halo, Bunda Ica.
0: Iya.
7: Desi Ruang.
0: Mau.
7: Terliwang.
2: Ti aja.
7: Kerasa
2: kau deh. Bombay itu kericat. Bombay mi.
0: Ada panggil panggil. Iya.
2: Bombay itu.
0: Ada kah burang asa?
7: Ada kalau pagi.
0: Di mana? Di daerah mana?
7: Ah?
0: Di daerah mana? Siapa tahu besok saya bisa meluncur.
7: Daerah Pampan Dua.
0: Pampan Dua. Di mana itu? Di Pampan Dua berarti di daerah. Oh, di Jeneponto di.
7: Tidak, dia di Pampan Dua.
0: Oh iya. Oh, serius.
7: Kalau di Pampan Satu tidak ada, di rumahnya Pak Umar.
0: Kalau Pampan Satu cuma ada di sepasang merpati.
2: Oh, kapan? Begitu kah?
0: Iya, sepasang merpati. Paling terkenal itu di Pampan Satu. Pokoknya artis lewat.
1: Ya.
7: Apa?
0: Tampias ke artista. Makan siang pakai apa tadi menunya?
7: Ya.
0: Menunya apa tadi makan siang tak?
7: Ikan bolu palumara.
2: Kenapa mana? Oh,
0: tunggu
7: bicara. Sama kacang panjang atau santan.
2: Tidak tahu nak oke. Tidak manggil-manggil tok juga.
7: Mana kena ni siap ke pun namai kok kamu.
0: Tunggu bicara dulu sebentar, Bu Richard meluncur di.
7: Ada juga ya.
0: Sebentar jam 2 saya meluncur kalau tidak ada halangan.
7: Ya silahkan.
0: Oke, Reso Patemanggingi ini tema kita siang ini.
7: Begitu. Apa artinya itu?
0: Artinya
2: bekerja. Artinya Reso bekerja.
0: Artinya tunggu
7: saya. Tapi Patemanggingi.
0: Saya lihat dulu. Artinya adalah hanya dengan kerja keras dan ketekunan berkah dan ridho Tuhan akan mudah kita peroleh.
7: Oh begitu. Misalnya ada pekerjaan.
0: Punya pengalaman mungkin?
2: Iya.
7: Yang kita harus tekuni.
0: Iya.
7: Betul sekali kan?
0: Nah sekarang Bu, aku mau tanya. Ini sudah berapa tahun ini? Berapa tahun dengan profesi?
2: Mijit-mijit
0: ini.
7: Saya?
0: Iya. Ya.
7: Sejak tahun 2000.
0: Sejak tahun 2000?
2: Iya. Oh berarti ada. Bersama lagi perampak.
0: Saya kira sejak tahun ini, tahun 45.
7: Sudah lama.
0: Tahun 45 berarti kita sudah 81.
1: Tahun.
0: 81 tahun, Di.
7: Sudah lebih 20 tahun.
0: Oh, sudah lebih 20 tahun. Tahun 2000, kalau dia lahir tahun 2000 berarti sekarang kita sudah 26 tahun.
2: Iya.
7: Iya.
0: Suka dukanya? Suka dukanya boleh cerita?
7: Kedekannya.
2: Iya.
7: Bahagia sekali.
0: Alhamdulillah.
7: Selama saya jadi tunanetra begini.
0: Iya.
7: Pertamanya sebelum saya masuk di sekolah luar biasa.
0: Di mana itu sekolahnya?
7: Di Jalan Nuri Baru yang tempat di Deliwang sekarang.
0: Oh, Jalan Nuri Baru. Tunggu dulu, tunggu di daerah mana? Karena kemarin Bu Richard ke sana Jalan Nuri Baru juga. Aduh saya lupa nama tempatnya itu di ada masjid masuk ke dalam lagi bukan
7: siapa?
0: Ada temanku di situ
7: Haji Ali.
0: Pokoknya ada itu ada kayak kanal besar toh.
2: Iya ya. Betul.
0: Nah kita terus nanti belok kiri
2: kalau saya ada jembatan Bunda Cat.
1: Masjid Nur Sahbah.
2: Ada situ masjid.
0: Kayaknya itu.
7: Ya. Dua tenung begitu. Ya. Ada di jembatan Panti Rahmatullah.
0: Jembatan mana? Jembatan merah atau jembatan mana?
7: Jauhnya jembatan merah.
2: Kalau jembatan merah.
0: Jembatan mana paling? Jembatan gantung.
1: Dekatnya anu Bunda Cat.
7: Jembatan kayu.
1: Kampus itu. Kampus pelayaran.
2: Lewat itu.
7: Iya depannya kampus itu. Depannya
1: kampus masuk.
2: Iya masuk.
0: Di bagian mana kampus pelayaran?
1: Ada di situ.
2: Ada di situ.
7: Ami
2: Petrang Bunda Cat.
1: Ami Petrang.
2: Ami Petrang kesini
1: ya, anu pelayaran sekolah
7: iya.
1: Pelayaran.
7: Oh iya pelayarannya.
2: Ami Petrang di situ, Ami Petrang namanya.
7: Itu kita masuk sampai di dalam gak jauh ada masjid.
0: Iya.
7: Kemudian kita belok kanan.
0: Oh, belok kanan.
1: Iya, bikin
7: terus masuk
1: ban.
7: Ada lorong
0: belok
7: kanan dari situ lorongnya.
0: Apa di situ?
7: Iya anu.
0: Sekolah.
7: Anu tertulis di situ YPKCNI.
0: Oh, apa yayasan?
7: Yayasan Interview YPKCNI.
0: Iya, oh.
7: Sekolah kita, luar biasa.
0: Kita dulu di situ.
7: Iya, saya dulu di situ.
0: Sejak tahun?
7: Sejak tahun 98.
0: 98 sampai tahun?
7: Sampai tahun 2003.
0: Oh, 2003.
7: Karena saya sudah menikah.
0: Oh, berarti menikah sama ayah Anda tahun berapa?
7: Tahun 2003.
0: Oh, tahun 2003. Di mana menikah, di mana, Ki? Di
7: ya,
0: di Amerika,
7: ya.
0: Ki menikah?
2: Iya. Iya.
7: Ya. Nah. Saya di Prancis.
0: Wih, luar biasa.
2: Lah kala Mas.
0: Itu baru bi.
7: Kalau Pak Umar di Amerika.
0: Iya, iya. Kalau saya di Sudi yang Jikodong.
1: Kalau saya Bunda Cek di Jerman.
7: Di
1: Pontor Manromang.
0: Oh begitu. Oh, berarti ada istilah baru lagi di. Apa tadi jenis Pontor? Apa jenis Pontor?
1: Jerman, jenis Pontor Manromang.
0: Oh, Jerman.
1: Yeah. Kalau Deliwan tahu di anu Bunda Cek
0: di Bandung. Mana? Di Bandung.
1: Bandung, Bantan dekat gunung.
0: Oh,
7: kalau
0: Bunda
2: Cek di Sudian
7: jadi.
2: Iya, Sudian. Belum
0: saya
2: ada
0: masalah.
2: Swiss. Iya. Oh, baru mencari pun nampak.
7: Baru cuma cari-cari.
2: Oh, nanti saya carikan ya. Nanti saya carikan ya.
0: Bukan saya bilang nah, bukan saya bilang.
2: Mencarikan nanti.
0: Bukan saya bilang.
2: Kayak ini.
0: Kenapa?
7: Ya.
0: Panas. Kita mau tanya ini apa? Kena mati lampu juga di situ kah?
7: Kemarin dulu sih 2 hari berturut-turut.
0: 2 hari berturut-turut berarti hari apa sama hari apa?
7: Jam dulu.
0: Ini hari apa kah?
2: Hari Kamis. Ini.
0: Hari Kamis berarti hari?
7: Berarti Senin Selasa.
0: Oh, bukan Sabtu Minggu.
7: Bukan.
0: Oh.
2: Saya Senin je, nak kena.
0: Oh kena.
7: Saya Senin Selasa.
0: Kita berapa? Tunggu dulu. Dari Liwang kita berapa jam mati lampu?
2: Mulai jam 11 sampai jam 2.
0: Oh berarti berapa jam itu? 10 jam ya? Berapa itu? Oh 3 jam di.
2: 3 jam.
0: Nah, kalau Om Fadil mati lampu juga?
1: Iya kemarin.
0: Kemarin
1: waktu
0: ya. Jam berapa?
1: Jam
0: sore.
1: 2 menyala jam 6.
0: Ih, lamanya.
1: Iya, terus waktu hari Selasa, jam 4 menyala jam 6, 2 jam lagi. Kemarin jam 4 jam kemarin.
0: Ih, 3 hari berturut-turut.
1: 2. Selasa sama Rabu.
0: Selasa Rabu. Kalau kita ibundaku, sayang.
7: Ya.
0: Kita berapa?
7: Waktu hari Senin.
0: Senin.
7: Jam 2:30 mungkin.
0: Iya, sampai?
7: Sampai jam sebelum jam 4.
0: Oh iya, terus berikutnya?
7: Hari Selasa, mulai jam 12:30.
0: Sampai?
7: Sampai jam 3.
0: Wih, lumayan. Terus iya. Kemarin tidak?
7: Tidak.
0: Oh kemarin tidak.
1: Kena itu, kemarin ada mati lampu pun reja.
0: Iya, kemarin sama juga di
1: malam mati lampu.
0: Di kompleksku kemarin itu jam 3:30 sampai jam 9 kalau enggak salah.
2: Kemarin itu ada juga kemarin malam kita juga kebakaran di Pasar Bembang itu.
1: Oh iya, subuh.
2: Subuh.
0: Kenapa bisa?
7: Di mana?
2: Di Pasar Bembang.
7: Di
1: Bembang. Iya, ke rumah.
0: Subuh kemarin?
1: Iya,
2: subuh.
1: Iya, ke rumah Bembang.
0: Kenapa bisa?
1: Enggak tahu, mungkin sementara mati lampu terus
0: dikasih
1: menyala langsung terbakar kayak juga yang di sini asrama Matuangi.
0: Oh, lapo ki.
1: Kayak di asrama Matuangi kemarin dulu.
0: Oh, itu.
2: Itu kompor beda itu.
0: Iya. Itu langsung terbakar di.
2: Iya.
0: Bagaimana kita Ibu Nda?
7: Iya.
0: Oh ada transaksi mungkin ya.
1: Iya ada transaksi.
0: Halo.
1: Halo
0: Dembo. Tok. Iya. Ada siapa datang di situ? Ada menteri yang datang.
7: Ada Pak Menteri.
0: Wih.
7: Luar biasa.
0: Wih. Salam kuna.
7: Salam.
8: Selamat.
7: Yeah.
0: Apa Ji? Udah panggil.
7: Temannya pasang kalau itu.
0: Oh mana?
7: Ini temannya.
0: Oh temannya.
7: Iya, kalau Pak Ustaz ada di Palu sekarang.
0: Bikin apa Ki?
7: ya.
0: Di Palu terus.
7: Ada nanya di sana, dia mau masuk rumah. Terus dia ke sana.
0: Suruh kirimkan baru Ibu Burangas tadi.
7: Apa?
0: Iya. Lewat bos. Suruh kirim ke Burangas. Lewat kantor bos bilang Bu Rijat suruh kirimkan.
7: Oh iya nanti.
0: Iya.
7: Baru kita.
0: Iya, siapa namanya? Deng Sirua sama Deng Liwa itu saya punya kue kesukaan itu.
1: Oh, Burangas.
2: Iya.
0: Oh, iya. Makanya jarang sekali dijual tuh.
2: Iya, tidak ada memang dijual. Terbuat dari kan itu kacang hijau itu.
0: Iya, dipesan lewat Shopee, Pi.
2: Yang tidak tahu cek apa.
1: Yang bulat itu dia, bulat.
0: Ya, itu.
7: Shopee bagus tinggi kalau ada.
2: Iya, tidak tahu cek apa.
1: Ada bahasa ini.
7: Iya. Ini Pak Umar yang mau bicara.
0: Apa kabar?
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
9: Ya, alhamdulillah. Ya.
0: Kenapa makan siang udah panggil-panggil?
9: Ya.
0: Makan siang udah panggil-panggil, Ki.
9: Aduh, lupa.
0: Siapa tahu kalau besok ada Burangas, kasih tahu nanti Bung Richard.
9: Insyaallah kalau ada Burangas bisa kita hidangkan sama Richard ya.
0: Iya, nanti saya meluncur. Nah,
9: ini teman ini saudara-saudaraku yang berdua. Alhamdulillah ya. Semua ya. Bangkitlah saudara.
0: Yes.
9: Ya. Inilah saya bangga kayak ini saya punya sesamaku tunanetra kata. Mudah-mudahan tidak bisa juga ketinggalan ya.
1: Iya, terima kasih.
9: Oke, saya kira begitu ya. Ya, saya semua.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, berarti dulu yang duluan lulus siapa dulu sekolah?
2: Kalau saya tuh dia Pak Umar bersama istrinya.
0: Oke. Kalau kita tahun berapa?
2: Kalau saya masuk 2004.
0: Oh, 2004 sampai
2: 2026. Tidak, Ji.
0: Oh, tidak. Berapa 2000
2: lama?
0: 2020
2: 2013 selesai.
0: Oh, dari 2000 4. Dari 2004.
2: Karena
0: oh.
2: Biasa kan kan kita itu kalau anak tuh.
0: Oh, banyak bolosnya.
2: Iya, banyak bolosnya. Iya itu, Mi.
0: Oh. Kalau iya. Tapi di situ kita belajar apa?
2: Banyak di situ ada IPA, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Indonesia.
0: Berarti kita paling pintar di semua.
2: Tidak tanya juga ada bahasa Inggris.
0: Wih, sadar.
2: Lengkap semua di situ. Kayak orang Aus juga menurut chat.
1: Huruf Braille.
2: Iya, tapi dia lainnya.
0: Yang timbul-timbul itu.
2: Iya betul, Braille namanya.
0: Yang timbul-timbul. Oh iya.
2: Iya.
0: Berarti. Berapa jam setiap harinya belajar?
2: Kayak orang awas di bukit.
0: Oh biasa.
2: Iya.
0: Eh kita terima dulu Pak.
2: Iya.
0: Iya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
9: Kate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ki?
2: Dengan siapa?
0: Ah. Siapa di mana Ki?
2: Halo.
0: Halo.
9: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana Ki?
2: Dengan siapa Ki?
9: Aldi di Lembang Pindrang.
2: Oh, lelaki suaranya di kuning kan?
1: Lembang Pindrang.
9: Iya betul.
0: Iya.
2: Bagaimana kabar?
0: Apa kabar ini? Apa kabar?
2: Bagaimana kabar? Bagaimana kabar Bung Aldi?
9: Kurang lebih di tempat lain. Pemadaman bergilir.
0: Oh sama juga di situ juga.
1: Di Lampung.
2: Semua di Sulawesi Selatan nomor dekat itu.
0: Kalau kita kemari mati lampu berapa jam di sana Bang Aldi?
9: 3 jam lebih, 3 jam setengah.
0: 3 jam setengah.
2: Lama termasuk.
0: Hari ini tidak ada ya?
9: Ada. Setiap hari jam mulai jam 9. Jam berapa itu? Jam 9.
0: Oh, berarti hari ini jam berapa tadi?
9: Tadi jam 9 mulai sampai 12.30 baru brand
0: nyala.
9: Baru hidup.
2: Baru menyala ya.
0: Tabe.
9: Iya,
0: Bang Aldi Tabe. Ini kan kemarin kan kita Makassar kan ada kebakaran toh.
2: Iya, kebakaran di
0: asrama Mato Angin.
2: Asrama Mato Angin sama Pak Bembayeng. Namanya di sini Pasar Pak Bembayeng namanya.
0: Nah, kalau
9: saya lihat beritanya di berita online itu.
0: Iya. Di sana kebakaran juga atau bagaimana? Terjadi kebakaran juga atau bagaimana?
9: Di sini sering terjadi kebakaran lahan dan perkebunan milik warga.
0: Oh, kenapa?
9: Ya, dugaan-dugaan banyak yang bilang gara-gara puntun rokok, gara-gara apalah.
2: Iya, kalau orangnya kebegitu, tidak bertanggung jawab, begitu.
10: Iya, ada juga yang bilang, wah itu kan karena kepanas di bumi.
2: Iya.
10: Batu-batuan di situ.
0: Nah ini karena aku sudah tahu, panas.
10: Kebakaran hutan dan lahan itu terjadi.
0: Sudah tahu maksudnya kebakaran, maksudnya panas begini terus
10: kemana. Pemadam tidak bisa jangkau ke sana karena medannya tidak bisa. Cuma masyarakat bahu-bahu mengambil alat seadanya seperti ember dan sebagainya, pakai tangki.
0: Medannya gitu. Medannya kenapa Bang Aldi? Di atas gunung kah atau bagaimana?
10: Iya, gunung, bukit.
0: Oh, bukit ya.
10: Tanaman-tanaman kakao tidak bisa lewati kendaraan.
0: Ikut terbakar juga.
10: Tidak bisa melalui mobil roda.
2: Tidak bisa melalui mobil.
0: Iya, karena kan mendaki.
10: Iya. Okay. Jadi pakai motor bawa tangki itu, tangki yang tidak menyemprot rumput ya, itu.
2: Tersisanya terasa.
1: 20 liter.
2: Tersisa terasa ada bunga di.
10: Iya, 15 liter yang begitu, enggak salah.
1: Oh iya,
2: 20
1: liter. Yang di belakang tuh didengek kayak tas.
10: Iya, orang di sini bilang didengek.
2: Iya, didengek. Cocok, Mi. Pas sama Makassar didengek.
0: Nah, Bang Aldi.
10: Jadi, seperti apa dong kondisinya malam lagi baru.
2: Iya, mau
0: malam.
10: Kasih. Enggak tahu, air lama mungkin kemaraunya ini.
0: Apa yang terbakar itu?
10: Lahan. Rumputnya kadang lahannya yang terbakar, kadang juga daun-daunnya itu terbakar.
2: Iya, kering ah.
10: Di gunung. Iya, yang kering.
2: Di
10: gunung itu bakar kalau kering.
2: Iya.
0: Di gunung itu sawah atau bagaimana? Hutan
10: bukit-bukit.
2: Oh iya.
10: Dikelilingi di sini kan desa dikelilingi bukit-bukit.
0: Oh desa ta bukit-bukit. Apa nama desa ta? Apa nama desa ta?
10: Di sini ada namanya Desa Pangaparang, Desa Binangacaraeng, Desa Sabamparu.
0: Itu semua di bukit.
10: Iya. Banyak desa, dua kelurahan.
0: Iya.
10: 16 desa kalau enggak salah di Kecamatan Lembang.
0: Nah, berarti Bang Aldi punya rumah di bukit ya?
2: Iya.
10: Anda juga di bawah.
0: Oh, di bawah. Nah, ini
10: jadi enggak mungkin lama. Betul. Baru datang hujan ini.
0: Nah, jadi
10: karena memang suasananya panas.
0: Tapi,

0: awal di sini.
1: Tidak panas karena pendingin ruangan.
2: AC.
0: Bang Aldi, tapi hari
1: ini kalau di Bakulun rumah-rumah panggung seperti ini masih sekarangnya dingin.
0: Betul, iya, kan betul rumah panggung.
3: Itu.
0: Itu Bung Aldi, terima kasih banyak dari sebelah kalau kisah apa kebiasa dari sebelah dari perusahaan itu.
1: Iya.
0: Junaidi dari sebelah itu nama aku.
1: Oh ya, ini begini kan, ini kan sisa berapa hari lagi ulang tahunnya RRI.
0: Iya, amin.
1: Jadi ada yang apa namanya di grup itu mengatakan bahwa akan ada baju seragam dari UPNC ya.
0: Baju seragam dari, oh coba nanti
1: iya.
0: Nanti ditanyakan ya.
3: Iya.
0: Nanti ditanyakan.
2: Datang ke juga Bung Aldi.
0: Iya, Bang Aldi siapa tahu ada waktu tanggal 11 September boleh ke Makassar ya.
2: Iya, sebentar.
1: Nggak tahu ini kan dia. Ah, kalau memang Mbak ada itu kan sebagai cendera mata bagi pendengar setia.
0: Nah, itulah.
3: Iya, itulah.
0: Makanya siapa tahu kita bisa datang ke RRI Makassar toh, ada waktu.
1: Nggak pastikan juga kondisinya.
0: Oh,
1: kan.
0: Begitu.
1: Apalagi
0: jauh,
1: ini
0: ya?
1: Kan mendengarnya merere digital. Oh, MRI secara manual yang banyak gangguan. Ini kalau misalnya toh mati lampu tidak bisa lagi dipantau RRI digital.
0: Betul.
1: Walaupun sudah hidup menyala lampu, tapi pemancar relainya di sana mati di daerah sekitar kan daerah Parika.
0: Jauh
1: tidak
0: ya.
1: Tidak bisa lagi didapat di sini.
0: Jauh.
1: Iya lumayan jauh, berapa kilo itu? 50.
0: Wih, lumayan nih.
1: Jadi mudah-mudahan dapat nanti juga apa namanya
0: kenangan cendramata.
1: Bisa cendramata itu baju seragamnya kalau memang ada.
0: Amin.
1: Merasa senang kalau ada, betul-betul ada itu kan.
0: Iya. Nanti Bu Rijo, nanti aku coba tanyakan ya.
1: Kedekatan RRI dengan pendengarnya yang ada di pelosok-pelosok.
0: Iya, nanti Bu Rijo coba tanyakan siapa tahu kalau ada. Nanti aku coba jalan-jalan. Nanti kalau pas saya jalan-jalan ke Pinrang nanti kita janjian ya ketemu ya.
1: Iya, bisa dibagikan atau apa?
0: Itu kafe,
1: hanya sekitar.
0: Kafe kan dari Pinrang itu. Kafe kan dari Pinrang itu.
3: Kafe, iya.
1: Ya.
0: Kafe dari Pinrang.
1: Bisa.
0: Dia dari Pinrang.
1: Dia bagian Batu Lapa, saya Lembang berdekatan, bisa dijangkau ke sana.
0: Oh begitu.
1: Iya berdekatan.
0: Berapa ini? Apa namanya?
1: Tetangga kecamatan kalau Batu Lapa dengan Lembang.
0: Oh berarti Bang Aldi di Lembang.
1: Iya, satu sabang bahasa petinjo.
0: Kalau kafe di Batu Lapa. Iya.
1: Ya, kita ngapain Batu Lapa, tidak jauh dari sini.
0: Aku ke rumahnya 2 tahun yang lalu, 2024.
1: Oke, bisa sampai ke sini
0: ya? Ya, waktu itu kan kita belum baku kenal. Toh,
1: oh
0: kan?
1: Iya ya. Makanya inilah perkembangan teknologi bisa dipantai digitalnya sampai di sini.
0: Berapa nomor tak balik? Saya catat.
1: Ya?
0: Nomornya Bang Aldi boleh, aku catat.
1: Tanya.
0: Nomor telepon tak, nanti siapa tahu saya jalan-jalan ke Pinrang.
1: Bisa saya kirim dari WA-nya.
0: Dikirim ya.
3: Dikirim
0: nomornya nak.
1: Iya.
0: Dikirim nomornya supaya nanti kita bisa bersapa-sapa.
1: Oke.
0: Tapi singgung-singgung dulu sedikit. Tema kita hari ini Reso Patemangingi. Ada yang kita mau sampaikan?
3: Iya. Yeah.
1: Reso Patemangingi.
0: Iya, Reso Patemangingi.
1: Reso Patemangingi, ya memang itu bekerja, tapi ya ada juga orang tidak terlalu bekerja tapi dapat banyak.
0: Iya betul ya.
1: Hanya telepon saja.
0: Jalan pintasnya nampil. Tapi kalau kita dapatnya dengan jalan pintas hilangnya juga cepat.
2: Jangan ada dilihat mata.
0: Kalau kita dengan usaha dan dia jalannya lama dia. Ini dia apa namanya bisa kita pegang lama.
1: Oke, nanti saya kirim nomornya ke WA-nya Purampat ya.
0: Oke.
3: Oke, kasih banyak.
0: Kita di Lembang, Di.
1: Ya di Lembang, Pangaparang.
0: Oke. Berdekatan sama Batu Lapa.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih Abang Aldi.
3: Iya, terima kasih.
1: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ternyata Abang Aldi berdekatan sama si Kafi ya di Batu Lapa. Bung
3: Kafi ya.
0: Oke silakan, masih ada lagi yang mau bergabung. Kita tunggu di 0811. Oh iya, aku mau tanya-tanya lagi dulu sama siapa namanya? Deng Liwang.
3: Iya.
0: Berarti dulu pengajarnya
3: orang Melia, Bung.
0: Oh, oke. Okay. Ada guru tadi dulu yang kita paling favorit.

0: yang mengajarnya, yang menurut kita ini bagus sekali mengajarnya.
1: Kalau guru yang saya dulu saya ajarkan di di SMP itu ada namanya Ibu Aisyah namanya.
0: Ibu Aisyah.
1: Iya.
0: Kenapa dia?
1: Tapi sekarang pensiun itu bagus kalau mengajar karena dia terampil sama anak.
0: Oh.
1: Perhatian sama anak.
0: Tidak suka marah-marah.
1: Tidak suka marah-marah.
0: Tidak suka koro-koroan.
1: Tidak.
0: Oh begitu.
1: Iya. Nah,
0: kalau gitu ada guru koro-koroan pale yang ini yang suka marah-marah guru.
1: Biasa juga kalau ada tuh gampang emosi juga. Iya.
0: Tapi kan harus sabar namanya guru.
1: Iya itu misalnya.
0: Harus sabar.
1: Apalagi kalau tunetari diajar itu diajar, tidak bisa dikasar-kasari.
0: Tidak bisa dimarah-marahin, nanti Tuhan marah.
1: Saya waktu masuk di asrama di Jalan Nurik Baru itu, di situ saya bilang, saya wajar masuk sekolah tapi ya ada alasan ku begini menurut catnya. Ku bilang kalau saya negertap begitu, bilang saya nipuk di apa, saya tidak mau masuk.
0: Oh begitu.
1: Iya jadi itu guru tidak mau kena anu biar kesalahan apa dibikin. Nantinya kita tidak mau kena pukul.
0: Oh.
1: Nah kau tahu juga saja bilangnya aku begitu.
0: Tapi kita dulu tidak nakal gitu.
1: Cuma tidak aja saya itu
2: pacaran. Ya.
1: Itu masalah pelajaran ya.
0: Oh, begitu.
1: Kalau masalah pelajaran pacaran itu Fadil iya.
0: Yang sebelahnya toh. dia bilang dia tonji ya. terus pelajaran yang paling kita suka apa?
1: Kalau saya tuh pelajaran yang saya suka bahasa Indonesia.
0: Oh, saya kira matematika.
1: Matematika
0: enggak tahu kah saya? Saya paling lemah di matematika.
1: Kalau bahasa Inggris, ai sebunya kan saya yang mau masuk.
0: Sama saya juga. Lari.
1: Iya, kulihat tuh apa ini pelajaran apa ini? Tidak tahu bahasa apa.
0: Bahasa burung-burung.
1: Iya, tapi bilang orang tuh kenapa tidak masuk ke Samsudin ini? Aku bilang itu, begini, saya tidak mau masuk alasan saya, tidak bisa kak.
0: Oh iya, apa adanya, itu lebih jujur toh?
1: Iya, lebih jujur. Daripada marah-marah guru-guru.
0: Oke, kalau berarti sudah berapa lama tinggal di situ?
1: Saya di SLB Yapti Makassar itu 10 tahun.
0: Sudah 10 tahun?
1: Iya, itu.
0: Berarti dihitung sampai 2026 ya?
1: Iya, bukan 2013.
0: Oh 2013, oke. 2003, oh iya. Itu maksudnya apa? Dia asrama, maksudnya asrama tinggal rame-rame begitu atau?
1: Iya, asrama tinggal rame-rame sih itu.
0: Oh begitu.
1: Tukang masaknya ada.
0: Oh. Yang masak siapa?
1: Di sana ada juga khusus
0: spesialis.
1: Iya. Dapur.
0: Spesial. Oh
1: iya.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Oh satu hari berarti 3 kali ya?
1: Tiap kali makan.
0: Ada ini sahabat yang telepon. Coba kita tebak dulu siapa orangnya.
2: Halo, assalamualaikum, ikat teh.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ibu Fatma.
2: Bunda Fatma.
3: Ini
1: nasional. Pasti.
2: Yang biasa ke rumah syaratu rahmi.
0: Artis.
1: Iya, artis kan.
3: Artis. Ngapain teman Fadil?
2: Iya, bayi. Bunda, iya. Masih dipandang-pandang. Iya, siap. Sehat juga. Istri anak
3: siap. Pagi-pagi di Jaliwang.
1: Alhamdulillah pagi-pagi ji. Ketemu dengan itu hari di Anur si Yusuf.
3: Iya selalu ji saya ketemu. Tapi saya tidak bilang-bilang dari
0: Jaliwang.
1: Iya bilang bagi saja. Jelas tidak apa-apa gitu.
3: Saya ini Pak Jaliwang.
2: Gak maki. Gak maki cokoi.
3: Gak maki cokoi. Gak maki cokoi. Gak maki cokoi.
1: Gak maki cokoi. Gak maki cokoi. Gak maki cokoi. Gak maki cokoi. Gak maki cokoi. Gak
3: Tena kan akan main yo karena tahu cini karena kata kita yang cini
0: kakak Fatma hari Sabtu itu kan ada jalan santai
3: terus
0: siapa tahu ada waktu nah ayo kita sama-sama
3: begitu kan
0: iya
3: baju apa
0: sembarang mau yang penting pakai baju toh.
1: Oh sembar aja baju mau dicat.
0: Sembar yang penting. Yang penting jangan pakai sarung toh.
2: Iya.
3: Kalau jadi Richard.
0: Jangan pakai baju bodoh aduh. Iya.
3: Saya mau pakai baju bodoh
0: dong. Oh begitu.
3: Supaya tambah.
0: Sadar. Cantik.
1: Supaya tambah cantik
0: nih. Kalau kita pakai baju bodoh berarti saya pakai sarung balik. Berarti saya pakai sarung balik kalau kita pakai baju bodoh.
2: Iya tahu.
3: Oh ya Richard. Kalau kita jadi,
0: yeah.
3: Insyaallah kalau jadi ya, saya tidak janjikan yeah. karena saya juga sibuk ini di karena yeah. saya pulang 9 kan RRI
0: tanggal 11
3: kantorku bulan 10.
0: Oh berdekatan.
3: Iya berdekatan makanya itu
0: bulan
3: saya
0: 10 kita.
3: Kurang iya kurang yeah. hadir.
1: Tanggal berapa Bunda?
3: Bulan 8. Kita itu kan serentak ya seluruh Indonesia.
0: Ya betul.
3: RRI bulan 9. Kantorku bulan 10.
0: Yeah. Oh iya berdekatan.
3: Bukan saya yang bulan tahun, kantorku juga.
1: Iya. Kalau saya Bunda bulan bulan 10 tanggal 10.
0: Wih,
1: ulang tahun saya.
3: Apa?
1: Ulang tahun saya.
3: Wih, oh begitu kah?
0: Iya.
3: Bulan siapa ini bicara kah?
1: Deliwang ini Deliwang.
3: Oh, Deliwang.
1: Iya.
3: Iya kalau.
1: Tanggal Insya Allah datang kit di Nori kalau bisa ada bawa ke nanti saya bikin acara-acara.
0: Oh begitu.
3: Nanti kalau ada waktu, kalau yeah. memang saya yeah, memang jarang di Makassar juga.
1: Iya.
3: Yeah. Jarang saya di Makassar.
0: Jadi bagaimana tanggal 5?
3: Tanggal 5-nya itu Richard kalau jadi.
0: Iya.
3: Yeah. Apa yang pernah kasih saya kasih Richard itu? Kita kembar begitu.
0: Oh begitu. Pakai. Oh iya iya iya iya iya iya iya.
3: Tidak usah.
0: Oh iya iya. Oh iya iya iya iya.
3: Kan sadap, itu satu pasan dengan bapaknya Nasir itu
0: betul,
3: jadi
0: betul.
3: Yang manuku itu pakai angkasiko tidak dipakai betul. Belum pernah dipakai
0: boleh
3: yang ini saya paham pakai hanya pengik begitu tapi heran nanti orang deh jangan deh
0: tidak apa kita berarti
3: baru
0: maksudnya
3: baru gandeng terus kini
0: cocok mi jadi ini dibilang maksudnya apa namanya unik
3: tunggu dulu
0: lain lah. Daripada yang lain
3: tanggal 5 itu hari Sabtu, apa?
1: Hari Sabtu lusa lusa
3: oh begitu ya nanti saya
0: hari
3: lihat
0: deh
3: kalau memang
0: kosong
3: tidak ya kosong
0: oke
3: okay. ada waktu sehat
0: kita ya. Bisa menyanyi juga menyanyi nanti disiapkan
3: nah, jangan
0: mau menyanyi
3: biar ke mereka
0: kau
3: saja
0: selalu
3: menyanyi.
0: Di hatiku sadap
3: sampai di sana tidak bisa nyanyi anu ya lain cuma lagu
0: bisa
3: yang...
0: bisa ini oh, no. Bisa mau lagu dangdut mau lagu rock boleh
2: ya,
3: di mana menyanyi
0: ada sudah dibikinkan panggung besar di depan itu
3: oh di atas panggung
0: iya
3: enggak mau jak saya
0: dendeng
3: jangan kan saya naik panggung lewat saja di situ nggak seluruh peminum kopi sudah kenal saya bahwa oh itu bupati
0: cocok mi makanya kita
3: jadi
0: hadir.
3: Saya tidak mau naik di panggung tambah dikenalkan lagi
0: cocok.
3: Tidak mau jadi kenal
0: cocok kalau kita hadir kalau kita hadir kan bagus pokoknya supaya semakin banyak dikenal terus semakin banyak di
3: tidak kubikin sama kohanu murahnya kalau saya naik capek kak
1: ya
3: kalau saya sudah tak bikin begitu
0: patahlah hatiku
1: langsung kan bulecat
0: patah hati langsung patah hati langsung kita patah hati
1: langsung kecipur
3: Langsung ke Cipur,
1: Pak, seberang masa.
0: Sadar.
3: Saya nak kungai, kodong
0: iri, cana ngai. Deliwang, kita belum pernah rasa buatannya ini, Kakak Fatma.
1: Oh, tidak bisa.
2: Sudah rasa.
0: Serius.
1: Tidak bisa ya.
3: Serius, Kak. Ini jina tupere, kante aja nak kepadi.
2: Ini saya rasakan masakannya.
1: Kante ya kemudah.
0: Tapi kita belum pernah kita belum
3: sudah rasakan juga toh bekas tanganku toh.
0: Iya, sudah. Tapi khusus
3: Pahit, tahu sudah mitau.
0: Tapi khusus burangnya saya belum pernah.
2: Oh, belum pernah.
0: Sing ada lawang itu nah sing ada lawang.
3: Iya.
2: Ricek mau Bunda nasuka ke.
1: Ricek mereka nak ketiak maki.
3: Oke. Jangan itu rontama. Apa temanya itu?
0: Reso Patemangingi.
3: Itu sebenarnya Reso Patemangingi di antara kalian itu Bugis kan Makassar.
1: Makassar sebagai yang Makassar Tereso. Kalau Bugis itu Patemangingi.
3: Temangingi apa itu?
0: Temangingi.
1: Pernah Makassar Kareso.
0: Temangingi kerja, ketekunan atau tidak mudah menyerah.
1: Ya, tidak
3: mudah. Oh, cocok nih kalau bahasa Indonesianya. Tapi Richard,
0: ya.
3: Ada yang lebih
0: oh, apa itu?
3: Mendalam maknanya.
0: Ya, boleh, boleh, mari.
3: Tapi jangan bila dia kasih tahu, tidak boleh. Tidak mau beda. Itu kan rahasia aku juga.
0: Oh berarti nanti kita lewat WA Modi, lewat WA.
1: Oh, kirim mesej aja.
3: Ah, tidak boleh.
0: Oh, itu.
1: Oh, saya sama. Saya sama Bu Rejat.
3: Pesan
0: leluhur.
3: Iya, oh, iya, itu kan iya, ada artinya semua itu. Itu Mareso memang bekerja.
0: Iya.
3: Walaupun apa ya, kata Mang ini itu cocok yang bilang tadi, jangan menyerah, jangan pernah mengeluh. Ya, kita satu. Kalau saya mendalam sekali tuh mata menginginnya itu ada ada maknanya. Richard tidak bisa kukas tahu. Sesama aku saja seperti yang lain tidak boleh. Saudara aku saja tidak boleh kukas tahu.
0: Oh iya.
3: Itu
0: berarti pribadi saya.
3: Pribadi saya dengan hubungan sama Tuhan.
0: Betul.
3: Hubunganku sama yang punya nafas ya, itu ada maknanya di situ semua. Nggak boleh sembarang, karena seperti guru saya pelajar juga. Pesan guruku tidak boleh juga sembarang
0: disampaikan.
3: Disampaikan kecuali seperti Richard ke Sati, buku begitu.
0: Tidak boleh.
3: Itu kan maknanya anu sekali
0: juga dalam
3: akhir saat itu.
0: Dalam sekali.
3: Itu teman inginnya itu. Jadi ini ya siapa ini sudah dengar orang semua ini tidak boleh itu sebenarnya. Jadi Mareso tamang ini itu walaupun kita tidur atau apakah atau itu Mareso tamang ini itu tidak pernah dilupakan. Saya rasa Richard mengerti ya karena sudah naik mimbar untuk mempelajari. Namanya ya. Kalau saya pribadi
0: Okay.
3: Harus tidak bagaimana ya? Karena kita tidak seiman, tapi harus juga dicari.
0: Tetap diingatkan.
3: Makanya saya sudah, tetap diingatkan. Saya kan Rika sudah lihat saya kan, lewat berapa umurnya, tapi bisa
0: betul
3: yang penting jiwa muda.
0: Amin. Itu dia.
3: Terima
0: kasih.
3: Pak Din, salam sehat sama istrimu.
2: Kita juga bunda.
3: Iya, anda juga. Siapa sedeng?
0: Deliwang
3: ya. Iya, bagi-bagi ke Deliwang. Bagi-bagi ngaseng.
1: Iya, sama istriku juga.
3: Iya, istri tak kasih berkenan dengan istrinya Deliwang. Jadi dia salam kenal juga sama salam sehat juga sama keluarganya Deliwang.
0: Amin. Semuanya
3: teman makasih. Yang mendengar ini.
0: Makasih.
3: Mendengar ini IKT salam sehat ke semua.
0: Amin.
3: Sabar ke ini menghadapi panas atau
0: mati lampu dan sebagainya.
3: Jangan makin bilang. Ini orang pelen juga mengeluh. Mati lampu. Apalagi kalau habis baterainya HP-ku, bagaimana?
0: Iya, bagaimana mau dicas?
3: Itu penting itu.
0: Baru
3: 3 jam, 4 jam.
0: Iya.
3: Jadi kalau sekarang ini kalau kalian kosong baterainya nunya, kasih memang bisa
0: pakai malam kena. Iya betul.
3: Baru kemarin saya 4 jam juga di sini siang, malam juga. Itu kalau aku tidak pilih orang pelen juga.
0: Kena.
3: Bisa kena.
0: Betul.
3: Saya sudah pengalaman ini tentara datang 3 orang yang mau tembak saya gara-gara itu. Karena waktu itu saya ditakalat kan.
0: Oh iya.
3: Tugas datang malam-malam tengah malam marah-marah karena selalu mati lampu. Dia bilang, masa PLN begini-begini buat PLN? PLN juga mati lampu, Pak. Itu lihat rumahku. Betul. Ini juga kantor ini. Itu yang nyala, lampu mati lampu. Maksudnya kalau mati lampunya menyala dia otomatis kan?
0: Tapi dia dicas itu bunda, dicas berjam-jam.
3: Cocok mi dicas juga kalau menyala mati dia menyala sendiri.
0: Dia menyala, iya otomatis betul.
3: Iya, karena di dalam kantor ini saya jaga bapaknya tidak ada waktu itu saya sendiri tengah malam.
0: Lagi laku, laku sekali sekarang lampu-lampu begitu. Laku banget itu.
3: Oke, Palena.
0: Iya.
1: Makasih banyak, Bunda.
3: Salam sehat semua ya.
0: Iya.
3: Kau juga,
0: Rijak
3: ya.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang,
0: iya kakak. Ada Bunda Rambla tahu di sini tahu. Terima kasih.
3: Apa itu?
0: Mantap. Untuk kapan ini, Kak?
4: Hari Sabtu.
0: Oh, hari Sabtu. Sadap. Mantap, mantap, mantap.
4: Apa kabar ini, Anu?
1: Apa kabar? Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah, ya.
1: Baru sakit.
4: Siapa ini, Kak?
1: Fadil. Dengan...
4: Fadil. Fadil sama?
5: Beliwan.
1: Oh. Iya.
4: Saya siapa?
1: Ibu Rapla.
5: Wali, mamanya Ayu. Ayu.
0: Oh.
4: Iya.
0: Dikenalkan suara,
4: tahu. Saya makan penghadiah dengan Liwan.
1: Wih, hadiah apa?
4: Hari Sabtu.
1: Iya.
5: Berencana kemana Anu dia? Banyak ini.
1: Dari segi insyaallah kalau wali pendamping kota satu.
4: Kenapa mesti ada pendamping?
5: Belum anu ajaan kapan belum anu jalan-jalan.
0: Oh, iya. Ada berapa banyak ini? Oh, 10. Oh, iya, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Iya. Isinya istimewa.
1: Iya.
0: Istimewa isinya.
1: Iya.
0: Wih, wah, terima kasih.
1: Terima
0: sekali.
1: Kasih banyak.
5: Ibu, Bunda.
1: Ibu Rapla.
0: Berarti sudah siap hari Sabtu ini?
4: Siap.
0: Sadar.
1: Iya.
0: Kita ini ya, kita konser ya?
4: Iya.
0: Kita konser sudah siapkan panggung memang di depan.
1: Amin.
0: Hah? Katanya nanti setelah ini, setelah ulang tahun.
5: Oh, iya.
0: Spesial khusus. Iya. Boleh.
1: Boleh.
0: Oke, silakan yang mau gabung kembali, kita tunggu sampai nanti di jam 2
1: jam
0: siang
1: 2.
0: Nanti.
1: Atau kami nyanyi dulu.
0: Oh, boleh. Iya. Iya, kelong gitu. Balolipa di?
1: Iya, Balolipa.
5: Boleh lagu dangdut untuk
0: DJ? Boleh. Okay. Aku mau tanya dulu, Balolipa artinya apa itu?
1: Saya juga tahu, kami kok orang Bugis.
0: Oh, begitu. Oh, berarti kita orang apa? Orang Jerman?
1: Orang Bandung.
0: Orang Bandung. Sadar.
1: Pasti kan. Pesta waktu Arjuna tahu yang ada di Antang.
0: Iya, Pak Arjuna.
1: Iya, pesan lagu ini.
0: Ada yang telepon. Kita angkat dulu.
1: Iya, angkat dulu. Siapa tahu?
0: Halo,
1: Ikate.
6: Halo.
0: Siapa di mana, Ki?
6: Aku Anu Kencang, Andi Tarap di Bone Caming.
0: Sadap.
6: Andi Tarap.
0: Agak Kalibata ini.
6: Alhamdulillah, Kencang.
0: Lagi bikin apa?
6: Ini ya? Aku Andi Tarap di Bone Caming ini, Kencang.
1: Iya.
6: Menyanyi juga.
1: Kita tidak bisa menyanyi, Dek.
5: Bisa datang ke studio.
6: Oh, tidak bisa menyanyi.
1: Tidak bisa.
0: Lagi bikin apa ini?
1: Acara kate.
6: Oh, acara kate ini?
1: Iya.
6: Acara kate. Wasing kukil di karaoke kayaknya.
0: Oh, nanti.
1: Nanti hari Minggu kalau karaoke.
6: Acara kate lah,
0: iya. Iya, siapa tahu kita mau berikan pendapat mengenai Reso Patemangingi.
6: Begitu.
0: Ada mungkin pengalaman atau kita mau sampaikan.
6: Oh iya, pengalaman saya waktu saya itu pengalamanku saya sekolah di SLB.
0: Oh, boleh cerita SLB, ya.
6: Oh, siap bisa toh?
0: Di mana?
2: SLB
0: mana
2: ke sekolah? Makassar sini, Makassar.
6: Ya?
0: Di Makassar juga.
1: SLB mana ke sekolah?
6: Di SLB.
0: SLB di mana?
6: SLB anu dulu Kaikal, SLB Bina Wakti, SLB Bina Wakti Tampune, wah, Tampune.
0: Oh, begitu.
1: Oh, Bone.
6: Iya, Jalan Andalas.
2: Temannya dulu.
0: Oh, tahun berapa?
6: Setelah
1: tahun berapa?
6: Saya selesai itu Kaikal dulu. Uh-huh. 98 saya selesai SLB di Bos Tampune.
0: Oh, begitu.
6: SLB Bina Wakti.
0: Jalan Andalas di Bone itu tunggu di daerah mana ya? Tunggu Bung Rizky.
6: Anu dekat kantor sosial.
0: Kalau aku dulu di jalan ini, Jalan Ahmad Yani.
6: Dulunya jalan ke tempat 5.
0: Oh, dulu.
6: Diganti Ahmad Jalan Yani. Andalas sekarang.
0: Begitu. Jalan Anda. Oh, iya.
6: Itu Kacal.
0: Boleh cerita mengenai.
6: Iya, sebetulnya saya sekolah SLB itu Kacal. Lucu tuh karena kalau saya belajar itu.
0: Iya.
6: Kan di situ Kacal biasa tuh. Apa namanya ya, orang-orang tunanetra semua di kampung di situ di panti sosial. Lucunya itu Kacal, lucu sekali, lucu.
0: Oh, kenapa?
6: Karena kalau kita itu belajar setiap pagi belajar apa ya, kita biasanya itu anu apa namanya ku anu di situ tuh ku tabrak-tabrak istilahnya, lo nggak apa-apa mobilan tuhnya laki saya begini memang.
0: Oh, gitu.
6: Iya, ada dulu.
0: Iya, iya,
6: 48 orang ditampung di situ di panti sosial, sehingga diajar dari guru-guru kami.
0: Apa saja yang diajar?
6: Iya, maksudnya pelajaran.
0: Iya, apa itu?
6: SD itu Kak Ical.
0: Iya, pelajaran apa saja? Huruf
6: Braille.
0: Oke, iya.
6: Iya, Braille, kemudian kita lagi? Juga diajar keterampilan-keterampilan masa itu yang susunetra kayak Fadil itu, Fadil teman saya di Makassar itu, Fadil.
2: Iya, saudara, sehat-sehat, Ki.
6: Fadil, ada di sini?
2: Iya, ada juga. Iya, jalan.
6: Wah, enak ke kan, he, putra lapan jarengku.
2: Iya, question jadi, question.
6: Sudah ada, Pak.
0: Agang.
6: Fadil.
2: Agangku.
0: Agang.
6: Iya, agangku nih, Fadil, nih. Cuma Fadil itu nih, selbe Makassar, selbe dikerwis di Kapang.
2: Iya.
6: Kalau saya tampon nih.
0: Nggak apa-apa, yang penting kan apa namanya satu ini tuh, maksudnya ya alumni begitu ya?
6: Ya betul-betul alumni, itu Kak Ica.
0: Berapa tahun di situ?
6: Berapa tahun itu Kak Ica? Karena saya masuk 94.
0: Oke.
6: Okay. Tanggal 12 Juni, saya tinggalkan, aku selesai akhir 98.
0: Oh, akhir 98.
6: Coba hitung berapa tahun itu?
0: Oh, kurang lebih 4 tahun.
6: Iya. Yeah. Jadi macam itu Pak Ahmad di Makassar dengan Fadil terutama itu teman saya itu Fadil itu.
0: Wih, mantap mantap.
6: Karena Fadil itu mungkin ada kakak lipin saya itu cuma dari Makassar.
0: Oh begitu.
6: Itu kaca.
0: Wih, mantap kalau begitu.
6: Dulunya cuma ya, kan belajar dulu mulai. Jadi saya sekarang itu kaca sekali. Alhamdulillah ya perjalanan kami itu ya Braille bisa lah. Masa ada alhamdulillah.
0: Yeah, yeah,
6: artinya. Yeah, yeah. Pak Umar itu dengan Ibu Nursia Makassar itu.
0: Oh, iya.
6: Senasib saya itu untuk masing-masing planet memiliki keterampilan pijat itu, Kak Aisyah.
0: Berarti kita spesialisnya apa?
6: Ya? Yeah?
0: Kita spesialista apa kita?
6: Macam itulah saja.
0: Oh, iya.
6: Ditunggu macam profesi yang profesional itu loh, macam itu. Macam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang. Iya.
0: Di Bone namanya, ini kita di bagian ya, mana?
6: Itulah, belum selesai juga siapa tapi
0: di
6: ada
0: Bone, di Bone kita di bagian mana?
6: 17 juz alhamdulillah.
0: Wih, luar biasa.
6: Iya. Karena memang saya kacali itu sebelum aku di SLB dulu, aku dulu di anu di pesantren Darul Istiqamah, Macu Pak Maros itu.
0: Oh, Macu Pak Maros.
6: Iya, Macu Pak Maros selesai itu sebelum saya di SLB.
0: Oh, begitu.
6: Setelah aku selesai di pesantren Darul Istiqamah, masih mau hafal di situ, sampai lagi di SLB. Cuma di sana dulu di Islasan Terengkang khusus.
0: Tapi begini,
6: pelajari lain, ilmu apa itu dong, apa ya, anu lagi sama.
0: Halo?
2: Oh gitu.
6: Halo?
1: Iya. Yeah. Begini, saya mau tanya ini, Andi Taraf ini. Kalau itu belajar ke membaca Al-Quran itu pakai Braille atau bagaimana?
6: Sebelum itu sama seri SLB belum saya tahu Braille kamu masih kan pesantren di kamu dulu.
1: Iya, kalau di pesantren itu maksudnya di pesantren hafalan atau bagaimana? Itu maksud saya.
6: Hafalan dulu kan di pesantren istiqamah, sang hafalan saya tanpa Braille, hafalan saja.
1: Iya, mengerti. Mengerti ya, oke.
6: Hafalan.
1: Oke.
6: Iya, hafalan.
0: Iya.
6: Kemudian kecuali misalnya anu kamu itu di SLB saya belajar berlalu macam menulis kan kita dikasih teori dari guru toh lalu diajar ke begitulah. Tapi di pesantren dulu itu Kak Ical memang ya ada kak juga berapa tahun itu kalau saya tidak salah itu di pesantren dulu ada 3 tahun juga di pesantren di kamar itu saya.
0: Berarti pelajaran yang paling kita sukai apa?
6: Iya, betul alhamdulillah.
0: Yang paling kita sukai pelajaran apa?
6: Iya. Yeah.
0: Pelajaran yang paling kita sukai apa?
6: Waktunya saya di pesantren atau di SLB?
0: Iya, SLB iya.
6: Saya itu kecil nomor satu pelajaran kami saya suka di bidang agama.
0: Apa itu bidang apa?
6: Bidang agama di KD.
0: Agama. Berarti kita paling tinggi, berarti bagus nilai agamata.
6: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, 10, berarti 10.
6: Iya, iya. Biasa saya ini alhamdulillah jadi kalau waktunya saya di SLB itu. Tidak pernah kak, alhamdulillah saya tidak pernah dapat merah pokok saya ujian cau ujian itu 9 rata-rata 9 saya itu tidak agama dengan bahasa Indonesia.
0: Ai dikala Om Fadil.
6: Gitu.
0: Aha.
6: Karena biar sekalipun saya tidak pernah dapat merah bidang agama di SLB kemudian masuk Indonesia. Mm-hmm. Kemudian juga kecuali anu olahraga ya.
0: Oh, itulah.
6: Olahraga dengan bahasa daerah biasa ya. Terus terang saya dapat merah.
0: Mm, iya, okay. Yang lain semua kalau 10.
6: Bidang lama bidang bahasa Indonesia alhamdulillah.
0: 10. Oh.
6: Biar okay. Sekalipun total 9 dan 10.
0: Wih, luar biasa.
6: Di bidang agama itu kacau.
0: Iya. Oke
6: deh. Kalau sama di situ saya cara Pak Fadil yang paham aja di situ.
2: Deliwang, Junedi Deliwang, saya Fadil di Serua.
6: Oh, dari kamu Fadil?
2: Iya, di Bola nih, saya Batang.
6: Oh, bukan menjadi?
2: Iya.
6: Beli bola mantun tu di perompak apa dia?
2: Punah nak bola ke batu di RRI kurang lebih 6 kilo. Kalau paham mas, 7 kilo.
6: Kalau bunuh usia dengan Ibu Umar itu?
2: Iya, sekitar 4 kilo jika pampan gitu.
0: Oh,
6: Pak. Iya. Kalau pada waktu kan itu Pak Fadil maki dipone dipecah pasalam pernah niat sempat apa
2: dah? Iya waktu na 2 tahun yang lalu ndak ku telpon ke waktu ku pergi di Lanca situ bagaimana?
6: Lanca dah?
2: Iya, 2-3 hari kak di situ ketemu sama teman-teman tunanetra, anjo ulo-ulo, karena di Tacipa juga 2-3 hari kak di situ ada satu teman tunanetra ketemu 8 orang.
6: Renjerena.
2: Ada Asri di ulo-ulo, ada Dimas.
6: Di, Bu Dimas.
2: Iya, Pak Mas.
6: Iya, teman saya semua juga. Dimas Asri di ulo-ulo.
0: Oke.
6: Iya. Oke, terima kasih banyak aja.
0: Oke.
6: Oke. Aku pamit.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau dengar dulu tahu suaranya ini Deng Liwang di. Oke, tempa-tempa Kirong.
2: Asik Deng Liwang.
0: Oke. Pokoknya bongkar ini studio perempat ya. Bongkar betul.
1: Especial untuk Bung Arjuna yang akan datang. Dendro lah tahu.

0: sahabat Buddha dimanapun mantap berada.
1: Yeah.
0: Iya, kita sudah di penghujung kebersamaan kita.
1: Iya.
0: Deng Liung, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Om Fadil juga, Dede. Oh, iya. Tambah gambarin saya lihat ini.
2: Gondrong kayak anu sarang burung rembuk ke gondrong.
0: Makan apa ini? Makan apa? Makan apa?
2: Hah?
0: Makan apa sampai gambar sekali?
2: kayak sarang burung rembuk ke gondrong kayak anu cuma latihan di rumah biasa.
0: Oh,
2: makan buah-buahan sama sayur-sayuran karena
0: begitu.
2: Bulan 11 saya lagi.
0: Mau kemana lagi?
2: EP lomba di Wajo sama di Bone tuan rumah.
0: Oh,
2: Porda, apa? Porda.
0: Oh, Porda.
2: Iya, saya kan atlet renang tunanetra.
0: Oke, okay. Oh renang ki. Oh,
2: iya,
0: pantas.
2: Lemahnya mi. 2018.
0: Pantasan gambar pale ternyata atlet renang pale.
2: Iya. Jadi saya bisa
0: bangun. Di mana nanti lombanya?
2: Di Bone.
0: Oh, di Bone.
2: Sama
0: kapan?
2: Di Wajo bulan 11 saya berangkat.
0: Oh iya, Bone sama Wajo kan berdekatan.
2: Iya,
0: toh?
2: Jadi saya bisa menghidupi istri dan anak dan ada usaha kos-kosan, 4 peta gara-gara
0: renang itu.
2: Iya, dapat medali.
0: Medali. Terakhir medali apa?
2: Perak 2.
0: Medali perak.
2: Iya.
0: Bonusnya berapa itu kemarin?
2: 44. Satu perak 22.
0: Wih, mantap mantap. Itu renang.
2: Iya, renang.
0: Apa?
2: Gaya bebas.
0: Oh, gaya bebas
2: sama dada.
0: Oh, waduh, iya. Kalau gitu saya gaya terbang, mau saja deh.
2: Iya, gaya terbang kupu-kupu ada.
0: Oh gitu. Deng Liwang, terima kasih.
1: Iya, terima kasih banyak. Makasih,
0: Abang Padil juga terima kasih,
2: iya.
0: Mantap ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti.
2: Iya, iya, ada mak.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih ya. Sudah main-main ke Perempat dari Makassar.
2: Iya.
0: Nanti kalau kita ada usahakan nanti tanggal 11 hadir nah.
2: Insyaallah ya.
1: Insyaallah.
3: Hari apa mungkin nanti tanggal 11?
0: Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 11. Oke, sekali lagi terima kasih.
1: Iya, terima kasih
0: Bang Abang Fadil sukses. Iya,
2: jadi ya terima kasih. Pamit Mak, minta pamit Mak dia.
0: Iya. Pamit Mak.
2: Iya, pamit mana?
1: Iya, saya dari Liwang.
2: Saya Fadil Andi Tondo, saya pulih di, saya pulang dulu di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Apa, kenapa? Oh artinya apa saya pulih di? Saya pulih di artinya apa tadi?
4: Saya pulang
0: dulu. Saya pulih di.

sahabat budaya dimanapun berada, kita menuju ke pukul 2 siang. Nanti kita akan gabung di Perempat Jakarta sampai nanti jam 3, terus balik lagi di RRI Makassar. Semangat selalu, terima kasih untuk sahabat budaya. Sekaligus juga Bung Richard pamit ya, karena nanti di jam 3 sore sampai jam 8 malam itu akan ditemani oleh rekan saya Inces ya. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau direction girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Ia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di

0: Gimana kabar di sana, Kak Raras, hari ini?
1: Kalau di Kendari sendiri hari ini,
2: alhamdulillah mendung.
1: Oh, kalau di Kendari setelah beberapa hari ini setelah beberapa panas ya.
0: Oke, siap-siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kak Raras sih masih mantul-mantul ya.
3: Suaranya Kak Raras.
0: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRN dan juga pendengar Perompak, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama yang ada di Perompak Kendari ya. Kak Raras ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini sudah aman
1: ya.
0: Iya
1: betul.
0: masih mantul juga ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya, mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
1: Di radio pastinya. Di radio pastinya. Di radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita nanti
2: ada
1: juga
2: RRI
1: di
2: Fest.
1: Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
0: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompak di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir nggak boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya, mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompak nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRN, nanti kita akan kembali lagi di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten ya. Oke
3: deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Sehat selalu.
0: Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, ntar sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: di
0: yang sudah Jikan, disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam transisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Okay.
1: Jadi kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Okay. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: muda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup. Sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya. Oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi zamannya yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Mungkin jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Rasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajing kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tentu, apa namanya? Tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga.
2: Ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi, membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
2: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
4: Iya, Cikgu. Iya, silakan Cikgu.
3: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Bapak
2: Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal
3: tetap
1: kembali.
3: Semangat ya, Pak ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini karya, kira Ria nama aku ya, Ria. Ini karya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
4: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya. Betul. Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
4: Cikgu Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informa ya, ya. Yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di papan udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu. Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cikgu Ria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya, nanti jadinya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. Tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu, Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak permis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, yeah. Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis karifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
2: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
2: yeah.
1: Diberikan, yeah, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Ya ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, iya. Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya ini, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya. Iya.
2: Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk... Iya. Pelestarian tradisi dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena ya. Bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan ya, filosofinya itu
1: makna.
2: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang, sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak,
1: ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan disampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini, ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya. Iya. Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani ruang dengar Bang.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bogor Gubernur DKI Jakarta Pramono.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sahabat budaya Tehian. Tehian adalah alat musik gesek tradisional khas Betawi yang tercipta dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Tehuan adalah alat musik yang diadaptasi dari instrumen erhu asal Tiongkok yang memiliki bentuk unik menyerupai rangka manusia dari bagian badan hingga bagian pinggul.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.

Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Sore masih

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suara?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa kamu memakai masker?

0: masker, Beb?
1: Karena lagi batuk.
0: Lagi batuk, Masya Allah. Jadi kamu menghindari supaya tidak
1: penyebaran virus.
0: Betul, ya.
1: Kakak Incel.
0: Masya Allah. Baik, kita berdua, ya biasanya kita berempat, tapi semuanya ini ada kepentingannya, tahu masing-masing. Ada yang pergi apa?
1: Pergi kerja.
0: Bukan kerja sih, ada urusannya atau
1: sama yang,
0: dan yang satunya lagi garing
1: ya.
0: Kukodong, kita doakan yang lagi garing semoga lekas sembuh, Ines. Untuk Sri juga semoga dilancarkan semuanya, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kita berdua, tapi enggak apa-apa, yang penting ada Dila yang menemani saya.
1: Iya.
0: Ya, kita berdua di acara yaitu Sirina Pace, ya, Senandung Lirik Laguna
1: Pro 4 Chess.
0: Oke. Okay. Dan satu topik yang kita angkat ini, topiknya apa?
1: Kita mau tanya-tanya para pendengar tentang penyanyi favoritnya. Pasti tuh ada, pasti.
0: Penyanyi favorit, mau itu penyanyi favorit internasional
1: atau nasional?
0: Atau nasional
1: boleh. Atau penyanyi daerah?
0: Daerah boleh. Boleh. Boleh. Lokal boleh sekali. Kalau Dila penyanyi favoritnya apa nih, Dil?
1: Aduh, kalau saya sih ini
0: Ridwan Saul.
1: Tidak, yang internasional.
0: Internasional, Maria Carey.
1: Deh, betul sekali.
0: Suaranya itu loh.
1: Iya,
0: dia kayak serak-serak bahasa, serak-serak, tapi dia tinggi ya, sekali ya. Oh, berapa oktav ya itu?
1: Deh, kayaknya dia ya tipe suara deh.
0: Suara deh,
1: iya,
0: Delta FM. Bukan. Deh ya. Oke, jadi kalau Dila suka dengan penyanyi Maria Carey. Kalau saya suka lagu penyanyinya tuh sebenarnya saya suka Agnes, ya. Agnes Mo. Saya suka juga. Kalau yang lokal itu saya suka ini penyanyinya, Ridwan Sawu, begitu.
1: Iya,
0: apa dia suaranya kayak ya, enak tuh, sekali, ada ciri khasnya. Lagu-lagunya juga enak, begitu. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat budaya? Siapakah lagu favorit Anda? Penyanyi favorit Anda? Lagu-lagu yang kita siapkan tadi diantaranya ada Iwan S, Benek Melek Peru, ada Udin Leaders, Nak Jisika, Diana Kawati, Lare Kemak Mae, Andi Andika, Rak Deko Ati Masolaku, ada juga Penritai Tu Gwaya yang dinyanyikan oleh Eva Mona. Berikut ada lagu dari Saleh AS, Mak Deceng Pada Padang. Ada tong lagunya Arman Dian Rusanda, Pak Dupa Boting, ada juga Supri Ririn, Kareba Botingmu, lagu Lukman Rola dengan Urangi Pasangku, Dewinta Stani, Amaku Bapakku, Kurniawan Toto, Tepada Rimulana, Inanatsir, Pengaita Matapuku, ada tong lagunya Wiwi Anjani, Cauna Mupak Lece, Ansar dan Dewinta Stani, Galunge, ada tong Nurdin dan Nurdin Takwa, Basek Nandung, Anto Saro, Tak Lebami, Pengainta, Saleh AS, Idina Sabari, Udin Leaders, Nakuku, Fadli Kumar, Urenuang, Sainab Alwi, Tau Kasiasie, Mamat GS, Cenina Adamu, ada tong lagu Agus Rizal dengan Panrole, 0811-400-9250. Panjang banyaknya nih lagu-lagu disiapkan, Dila.
1: Iya, Toa.
0: Dila, kita terima telepon pada dulu, Dila. Iya, halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Chess.
0: Iya, Toa. Oke. Siapa di mana?
2: Dari FN Tampo ini.
0: Jenipunto tau. Ih, nak tau jadi lah.
1: Ih, ingat Migang.
0: Oh, nak hafal mi tau.
2: Iya kah?
0: Iya tau, nak hafal mi. Karena Dila kan sudah berapa lama mi di sini. Jadi harus
2: dihafal. Dila, orang mana kah?
0: Orang baik-baik.
2: Dila sih orang baik. Maksudnya orang asli mana kampungnya?
0: Indonesia.
1: Bontonompo.
2: Bontonompo?
1: Iya.
2: Oh, di situ kah?
0: Kenapa bede? Rocky apa sih?
1: Kepo nya mi.
0: Kepo nih. Ih.
2: Ada mendaftar rambut nopo.
0: Apa yang jadi sih? Mendaftar apa sih?
2: Ada mantan kok rambut nopo juga.
0: Oh, mantan. Mantan, mantan kekasih.
2: Ya begitu mantan kekasih.
0: Ini nompo. Apa tahu ini dila pertanyaannya dia nompo. Anu dila.
1: Nompo kalau sering ki dengar lagu pasti mi ada penyanyi favorit tak toh. Siapa tuh penyanyi favoritnya Den Nompo?
2: Ya, kalau lagu daerah itu Ridwan Sawu sama ini Anisar.
1: Oh, Ridwan Sawu. Ih, sama ki sama Kakak Incas. Kakak Incas juga suka Ridwan Sawu.
0: Ridwan Sawu.
2: Iya, sama sama lagu atau tidak terlalu tinggi.
1: Iya. Betul sekali.
2: Sedang-sedang sebuah lagunya.
0: Apanya sedang-sedang?
2: Maksudnya kamu bawa lagu tidak terlalu tinggi juga. Iya,
0: iya, iya. Memang tidak terlalu tinggi tapi biasa orang nyanyikan itu lagu susah tonji tau wadih di lah. Apa mok daeng? Susah tonji. Halo.
2: Ya.
0: Susah tonji orang tahu itu nyebawakan itu lagu.
2: Menyanyi satu. Kalau menyanyi terus.
0: Iya. Apalagi tak pertanyaan tadi lah. Kita main bicara di lah.
2: Iya. Kenapa ini teman-teman bicara di udara?
0: Itu padahal cewek nah itu
1: lagi serak gini, aduh, lagi batuk-batuk.
0: Iya.
1: Selain itu adakah lagi pakai penyanyi-penyanyi Indonesia yang nasional begitu? Kayak apa sih?
2: Ada ini. Ini juga cita-cita ta.
1: Cita-cita ta.
0: Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Itu.
2: Asik.
0: Sakitnya tuh di sini membuat kau begitu.
1: Asik.
0: Cocok Mika?
2: Ya tak kita belum cocok itu.
0: Cocok Mika sih cocok saja beb.
1: Sering tau dengar lagu dan nompo pasti.
0: Pasti mi itu mi tidak tahu itu penyanyi ya.
1: Iya bang. Di mana biasa dengar lagu dan nompo?
0: Di mana?
2: Ya dalam YouTube. Ada juga disimpan di HP di memori juga.
0: Tidak pernah kita dengar di RRI. Nggak pernah kita dengar dia di Pro 4
1: Pro, Pro 4 atau Pro 5 itu ada lagu-lagu di situ deh nompo.
0: Nggak pernah nak dengar.
2: Itu ini kabar udah di Pro 4.
0: Sekarang
2: juga acara ini juga.
0: Kenapa kita sebut kita di Pro 4?
1: YouTube juga.
0: YouTube Jin.
2: Dia di Pro 4 juga kan dulu sering juga gabung di acara Fordandut tuh.
1: Penyanyi dangdut tuh.
0: Penyanyi dangdut ini.
2: Iya sebenarnya saya itu paling suka kalau dangdut.
0: Dangdut suara dangdut tuh.
1: Asik.
2: Dangdut.
0: Dangdut, dut, dangdut. Nah, tidak ada apa Kianu, Dila itu acara Pro Dangdut.
2: Iya, ada koran begitu.
0: Saya mi penyerta Pro Dangdut dulu.
1: Asik. Coba gitu sama
2: orang. Kalau itu itu. Mulai dari Anis, mulai dari Pro 2 sampai di Pro 1 sampai Pro 4 kayaknya.
0: Iya.
2: Itu dari Pro Dangdut juga.
1: Pro Dangdut.
0: Acara Pro Dangdut.
2: Ya, kalau ini itu dari dulu dari Pro Dangdut itu kemana-mana.
0: Kemana-mana, Di?
2: Ada.
0: Tapi Pro 2 tidak ada Pro Dangdutnya.
2: Oh, tidak ada, Anis di Pro 1 jadi ada dulu.
0: Pro 1, Ji.
2: Cuma
0: pernah kamu nyiar di Pro 2 juga berapa kali?
2: Pernah juga di situ?
0: Ya iyalah. Gue dipindah-pindah terus di Pro 2, Pro 1, Pro 4, Pro 2, Pro 1, Pro 4, Pro 2, Pro 1. Nake jadi pindah-pindah karena dia bilang serba bisa beda.
1: Serba bisa
2: memang itu kan penyerahan dalam.
1: Iya, iya tau.
0: Iya dong, penyerahan dalam. Toh dilat.
2: Iya, tapi pindah-pindah.
0: Yo itu aja.
2: Iya, lebih terkenal tuh di udara juga.
1: Iya tuh, banyak fans nggak Inces di luar.
0: Banyak fansku memang selalu anu
1: minta datang, foto,
0: minta foto, bawakan Inces makanan. Udah, masya Allah.
2: Iya, apalagi kalau acara basket dong banyak datang juga.
0: Iya, pasti mi dong. Oke deh, itu aja.
1: Lagunya
0: lagunya apa? Lagunya hampir mi.
2: Nih, mereka lagu.
0: Hampir
1: dilupai tahu.
0: Dilupai.
2: Tadi ada kayaknya itu arti sholat apa itu?
0: Yang mana?
2: Ada tadi lagu bulis. Apa itu arti sholat apa itu?
0: Arti mas, radeko arti masolaku.
2: Ya itu nih.
0: Radeko arti masolaku. Oh.
2: Ya itu tadi disebut kabutnya juga
0: musik lah.
2: Tapi suka lagu yang juga.
0: Sama, aku juga suka lagu Bugis.
2: Iya.
0: Walaupun si orang blasteran.
1: Iya, blasteran apa tuh?
0: Iya, blasteran Arab dan Bugis.
1: Iya toh.
0: Bukan Arab maklum nah, Arab betulan.
1: Iya toh.
0: Oke, balik kalau begitu. Terima kasih banyak
2: guys di berdua.
0: Iya.
2: Iya. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya di sini enggak bisa di situ, di sini moy. Jelek jaringan kalau di situ. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam, Sirina Pace. Sinang dom lirik ya. Yang guna perompet cis
1: dan saro pasti ini
0: itu anda tahu
3: lagi lah lagi lah tahu mantu ini
1: do ya do
0: Dila itu sudah tahu, sudah hafal semuanya. Siapa
3: yang hadiah?
1: Ayo, hadiah mana
0: hadiahnya tuh?
3: Siapa ukuran jarita?
0: Dia
1: ide ukuran jari.
0: Weh, serius ini. Biar Midila ambil nih kalau misalkan dan gapan nak kirimkan kok Mas?
1: Iya tadi.
0: Eh, ukuran jarimu berapa kau? 10 kah?
1: Kecil lah itu 10.
0: Oh, berapa kah biasanya?
1: Apa di?
0: Berapa itu? 15?
1: 16.
3: Oh, enaknya di rumah apa?
0: Jam
3: dingin tiga. Angin sepoi.
0: Tau.
1: Bambang Makassar.
0: Makassar Bambangi.
3: Ay, gula kelapa.
0: Hah?
3: Gula kelapa lagi.
0: Gula kelapa?
3: Enak nah.
0: Gula dan kelapa?
3: Iya.
0: Ih, segerami.
3: Jari mie aja.
1: Bawa Miki
0: kesini mi
1: dan Sarah
3: kesini bicara deh.
0: Jauh sekali kasih nama
1: sibuk juga tuh banyak kegiatan di sini.
0: Sibuk di sini banyak kegiatan kono Deng Saro. Ditungguin di Deng Saro.
3: Hari Minggu.
1: Hari Sabtu ada anu di?
0: Hari Sabtu ada acara di sini.
1: Jalan sehat, lomba warnai.
0: Hari Minggu mau di. Hari Minggu di sini
3: aku dekat Minggu nah.
0: Hari Minggu ada aja juga tapi sore asai tapi libur kidilla.
3: Libur kai. Di mana Ines?
0: Ah, ini Ines.
1: Garri Ines.
3: Lagi ki, enak kan ngobati.
0: Bisa ki ngobati?
3: Iya.
0: Obat apa bede panas ta dong.
1: Sakit lambung itu. Dan saro apa tuh obatnya?
3: Garing apa kan?
1: Lambung, asam lambung.
0: Lambung ding saro.
3: Asam lambung.
0: Iya.
3: Iya. Iya, dalam.
0: Penyakit apa Minjo?
1: Apa
0: kalau saya tua? Tidak penyakit tanggal tua saya.
1: Tanggal tua ini kan? Tanggal baru Mika.
0: Oh, tanggal baru Mika. Tidak kesadari kalau tanggal baru. Tanggal baru.
3: Ya di sini angin sepoi-sepoi.
0: Tapi angin sepoi-sepoi begitu dan saro. Tapi hawanya tetap dingin atau hawanya panas?
3: Dingin.
0: Dingin mas.
1: Pegunungan tuh ada yang saro.
0: Iya pegunungan. Penasaran ku Deng Saro. Deng Saro kalau ke situ. Kalau ke situ ke Deng Saro. Apa kita kasih kang Deng Saro?
1: 1 hektar tanah.
3: Potong cikai.
0: Apa kita potongkan? Apa kita anu kasih kang gak?
3: Pemulung kijang.
0: Hah?
1: Pada potongkan kibede anu ayam.
0: Apa Devi? Apa Nabila ayam?
1: Napotongkan ke iya, napotongkan ke ayam.
0: Dia bilang, tidak jelas apa Nabila.
1: Bahasa Makassar ki.
0: Oh, jangan.
1: Jangan.
0: Jangan bilang ke ku potongkan ki jangan. Jangan. Gak ada ayam.
3: Sini Mbak Gina.
0: Iya.
3: Sama ki Bunda.
0: Sama Bunda Fatma.
3: Iya.
0: Kak Bunda Fatma, tidak ada kabar-kabarnya lagi kak masih.
3: Iya kak, lihat bagi ku telepon nanti anak angkat, kita nak main.
0: itu Mi. Tapi maksudnya gini, mau kak juga sama anu Dila apa, tapi enggak tahu ini Dila juga jauh tongi tinggalnya kak masih.
3: Kalau bantu nopo itu dia banyak keluarga.
1: Oh banyak keluarga tadi mantan nopo.
3: Iya. Banyak keluarga. Pokoknya aku ke sifat keluarga besar.
1: Oh, saya di bagian anu kak Desarlo.
0: Siapa tahu keluarga ji sama anu Dila?
1: Bagian di sini. Tala mengapa?
3: Tala mengapa?
1: Iya.
3: Eh, kalau apalagi kalau Bontolangkas atau di situ
1: oh, baik keluarga. Oh, Bontolangkas iya.
0: Anu Ding Sarro acara apa itu kalau di situ, di kalau ke situ Kak? Bikin ke acara apa?
3: Kalau hari Minggu acara Maulid di sini.
0: Hah? Ke hari Maulid Minggu masuk ke kantor saya hari Minggu.
3: Kenapa masih kantor kena hari libur?
0: Penyiar gila gitu,
1: setiap hari orang menyiar.
0: Iya, masa? Siapa bikin acara Maulid di rumah tak?
3: Iya, Imam.
0: Mama tak bikin acara Maulid. Jam berapa
3: kalau
0: itu?
3: Maku, nama-nama kita salam ke sama Inces.
0: Ih, salam itu. Kembali, Bunda.
3: Dentonji namanya.
0: Siapa namanya Mama tak?
3: Dentonji.
0: Dentonji. Dentonji, salam Aki. Tapi jam berapa itu acara Maulid ta? Nah masuk ke saya nih kantor kodong jadi siang-siang sampai malam.
3: Kalau ada Bunda, pindah ke Bunda di sini Maulid.
0: Itu Mi, soalnya ini Bunda Fatma ini tidak ada Mi kabar-kabarnya entah kemana.
3: Hilang kontak ni?
0: Bu, anu si Bu Duri kapan? Allahu Akbar. Oke deh kalau begitu.
3: Bersama gitu. Aku di Rian sebentar apa? Pelangga.
1: Oh Pelangga.
0: Siapa sih Pelangga?
3: Adikku yang satu.
0: Nah iseng.
1: Adiknya beda.
0: Oh adik tak?
3: Adikku kakangku.
0: Oh siapa? Nah Yarina.
3: Limudi. Di Pelangga
0: ya. Kasih jelas ki kalau bicara ki Ding Sarro, Ding Sarro. Itu kalau kita bicara kasih jelas dong. Bilang Ali Mudin. Jadi bilang ayo ya.
3: Bapaknya Siva namanya. Anak.
0: Oh bapaknya Siva. Halo bapaknya Siva.
3: Triana ini namanya dari apa sih? Trialoading.
0: Oh, Trialoading. Begitu dia. Oh iya pale, oke pale begitu. Kalau begitu Ding Sarro, Ding Sarro terima kasih. Ding Sarro nanti ku WA ki deh. Hah?
1: Apa kelona lagu deh? Kenapa ini sentuh lagu?
0: Iya apa kelona pale ini hampir nih.
3: Dinerna sedentene.
0: Hah?
3: Dinerna sedentene lagu nih.
0: Dinerna sedentene, dentene nya juga dengar.
1: Iya.
0: Ya, pelan-pelan ki bicara. Yang mana apa yang juga lo na?
3: Kodi jaringan nggak?
0: Kodi jaringan nggak? Kalau ngapa nih?
3: Tagun kelona inanasir dente nih.
0: Oh inanasir. Oh ini pengait sama tapuku. Oke pale kalau begitu.
3: Kalau artis terkenal yang saya sukai.
0: Iya.
3: Titi Nur.
0: Siti Nur, Siti Nur siapa? Siti Nur Halisa.
3: Siti Nur.
0: Siti Nur Halisa.
3: Siti Nur.
0: Apa yang di Siti Nur? Yang mana itu? Apa yang nyanyikan itu Siti Nur?
3: Siti Nur.
0: Siti Nur.
3: Siti.
1: Siti.
0: Siti.
1: Ibu kau dengar itu?
0: Siti Nur.
3: Ya, itu mak. Yang perempuan ah.
0: Iya, sama itu perempuan.
1: Perempuan
0: kalau
1: Siti.
0: Iya. Yang mana oh, apa yang nyanyikan?
3: Oh, tahu Mas.
0: Yang mana itu?
3: Titi Nur.
0: Titi Nur.
1: Titi, Titi Nur.
0: Titi Nur. Yang apa yang nyanyikan itu? Apa yang nyanyikan?
3: Orang Indonesia.
0: Hah?
3: Dangdut.
0: Dangdut yang mana itu?
3: Dandu.
0: Iti, Iti Nur. Titi Nur. Yang mana jo? Titi Nur. Anu kapang Ivi, Ivi Nur.
3: Titik dari.
1: Apa ya nama itu?
0: Yang mana penyesalan? Titik Nur.
3: Evita Mala.
0: Oh, Evita Mala. Nah, karena Iti Nur. Anu lah Iti Nur, Iti Nur kemain, menain jo Iti Nur. Itinur, itinur. Oh, Evita Mala. Selamat malam, tuhai kekasih.
1: Ini kita suaranya.
2: Kita pintu di Tino, kita good pintu Evita Mala.
0: Ay, apa nih sebenarnya? Sudah, Mide?
1: Sudah, Mide.
0: Capek jadi di Sarro. Weh, labui. Sudah, Mide, Ding Sarro, Di. Makasih banyak, Ding Sarro. Sehat selalu, ya. Sampai jumpa nanti. Oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Assalamualaikum. Nindi. Tapi setengah apa nak ini terakhir-terakhir.
1: Putus lagi.
0: Enjoy me. Penasaran ke nih saya nih, Ding Sarro. Maulid tak? Kalau pame datang nggak di sana? Kalau maulid ki, berarti banyak nanti kita bawa, aku kasih bawa pulang.
1: Iya, telur.
0: Telur. Satura. Sedikit juga telur satu rak. Telur, kalau saya di rumah aku itu toh, kalau kan biasanya ibuku beli telur itu sampai 6 rak. 6 rak, iya. 6 rak itu kita tuh berapa hari sih habis. Bukan toh sambarang. Wih, 3 hari sih nah habis itu.
1: Cepat berarti 6, satu hari 2 rak.
0: Iya. Apa di tukang makan telur itu saya di rumahku.
1: Oh.
0: Kalau ada apa-apa tuh bikin apapun itu pasti dikasih ada telur. Kan? Bikin apapun itu pasti dikasih telur.
1: Telurnya bikin telur.
0: Telur iya, kuat makan telur. Baru di rumahku juga suka orang bikin kue. Jadi sudah mi,
1: ya, begitu. Telur.
0: Mm-mm. Ibuku suka sekali bikin kue. Jadi kalau misalkan nak kasih kak ini berapa rak ini? Anu siapa sih namanya tadi? Ding Sarro. Telur, dede, segera.
1: Segera habis.
0: Ku terima dulu telepon Pali ini, Dillah. Halo, Assalamualaikum. Iya, Sirina Pace.
4: Senang dong. Sirik lalu na trompak cesintes.
0: Iya, Dillah juga tua. Dillah.
4: Ya.
0: Ibu Nurmala di Agraria. Apa kabar Ibu Nurmala?
4: Baik.
0: Baik-baik aja. Ibu Nurmala lagunya nanti ikutan Mike Dir.
4: Ikutan apa lagunya, Pak?
0: Ada Radeko Ati Musal Masolaku, ada juga Pangai Tamatapuku.
4: Iya, Tame.
0: Oke. Langsung dengan topiknya kita ini, Ibu Nursia.
1: Ibu Nurmala tuh.
0: Ibu Nurmala.
1: Apa siapa artis favorit, Bu?
4: Ya.
1: Artis favoritnya Ibu Nurmala siapa?
4: Apa?
1: Artis favorit tak siapa?
4: Artis favorit?
1: Iya.
4: Siapa?
0: Dewi Satriani. Dewi.
4: Artis favorit?
0: Iya.
4: Dewi.
0: Oh, Dewi Yul. Dewi Yul. Enjoy kes perjelas tuh di kamus.
4: Iya
0: tua. Oke deh, kenapa kita suka Dewi Yul tua?
4: Waktu mom kita tugas sensus, cantik, baik.
0: Terima kasih, masya Allah, sehat kita selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi untuk pendengarnya kita kalau ngomong komentar itu diperjelas dong biar Dillah itu bisa dengar suaranya baik-baik Dillah ya.
1: Serak-serak apa segala macam.
0: Iya, kita terima telepon dulu Dillah. Halo.
1: Ya. Halo, Sirina Pace.
5: Senandung lirik laguna perompak, Ces.
1: Oh, halo Dillah. Ini Pak Asar. Ya, betul enggak?
5: Halo Dillah.
1: Halo. Pasar
5: kabar,
1: kan?
5: Ki.
1: Baik dong. Bagaimana kita,
5: baik,
1: Pak?
5: Ya. ya seperti yang kita dengar baik juga, cuma panas.
1: Iya sih.
5: Apa topiknya ini?
1: Ini Pak Emo kak tanya-tanya artis favorit.
5: Karena lagunya pasti ikutan.
1: Iya, pasti ikutan Miki karena penelpon keempat Miki lewat.
5: Oh, nih. Kalau artis favoritku itu anu Sang Raja Dangdut Indonesia.
1: Roma Irama.
5: Roma Irama dan Elvis Guy sih.
0: Asik. Nyanyi Ki Bede. Iya, anu lagunya Roma Irama.
1: Satu ref dulu, satu ref.
0: Iya, satu ref.
5: Nah. Begadang jangan asik, begadang.
0: Asik.
5: Kalau
0: asik.
5: Tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Asik.
0: Asik.
5: Bagaimana itu?
1: Dia bagus gitu suaranya.
5: Mau lagu yang romantis kah?
0: Tapi lebih bagus kalau romantis dia.
5: Mau yang romantis kah?
1: Apa yang romantis? Coba-coba yang romantis.

0: be so home.
1: Yeah, eat to me.
2: Batu-batu.
1: Ay, kenapa
0: ki? Anu.
1: Batu-batu ki?
0: Batu-batu, Kak. Saya sama Dila.
1: Om batu-batu ki?
0: Senda tuh, apa kan? Suaranya Ashar.
2: Terlalu indah. Asa?
0: Terlalu indah.
1: Oh, iya, iya, Kak.
0: Rindu yang selama ini sudah menggunung.
1: Mencair diterpa cinta dalam senandung. Tarik mas,
0: tarik bukan mas. Yang,
1: bukan yang lain tidak bagus ya, cuma berpisah. Itu yang berpengaruh di Indonesia.
2: Iya toh cocok ya.
1: Sang raja dangdut dan ratu dangdut Indonesia.
0: Iya iya iya, merdeka.
1: Kalau penyanyi daerah itu banyak.
2: Itu? Siapa itu? Salah satunya.
1: Di antaranya Arman Dian Rosanda tadi kita sebut, sama Ansar S. Kalau penyanyi bugisnya kalau tidak nyewetanya si Cak Alwi yang kembar itu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Kemen jadi.
1: Oke. Okay. Ya gitu pelek. Assalamualaikum. Yeah, selamat makasih. Bertugas. Selamat sore Dila dan Inces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita tahan dulu Pak Marsuki jangkit dulu. Jadi putarkan dulu lagu Pak Marsuki. Sabar kemarin rendeng ya. Ini dia.

0: 101,5 FM Prompet RRI Makassar masih dalam program acara
1: Sirina Pace
0: Senandang Lirik
1: lagunya Pro 4C.
0: Oke deh. Tapi Dila, apakah kau menemani saya sampai malam?
1: Sampai malam.
0: Sampai jam berapa?
1: Selesai sesi ini deh.
0: Oke. Kalau begitu langsung nih Pak Di, kita terima telepon dulu ya. Oke. Di 08 11 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Iya, dengan siapa?
2: Senandung Lirik Laruna Rompa.
1: Iya toh.
2: Yes.
1: Oke.
2: Okay. Yes. Ini dong, saya lihat cintaku.
1: Iya ya.
0: Tunggu dulu Pak Marsuki di Telkomas ya. Karena kita ini mendata tahu.
2: Iya. Dengar dulu. Itu. Dila kayak tongi di ujung jembatan ku kejar ki.
1: Maksudnya
2: karena ya karena menyepulang kalau jangan Pak.
1: Tapi begitu,
2: sampai mana dia?
1: Aduh.
0: Kira kenapa?
1: Iya,
2: kejar lah, kau kutangkap.
1: Salting Miki ya.
0: Iya.
2: Jangan kemain-main dengan saya. Lama aku menunggu. Mati lampu dulu.
0: Kadi putarkan ki dulu lagu baru diterima telepon tak.
2: Iya. Mati lampu di sini 3 jam.
1: Ih, lamanya padahal
2: lamanya,
1: ada berita bilang tidak mati medikan chef, tapi masih mati.
0: Ada informasi, bukan berita sih. Apa namanya? Orang bikin video apa kayak teh orang yang lagi viral dibilang katanya enggak mati minanti. Ternyata
2: berubah juga. Dibilang jam 23 malam, ini dia mang jam 12. Tidak ikut acaranya tadi ya, ikat deh.
0: Tapi biar nih. Ketiduran ki kapan Pak?
2: Nggak tahu dah.
0: Ikut tahu ya karena jam-jam tidur orang.
2: Iya.
0: Iya. Apa? Kelong apa nih? Kelong apa Rong?
2: Saya kelongnya.
0: Iya.
2: Ada kayak judulnya kelong. Apa? Ikut saja
0: mitowa.
1: Iya
0: toh. Apa ini?
1: Pak Marsuki. Kan pasti sering ki dengar lagu. Nah, siapa ini penyanyi favorit tak?
2: Penyanyi lagu pop.
1: Iya, tapi penyanyi siapa?
2: Kalau lagu pop Trio Bimbo.
1: Deh.
2: Kalau lagu Melayu itu kan Melayu dengan dandut beda nanda.
1: Iya toh ya, cocok ya.
2: Kalau dandut itu Omer Rama.
1: Oh iya.
2: Nah, kalau Melayu Muhsin. Iya.
1: Iya.
2: Bisa dibedakan kalau dandut itu ada gendang cantenya dandut dan bunyi ki. Kalau lagu dendang lain.
1: Itu perbedaannya.
2: Terus bagaimana pertanyaannya?
1: Itu tentang penyanyi favorit ta. Oh itu kita suka pop di juga.
2: Pop juga.
1: Begaul gitu ini Pak Marsuki.
2: Lagu keroncong juga aku suka. Jazz, blues, rock.
1: Oh iya saya juga suka ke rock. Scorpion apa tuh kayak Queen. Nah itu Pak.
2: Maksudnya?
1: Suka juga dengar itu.
2: Lagu apa?
1: Lagu-lagu rock.
2: Ada juga lagu perjuangan.
1: Yang
2: Indonesia sejak dulu kala. Makanya kalau dia main bola selalu kalah.
1: Iya deh, astaga, Pak Marsuki.
0: Di sana tempat lahir beta.
2: Saya suara dua.
1: Oh iya,
2: ulangi nak.

0: aja. Salah-salah saya suara dua.
1: Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Iya, seperti tangan kanak-kanak.
0: Kan ceritanya masa anak-anak semua ini baru umur 4 tahun. 5 tahun nih ya. Oke, balik kalau begitu.
1: Iya. Kenapa Nunda?
0: Itu mau pale.
2: Iya.
1: Iya. Kalau bilang pale, iya pale.
0: Atau ada kalau kita mau dicerita ini.
1: Oke, okay, ini canda-canda.
0: Kita siap.
1: Setiap acara perompak, kalau kita sering dengan canda-canda yang bagus, itu bagus sekali.
0: Betul.
1: Yang santai saja. Iya, karena inilah hiburan.
0: Hiburan.
1: Bagian dari hidupku.
0: Iya.
1: Oke, perompak.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, terima kasih. Itu mi hebatnya tau ini pendengarnya,
2: iya,
0: Rari.
2: Tua.
0: Mau kalangan tua, muda atau apa begitu, itu semuanya pada suka yang namanya menyanyi, suara satu suara dua pokoknya.
2: Tapi bagus-bagus tadi suaranya juga rata-rata.
0: Bagus-bagus suaranya, tapi lebih bagus kalau tapi sehat-sehatlah untuk semua pendengarnya kita tahu, ya.
2: Amin.
0: Aku suka sih kalau semangat-semangat semua begini pendengar tak. Bagaimana penelpon kita yang lainnya, Bu Sumi dan Lumo bagaimana ini? Mana mi telepon tak?
2: Tadi jalan-jalannya kapan juga tahu.
0: Betul, menelpon juga tadi tapi langsung kiputus sudah tidak nelpon ki lagi. Ibu Sumi dan Lu mau ditunggu telepon tak?
2: Iya,
0: oke, langsung kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu na perempat ces.
2: Iya tuh.
0: Apa nih bilang?
2: Senandung lirik lagunya perempat ces.
0: Oh iya.
2: Cocok itu. Dengan siapa di mana?
3: Kalau saya siapa sih kira-kira mau dicamming dances?
0: Pak Bahar di mana camming?
3: Siapa kira-kira?
0: Pak Andi Taraf, Pak Andi Taraf.
3: Ya, lah tahu nanti dances ya dulu.
0: Apa aja?
3: Saya itu tenangnya Pak Bahar.
0: Saudaranya Pak Bahar ini sama suaranya jadi kayak saudara.
3: Iya, kan anu dences.
0: Iya.
3: Karena Pak Bahar kan dia lelaki, aku pria.
0: Iya toh. Kamu lelaki, dia pria, semuanya sama-sama pria lelaki. Asik. Gimana kabar hari ini, baik?
3: Ya, alhamdulillah dences ini sehat-sehat lafer dan ciri-cirinya ini dia, cuaca.
0: Pak Andi Taraf mau dengar lagu apa ini?
3: Enggak monitor kan, baru monitor ini. Lagunya apa-apa disiapkan?
0: Ada lagunya Bene Mele Peru, ada juga Nak Jessica, ada juga apa ini? Mak Deceng Padang-Padang, ada juga Padu Pak Boting.
3: Itu okay, Semi.
0: Padu Pak Boting.
3: Ya, Padu Pak Boting.
0: Oke. Okay. Lanjut dengan topiknya kita. Topiknya adalah apa?
2: Pandi, biasanya apa nih? Kalau dengar lagu pasti ada penyanyi favorit. Nah, kalau boleh tahu siapa penyanyi favoritnya Pak Andi Taraf?
3: Oh, kalau saya penyanyi favorit saya Amdan Hatiti.
0: Hamdan Atiti.
3: Hamdan Atiti.
0: Itu yang penyanyi dangdut.
2: Oh, dangdut di.
3: Iya, penyanyi dangdut saya itu, favorit saya itu deh. Siapa namanya cewek ini? Teman-teman Lencia siapa namanya?
0: Dila.
3: Lila aduh. Iya, sama kenal deh Dila tadi. Saya di Boni Caming.
0: Iya.
3: Suaranya kok merdu dan lembut.
0: Iya, memang lembut orangnya.
3: Ya, kan tapi orangnya mungkin.
0: Tapi kalau dia lagi marah-marah, tidak pernah juga dia marah-marah ya. Saya tapi kalau di rumah
3: itu anu benar, kalau orang marah-marah itu ada obatnya itu.
2: Apa itu obatnya?
3: Wah, obatnya itu kalau marah pergi berwudu.
0: Oh,
3: berwudu. Ya, pergi berwudu. Baru mengharap kepada Allah. Iya, itu harus itu artinya coba obat marah itu kalau pergi berwudu.
0: Begitu di
3: Nah, saya tak akan lari semua itu kalau sudah berundur itu. Kalau mau menghadap ke Allah.
0: Iya,
3: mau agama kan.
0: Pak Andi Taraf, terima kasih ya.
3: Ya.
0: Sehat selalu Pak Andi Taraf.
2: Lagunya.
3: Moga tadi gini, Sis.
0: Lagunya Padu Pak Boting tahu.
3: Iya, itulah itu ya.
0: Oke, makasih.
3: Kasih, Sis. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumi dan Lumu timbul tenggelam. Telepon tak coba kita telepon kembali.
2: Iya, toh, itu ada Mi.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirina Pace.
4: Senandung lirik lagunya Prom Pace.
2: Iya, toh.
4: Dila, apa kabar Dila?
2: Baik-baik, Ibu.
0: Baik-baik aja tau, Bu.
2: Bagaimana
0: Sumi?
2: Kita, Bu Sumi?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya. Bu Sumi.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, langsung tawain. Mau dengar lagu apa kita?
4: Yang tadi apa lagunya tadi tuh?
0: Apa yang tadi? Bene Mele Peru banyak, ada juga Naji Sika,
2: silakan dipilih.
4: Naji Sika.
0: Oke, apa tawa nih Dila?
4: Apa Dewi Dila?
2: Penyanyi favorit Tabu Sumi. Ada Pasito. Oh, Ide, ya, legend itu ya Iis tua.
0: Yang
2: Iis.
0: Mana Iis Dahli aja ku tahu saya.
2: Yang lagunya anu yang mana?
4: Yang Iis Sugianto.
0: Yang bagaimana itu?
2: Ini Kak E.
0: Lihat dulu di Google, tunggu dulu mama ku cari Iis Sugianto.
2: Itu yang lagunya anu ku lupa lagi ya.
0: Ini. Oh, yang ini. Apa dan nyanyikan itu?
2: Satu lagu dulu, Bu.
0: Yang bagaimana itu lagunya itu, Bu Sumi?
2: Satu ref dulu.
0: Yang bagaimana?
4: Apa tadi?
0: Penyanyi Kak ini.
4: Iis Sugianto.
0: Iya, cantik tau adek.
4: Tunggu dulu ke cari ya.
2: Iya, ke cari juga.
0: Biar lagi tuh lagunya Tena Neiseng.
4: Anu, apalagi nih lagunya Iis Sugianto, Jangan Kau Sakiti Hatiku.
0: Jangan kau sakiti hatinya.
2: Banyak dulu sedikit.
0: Bagaimana itu lagunya? Jangan-jangan kau sakiti hatinya.
2: Asik.
0: Jangan lagi sayang. Itu.
4: Ya itu kalau saya iya cocok itu
0: cocok
4: kalau saya
0: nyanyi. Coba-coba.
2: Jago memang kayak Inces.
0: Iya jago memang apa aja.
4: Kalau saya menyanyi tapi nanti ada perusahaan panggil Kak.
0: Oh boleh. Bah. Sembunyi mikipe di balik layar. Oke, Palet, Bu Sumi.
4: Oke deh, makasih. Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
4: Sehat selalu.
0: Datang ke jalan sehat nanti, Bu Sumi.
4: Insya Allah.
0: Oke,
4: Bu. Bahagia selalu.
0: Amin.
4: Murah rezeki.
0: Amin.
4: Yang dilihat untuk jodoh.
0: Amin.
4: Yang Inces, selamat berbahagia. Selamat berbahagia.
0: Ipa bahagia, cucu bahagia.
4: Rukun-rukun selalu sama keluarga.
0: Amin, ya Allah.
4: Dan
0: sukses
4: selalu. Itu ciri khas
0: benar. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Bu Sumi dan Lumu yang ada di Pepa Brisana ya Dila ya.
2: Iye.
0: Dila pernah kok dengarkan lagunya itu Iis Sugianto?
2: Ada itu tapi aku lupa judulnya.
0: Jangan kau sakiti. Oh, lagu yang tempo dulu itu.
2: Iya, tempo dulu.
0: Tapi saya enggak pernah lihat ini menyanyi Iis Sugianto. Atau memang saya yang kurang
2: apa, update
0: gitu, kurang update gitu ya. Oke, bagaimana komentar yang lain juga penelpon kita yang lainnya boleh Ki juga buka. Kita buka lagi di 0811 400 9250. Untuk sahabat budaya. Tapi sembari kita menantikan tahu yang lainnya ini Dila, kita dengarkan bisa ya lagu di Dila di.
2: Oke.
0: Oke deh.

0: kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2003 berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik. Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1200

0: meter di atas permukaan laut yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya enggak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Iya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, iya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupuknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupuknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu tujuh tahunan kurang lebih. Mari kita buka kedai kopi. Kalau kita impornya itu, ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Nah, biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenis, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Nah, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia, merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat Budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Chess. Dan lanjut kita terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Prompat Chess.
0: Oke deh, Bunda Dewi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
1: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ada, Kareba Bot, bukan Urangi Pasangku, Amaku Bapakku. Ada juga lagunya Basenandong,
1: Amaku Bapakku.
0: Oke deh, lanjut dengan topiknya kita. Kalau Bunda Dewi gimana? Penyanyi favoritnya yang paling disukai siapa?
1: Lagu Makassar kah?
0: Terserah, Makassar, nasional, internasional, luar negeri, dan sebagainya, terserah.
1: Makassar tamu padek deh.
0: Siapa? Iwan Tompo. Iwan Tompo, ngapa nadi suka kema dengan Iwan Tompo?
1: Aku suka suaranya, lagu-lagunya, kayak ada nasihatnya.
0: Oh, lebih suka karena itu.
1: Aku suka ide.
0: Karena kita suka itu ya. Oke lah kalau begitu. Baik, terima kasih Bunda Dewi. Sehat selalu ya. Oke deh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda Dewi yang ada di Takalar, terima kasih atensinya juga untuk hari ini. Dan lanjut kita terima telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace
2: Nandung Lirik Laguna Prompat Chess.
0: Oke, okay. Dengan siapa
2: nih? Ibu Nurintan di Takalar.
0: Ibu Nurintan di Takalar, oke. Okay. Ibu Nurintan, apa kabar?
2: Kabar baik, Nanda.
0: Alhamdulillah. Ibu Nurintan mau dengar lagu apa kita?
2: Mau dengar lagunya Gentago.
0: Cintago.
2: Gentago.
0: Gentago.
2: Ini untuk Takalar.
0: Kamu tidak ada di sini di playlistnya kita. Yang ada Rerua ini
2: Talu.
0: Rerua Talu. Yang ada di sini ada Urangi Pasangku, Kareba Botingmu.
2: Oh, itu Mbak Dewi.
0: Yang mana?
2: Urangi Pasangku.
0: Oke. Okay. Lanjut dengan topiknya kita hari ini. Topiknya adalah penyanyi favorit yang paling kita suka itu apa?
2: Paling saya suka itu Mbak Dewi, Haji Umay Rama.
0: Kenapa
2: Titik
0: kita
2: Nawati,
0: suka?
2: Titik Kandora.
0: Lagu-lagu memang di zamannya Bunda ya?
2: Iya, Titik Kandora, Titik Nawati.
0: Kenapa kita suka dengan Titik Kandora?
2: Saya suka lagunya Haji Umay Rama itu karena kalau keluar lagunya cepat kita tahu lagunya, syairnya. Apalagi lagunya Titik Sandora itu. Banyak sekali itu.
0: Bagaimana itu lagunya Titik Sandora?
2: Ada Gunung Fujiyama.
0: Oh iya.
2: Ada Boleh-boleh Jangan.
0: Itu Fujiyama. Apa itu Gunung Fujiyama?
2: Apalagi duet bersama suaminya itu Muksing. Itu penyanyi paling banyak lagunya Mbak Dewi.
0: Begitu.
2: Sandora Muksing itu.
0: Oh, kaman jadi.
2: Iya.
0: Oh, malih.
2: Ya, itu lagu penyanyi itu, ratusan itu.
0: Ratusan? Ratusan apa?
2: Iya, banyak sekali Mbak Dewi.
0: Oh, deh.
2: Karena saya sering dengar di RR itu, kalau diputar itu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Belum lahir mungkin Mbak Dewi.
0: Iya, betul.
2: RR itu sudah putar lagunya Titik Sandora Muksin.
0: Bagian
2: single, bagian duet.
0: Oh, Masya Allah.
2: Iya, itu penyanyi paling banyak lagunya itu.
0: Begitu
2: ada boleh-boleh jangan, ada
0: banyak sekali. Boleh, jangan boleh.
2: Iya, banyak.
0: Banyak di, Masya Allah.
2: Banyak sekali, saya sudah lupa semua judulnya.
0: Sayangnya di
2: lagi lagu-lagu duetnya itu Titik Kandora itu mesti.
0: Oh, begitu di.
2: Iya, Mbak Dai belum lahir.
0: Iya. Betul.
2: Dia sering datang di Makassar itu waktu tahun 70-an itu.
0: Oh, Masya Allah.
2: 71, 72, 73 itu.
0: Sano
2: sering datang
0: banget
2: di Makassar, nyanyi di Stadion Matoanging itu.
0: Iya.
2: Di situ tempat nyanyinya. Jadi kalau datang di sore-sore cepat pergi anu ke stadion itu. Kan dekat saya rumahku ke stadion.
0: Iya, Masya Allah.
2: Kita cuma menyeberang jalan Dr. Ratu Langit itu sampai di Stadion Matuangi.
0: Usia berapa pergi itu tahun 71?
2: Ratu masih belasan tahun.
0: Oh, Masya
2: Allah. Sekolah di SPG.
0: Oh, apa itu SPG?
2: Sekolah Pendidikan Guru.
0: Oh, usia berapa
2: dekat
0: itu?
2: Dekat di situ, di Jalan Singa itu.
0: Berarti dia setingkat apa itu? SD, SMP, SMA?
2: Setingkat SMA, Mbak Dewi. SPG, Sekolah Pendidikan Guru itu.
0: Oh, SMA itu?
2: Iya, saya derajat dengan SMA itu. Sama lagi di situ, ada pengangkatan, diangkat masih jadi guru, Mbak Dewi.
0: Oh, begitu.
2: Begitu, begitu kita tamat. Karena pada waktu itu banyak pengangkatan, Mbak Dewi.
0: Ibuku masih kecil di situ, ibuku. Tahun
2: 70. Iya, ibumu itu mungkin dapat itu.
0: Tapi masih kecil ibuku di situ tahun 70.
2: Iya, tapi ya aja tidak beda saya.
0: Iya. Oke deh.
2: Itu di Jalan Singa itu, Mbak Dewi.
0: Udah, masa.
2: Mbak Dewi belum lahir.
0: Iya, benar. Masih belum lahir
2: kan. Kata Sandora Muksin.
0: Bagaimana itu caranya mau lahir Incas? Ibuku saja masih kecil di tahun 70.
2: Iya. Dekat dengan rumah saya itu,
0: iya.
2: Saya di situ semua penyanyi datang menyanyi itu, Mbak Dewi.
0: Serunya itu dulu deh.
2: Iya, Ernie Johan, Teti Kadir,
0: Teti
2: Kandora.
0: Masya Allah.
2: Semua penyanyi Jakarta itu.
0: Iya.
2: Yang ngetop pada waktu itu. Tapi yang paling ngetop pada waktu itu Teti Kandora Mukting. Karena banyak lagu-lagu duetnya itu.
0: Iya. Luar biasa memang.
2: Belum pernah Mbak Dewi dengar, tapi kita itu dengar semua lagunya. Ratusan itu lagunya.
0: Oke deh kalau begitu, Pale. Ibu, terima kasih banyak.
2: Iya, terima kasih Nanda. Selamat bertugas berempat dengan Dila itu semuanya itu ya.
0: Iya.
2: Ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Ibu Nurintan yang cantik yang ada di Takalar. Terima kasih atensinya. Sudah ikut partisipasi juga untuk hari ini. Dan untuk yang berikut, siapa penelpon kita yang berikut ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Siri Napace.
3: Nandul lirik lagu Naparompat, Ceh.
0: Hai, apa kabar Pak Radin?
3: Alhamdulillah, baru hidup ini, lampu ini.
0: Baru kehidup?
3: Dari pukul 12.
0: Siapa yang hidup? Kita? Pendengaranku baru kehidup.
3: Ini listrik ini.
0: Hidup. Kukira saya kita yang baru hidup. Hampir mata bangka jungkir balik, sedeng. Pak Radin, lagunya emakku, bapakku, urangi pasangku.
3: Urangi pasangku.
0: Oke deh. Pak Radin, kalau Pak Radin siapa penyanyi favorita?
3: Sama juga tadi yang itu. Umay Rama sama Musin. Ya dulu-dulu ya.
0: Penyanyi dulu-dulu memang banyak yang suka di.
3: Betul itu, ada dulu Musin di sini. Masih kecil-kecil saya ada di Pigiban Timur sini menyanyi. Masih belum kawin sama Titi Sandora.
0: Begitu di.
3: Ya, pernah masih datang gadis di sini di Bantimurung. Ya, banyak orang itu.
0: Jadi
3: masih sama-sama duel itu. Nyinyinya mari bermain tali. Waktu ada di Bantimurung.
0: Mari bermain tali. Peganglah di sini. Asik-asik.
3: Saya masih kecil-kecil lagi.
0: Oh, Masya Allah. Iya. Tapi kita suka itu penyanyi lagu itu.
3: Umur 10 tahun kadang-kadang.
0: 10 tahun. Kan. Suka Miki itu penyanyinya. Peganglah di sini.
3: Omi Rama juga itu. Suka feelingnya itu.
0: Ya, berarti di Roma Irama dulu, waktu zaman dulu masih zaman sekolah kapan, Di?
3: Iya, itu tahun 70-an, 80-an, stop dulu Omi Rama itu.
0: Pegang, ku ingat itu ada kakekku tuh suka sekali nyanyiin lagunya itu Roma Irama. Iya, rata-rata itu nenekku itu di Pare-Pare tuh banyak yang suka lagu film-filmnya Roma Irama dengan lagunya. Itu kakekku kalau ada acara kawinan itu biasa kakekku nyanyi gitu lagunya Roma Irama.
3: Ada yang tayang ulang di TV nih, selalu di TV hari-hari itu.
0: Iya, biasa tayang di siaran STP. Ulang.
3: Hari-hari ada Umairama itu diulang.
0: Iya, iya. Anu film pada siang-siang hari di film orang mau tidur. Oke, okay. Paling kalau begitu. Pak Radin, sudah ya, okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum bertugas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Radin yang ada di Bantimurung ya, sudah ikut partisipasi juga pada sore hari ini, sahabat budaya. Aduh, suka sekali saya kalau orang semangat sekali menelpon. Ya, oke deh kalau begitu sahabat budaya, daripada kita berlama-lama lagi sahabat budaya, gimana langsung aja kita dengarkan nih pada ada kelong berikut ini, lagu dari Dewi Tastani dengan Emakku Bapakku, ada juga lagunya Lukman Rola dengan Urangi Pasangku. Salam Aki Apilang Nyeri.

92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu Sirina Pace. Terima kasih yang sedikit partisipasi saya selalu untuk semuanya. Sehat-sehat dan sepanjang masa tetap semangat ya. Namanya penyanyi ini tergantung dari selera atau masing-masing. Kita suka lagu penyanyi siapapun itu. Nah ini ada yang suka penyanyi lagu dangdut, penyanyi keroncong dan sebagainya, tergantung dari Anda Ji. Oke deh, kita jelang jam 17 untuk mengikuti program acara selanjutnya.

0: Sobat Budaya Bantimurung Maros, sebuah kawasan wisata alam dan taman nasional legendaris yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Istilah Timurung sendiri yang dalam bahasa Makassar berarti ngarai, namun secara administratif tidak merujuk pada nama objek atau daerah spesifik di Maros, selain merujuk pada nama kecamatan dan objek wisata populer tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: buat Robis.
1: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Di hari kemerdekaan Indonesia yang penuh semangat ini, mari kita simak sebuah tradisi unik dan penuh makna dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat suku Bugis yang selalu digelar di setiap bulan Agustus bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Tradisi itu bernama Malanca, yang berarti adu betis atau adu kekuatan tulang kering. Malanca bukan sekedar permainan atau lomba, melainkan bentuk ungkapan syukur atas panen raya dan penghormatan kepada leluhur, khususnya Paman Raja Goa Sultan Alauddin yang makamnya terletak di Galarang Moncongloe, tempat tradisi ini biasanya digelar. Dalam tradisi ini, para pria dibagi menjadi dua tim, masing-masing berisi dua orang. Mereka saling mengadu kekuatan betis dengan cara menendang di bagian kaki atas tumit yang disebut ganca-ganca. Tiap peserta mendapat dua kesempatan untuk menendang, dan pertandingannya bisa berlangsung selama 4 jam dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Yang menarik, Malanca bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari pemenang, melainkan sebuah simbol solidaritas, gotong royong, dan patriotisme masyarakat suku Bugis. Sebelum permainan dimulai, ritual doa dan ziarah ke makam leluhur dilakukan untuk memohon kelancaran dan keberkahan. Setelah itu, diadakan makan bersama sebagai wujud kebersamaan antar warga. Peran perempuan yang menyiapkan hidangan khas daerah juga sangat penting dalam menjaga kehangatan dan kekeluargaan selama acara. Melalui Malanca, kita diajak untuk mengingat pentingnya kerja keras, kekeluargaan, dan rasa syukur atas hasil panen dan perjuangan leluhur yang telah menjaga daerah ini. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai cermin nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan pada momen kemerdekaan. Itulah keunikan tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan, sebuah kebanggaan lokal yang turut memperindah warna Indonesia dan terus terjaga dalam setiap langkah kita.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Selamat sore untuk Anda yang saat ini baru bergabung dengan kami. Selamat menikmati perjalanan Anda yang baru saja pulang menjalankan aktivitas di sore hari ini ya, sahabat budaya. Untuk para pendengar yang mungkin melintas di beberapa ruas titik di Kota Makassar dan sekitarnya, tetap memperhatikan segala arah perjalanan Anda. Kalaupun Anda menikmati perjalanan untuk roda 2 maupun roda 4, nyangki menggunakan handphone ya. Ini masih saja kita temukan di perjalanan. Pengendara itu masih menggunakan handphone. Setengah mati mikir di belakang ini mengantri lama. Ternyata main handphone kini pengendara di depan tak. Di depannya lagi tuh pengendara tidak ada kendaraan lainnya. Jadi pastikan untuk para pengendara, mau ki terima telepon, mau ki mengirim chat, mau ki berchat-chatan sama untuk pengendara yang lain, sama orang lain ya, minggir mi dulu kendaraan tak, kasih di pinggir-pinggir ki di, jangki menghalangi perjalanannya untuk pengendara lainnya di belakang. Ya, yakin kak untuk para pendengar kita tidak ada yang seperti itu, tapi ku ingatkan ki di, sahabat budaya.
1: Udah.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walikum.

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dia. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam kebajikan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ternyata Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan. Itu motivasi untuk selalu mengerjakan kebaikan dengan catatan. Ayo melakukan kebaikan niat karena Allah. Karena banyak sekarang orang melakukan kebaikan bukan karena niatnya Allah, karena niatnya mau dipamer. Contoh, berangkat haji, iya, itu kebajikan. Berangkat umroh, iya, tapi pamernya Masya Allah. Baru sampai di bandara kasih naik di status OTW Makassar Jeddah. Itu kan ria, memang kebajikan. Tapi kalau diikuti dengan perbuatan ria, habis pahala kita. Bersedekah di bulan suci Ramadan, perbuatan baik. Tapi kalau disertai dengan selfie-selfie kemudian kasih naik di status, kan banyak fenomena yang terjadi di masyarakat. Begitu dia bersedekah, berbagi dengan takjil, disuruh foto dirinya, baru nak kasih upload di status, apa dia bilang, enaknya berbagi di bulan Ramadan. Itu kan habis pahala kita. Allah memerintahkan berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kebaikan apapun dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersedekah, baca Quran, salat-salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, salat apa saja yang penting kebaikan. Tapi minta maaf, jangan pandang enteng sekecil apapun itu kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menarik kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah pasti akan balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, maka Allah juga akan balas. Oke, coy.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula

Lah pada masa anak seorang raja buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil halimil ghafur. Al-wadudis syakur. Mudabbiril umur. Wajabiril maksur. Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli maklur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjika ilaha minaz zulumatil kubur. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Pro 4 yang saya muliakan. Manusia tidak selamanya melaksanakan kebaikan. Karenanya kita sebagai manusia, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehubungan dengan ini, ada nasihat ulama yang mengatakan seperti ini. Besok-besok kalau lewat di depan penjara, lepa-lepa muki. Kalau tidak mau ki turun dari motor ta, cukup di atas motor sejajar dengan penjara. Kalau tidak mau turun dari kendaraan, cukup di atas kendaraan ta, sejajar dengan penjara. Bayangkan orang dalam penjara. Apakah saudara kita, apakah sahabat kita, atau siapalah. Yang jelas ada muslim di situ. Bayangkan orang dalam penjara, mau juga bebas seperti kita ini, mau memeluk istrinya, mau makan bersama dengan keluarganya, cuma satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi. Nah, ini salama kiri saliun. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka. Tapi nasobungi pengalah ta'ala. Allah menyembunyikan aib kita. Apa cita-cita orang dalam penjara satu di saya mau bebas. Lalu kemudian kita yang bebas ini. Apa kita harus di penjara baru mau tobat? Kalau ini belum kita berpikir, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan rumah sakit, ya singgah, jangan tunggu keluarga ada yang sakit. Minta izin sama siapa? Saya mau ke UGD. Coba perhatikan orang yang di UGD, banyak kabal-kabalnya. Dibantu pernapasan, dipasangi sonde. Banyak kabal-kabalnya, apa cita-cita orang dalam rumah sakit? Satu ji, saya mau sembuh. Kemudian kita yang sembuhin. Apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Ini yang sering kita abaikan, kesehatan. Bahkan ada yang berikrar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya jual tanahku lalu kemudian kubagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya Allah, kalau saya sembuh, sholatku di masjid 5 kali. Ya Allah, kalau saya sembuh, sedekahku, infakku, saya bagikan kepada orang yang berhak menerima. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, 1 tahun, bahkan tidak bakal sembuh. Oleh karena itu, apa kita harus menunggu sakit lalu mau tobat? Lalu kemudian, ulama melanjutkan nasihatnya. Besok-besok kalau lewat di depan kuburan, atau kita sebagai Bugis Makassar sebelum dan sesudah Ramadan itu pergi ziarah kubur. Bayangkan orang dalam kuburan. Apakah orang tua kita atau saudara kita atau siapalah? Bayangkan misalnya kalau orang tua kita kuburannya di situ, alhamdulillah misalnya terang kuburannya, mungkin karena di waktu dunianya ibadahnya luar biasa. Sholatnya di masjid, sedekahnya, infaknya, alhamdulillah. Kuburannya terang, makesing ampi-ampena.
Nasabah ada juga itu orang. Itu pina bagus perasaannya kalau nasakiti saudaranya. Padahal orang bijak mengatakan seperti ini. Ketika engkau melihat saudaramu melakukan kemaksiatan di siang harinya, bahkan esok harinya jangan kau rendahkan. Sebab kita tidak tahu amalan apa yang dia lakukan di malam harinya. Imam Ali berkata secara bijaksana, jika engkau melihat orang lebih tua darimu, tanamkan dalam hatimu bahwa dia lebih banyak beribadah daripada saya. Jika engkau melihat orang lebih muda darimu, yakinlah bahwa dia lebih sedikit melakukan dosa daripada saya. Artinya, sedikit pun tidak boleh ada ruang untuk merendahkan saudara-saudara kita. Hadirin para pendengar Pro4 yang saya muliakan. Tapi bayangkan juga, kalau misalnya di kuburan itu ada saudara kita, kuburannya penuh dengan kegelapan. Mungkin karena di waktu dunianya mencium tangan kedua orang tuanya tidak pernah. Tidak pernah masuk di masjid padahal KTP-nya misalnya Muslim. Tidak pernah membaca Quran. Sedekahnya tidak ada. Kuburannya penuh kegelap. Apa cita-cita orang dalam kuburan? Bahkan yang merasa paling sukses pun. Banyak ayat yang menerangkan ini. Sekiranya kita mampu kembali dunia, saya akan memperbanyak ibadah saya. Saya akan memperbanyak sedekah saya. Tapi tidak cuma penyesalan. Apa harus kita menunggu sakarat lalu mau tobat? Oleh karena itu jemaah, mari kita senantiasa beristighfar, mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Mari mencari ampun. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Maka bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu yang disediakan surga seluas langit dan bumi dan diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Nah, kira-kira maukah kita paling 60-70 tahun, mau kita taat kepada Allah. Paling 60-70 tahun, kita taat kepadanya, tapi setelah itu kita bahagia seterusnya. Ataukah mau bebas di dunia ini 60-70 tahun, tapi setelah itu disiksa di hari kemudian. Karenanya hendaknya kita sadar bahwa dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Sekali lagi, dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya, tapi kehidupan yang menentukan apa yang terjadi di hari kemudian. Jamaah RRI yang saya muliakan, makanya saya akan tunjukkan kepada kita semua, kenapa misalnya kita sholat, kita puasa, zakat, atau yang jelasnya, kenapa mesti perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggal. Kalau Allah menurunkan Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran itu, sebagai manusia mengamalkan, itu tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Taruhlah, saya kasih contoh sederhana. Taruh misalnya kalau ada orang di sekitar kita ini, ada orang kasih kita tanah 1 hektar, saya yakin sudah miliaran harganya. Kemudian orang itu, dia bangun rumah untuk kita. Nah, kasih lagi uang 10 juta misalnya tiap bulannya. Kalau ada orang sebaik ini, apa yang kita lakukan? Kalau ada permintaan orang ini selama mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Keterlaluan kalau tidak. Taruhlah misalnya dia bilang, wahai saudara, saya kasih kita tanah gratis. Saya bangun rumah untukmu juga. 10 juta per bulan. Cuma permintaan saya satu, karena di pekarangan rumahmu itu masih luas tanahnya.
coba tanam mangga di situ. Tapi saya ingatkan, nanti kalau mangga itu berbuah, bukan untuk saya, untuk kamu. Kira-kira mau tanam mangga atau tidak? Keterlaluan kalau tidak. Sudah dikasih segala-galanya, dikasih tanah, rumah, 10 juta per bulan. Ini cuma permintaan satu, disuruh tanam mangga, hasilnya pun mangga untuk kamu. Sekarang mari kita melihat Allah. Sebenarnya semua makanan yang kita makan itu berasal dari Allah. Tidak ada profesor di bidang pertanian yang bisa bikin satu biji beras. Tidak ada yang bisa bikin satu biji jagung. Bahkan Allah menantang manusia. Coba surah Al-Waqiah buka. Coba kalau kau tanam pohon, siapa yang tumbuhkan? Kau tahu, kami atau kamu? Artinya segala fasilitas yang Allah berikan di permukaan bumi ini begitu banyak. Permintaan Allah satu, kerjakan perintahku, tinggalkan larangan-Ku. Salah satu perintah Allah misalnya, laksanakan sholat. Hasilnya sholat bukan untuk Allah, untuk kita aja. Tapi kenapa sampai detik ini banyak orang mengaku muslim tapi tidak sholat, sholatnya tidak beres, apalagi sedekahnya, mengajinya. Karenanya jamaah yang mulia, mari kita senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardhi lil muttaqin. Saya kira cukup sekian. Allahumma wafiqna wa antri.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

Sobat Budaya, Taman Arkeologi Leang-Leang Maros adalah situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros Pangkep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara batu karst yang megah.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita yaitu apresiasi budaya lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Ya mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat Ki semuanya, amin. Dan yang pasti yang masih dalam menjalankan aktivitasnya, semangat Ki. Baik sahabat budaya, ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio yang akan membahas terkait dengan topik kita yaitu inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Nah sahabat budaya, dari sekolah kita belajar bahwa sampah dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan dan masa depan. Nah bagaimana pembahasan kita hari ini? Langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita yaitu ada Kepala SMK Harapan Bakti Makassar, Bapak Asbar SPD SH.
1: Siap.
0: Iya. Assalamualaikum Pak Asbar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, dan narasumber kita yang selanjutnya ada Guru Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Udin Sangkala SPD GR CLK. Gitu ya penyebutannya. Siap. Mohon izin kalau misalkan salah ya Pak ya.
2: Iya Mbak ya.
0: Oke baik. Apa kabar semuanya baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Baik sekali kita membahas terkait dengan inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Baik kita langsung aja dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Nah bagaimana gambaran kondisi pengelolaan sampah di sekolah-sekolah Kota Makassar saat ini? Siapa nih yang mau jawab dulu?
1: Mungkin ya.
0: Iya boleh Pak Udin.
2: Baik terima kasih Mbak ya. Alhamdulillah mungkin ini adalah kali kedua saya berada di studio ini,
0: yeah.
2: Suatu kesyukuran dengan topik yang berbeda di malam hari ini, di mana di malam hari ini topik yang kita angkat yaitu inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Ini mungkin sebuah hal yang sangat menarik untuk kita semua, apalagi di malam hari ini mungkin disaksikan oleh seluruh warga masyarakat, terutama rekan-rekan kita di Dinas Pendidikan Sekolah, sehingga kami ini berdua mewakili civitas pendidik di lingkungan sekolah ingin membuktikan kepada terkhusus kepada pemerintah Kota Makassar bahwasanya kita sebagai pendidik di sekolah itu harus bisa dan mampu untuk mendukung atau mewujudkan program-program dari pemerintah Kota Makassar terutama terkait terhadap pengolahan sampah di lingkungan sekolah. Sehingga tema yang kita angkat hari ini adalah inspirasi. Sehingga di pembahasan kita malam hari ini bagaimana minimal kita punya solusi untuk mengatasi sampah di Kota Makassar. Saya kira itu Mbak.
0: Oke. Baik, untuk Pak Asbar mungkin ada tambahan?
1: Ya, hampir sama dengan pembahasan dari Pak Uding bahwa sebenarnya itu mengenai soal pengolahan sampah itu memang harus dari dari diri kita diri sendiri baru langsung ke sekolah. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh saudara saya Pak Udin itu sudah hampir sama sepakat.
0: Oke, baik. Saya kembali sama Pak Asbar nih. Apa latar belakang atau pemantik utama SMK Harapan Bakti Makassar ini mulai fokus pada program pengolahan sampah di sekolah?
1: Ya. Terima kasih, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi kami itu dari awal memang melihat bahwa kalau bukan dari kita sendiri menyadari bahwa sampah itu adalah sebenarnya edukasi untuk kita bagaimana mengajarkan diri kita untuk dewasa bahwa sampah itu harus kita kelola semaksimal mungkin mulai dari diri kita ke sekolah dan kita sebagai guru dan kepala sekolah harus mengingatkan kepada siswa bahwa sampah itu harus kita pilah. Dari situlah kita memberikan edukasi dan masukan-masukan kepada siswa kita supaya bisa mengetahui bahwa sampah yang bisa dikelola, sampah yang reduksi bagaimana, sampah ini juga. Jadi intinya kita harus saling mengingatkan mengenai soal sampah. Karena itu adalah program pemerintah sekarang itu yang sangat kita mendukung untuk pengolahan sampah. Terima kasih.
0: Oke, saya ke Pak Udin selanjutnya, Pak Udin Sangkala. Baik, dari kacamata Dinas Pendidikan Kota Makassar nih, seberapa krusial peran sekolah dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini?
2: Baik, untuk kesadaran dari sejak dini, mungkin ini adalah arahan langsung dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang merupakan instruksi langsung dari Bapak Wali Kota Makassar, di mana kemarin itu atau beberapa waktu yang lalu Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar itu mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk ayo pilah sampah di lingkungan sekolah. Sehingga selalu saya sampaikan bahwasanya kita di sekolah itu tidak boleh dianggap remeh, karena merupakan salah satu dari bagian penting atau memiliki peran vital dalam mendukung program-program pemerintah. Sehingga di sekolah kami, mungkin untuk saya, karena kebetulan saya juga adalah guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan di SD Impres Burun Jambu 2. Kebetulan kami ini merupakan guru yang letak sekolah kami ini pas berada di depan TPA Tamangapa. Sehingga ini sekali lagi kenapa lahir inspirasi, karena kita ingin betul-betul membuktikan kepada pemerintah Kota Makassar, kepada keluarga besar Dinas Pendidikan, bahwasanya program-program pemerintah Makassar ini harus bisa teratasi dimulai dari sekolah. Dengan cara apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Asbar tadi selaku kepala di SMK Harapan Bakti itu, ayo kita memilah sampah. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik, kemudian di lingkungan sekolah itu harus kita buktikan bahwasanya memang betul-betul di beberapa akhir-akhir ini, apalagi pemerintah kota ini itu memulai sejak 1 Agustus yang lalu, bahwasanya hanya sampah residu yang diterima oleh TPA Tamangapa di Antang.
0: Iya, berarti cara prakteknya ini langsung di TPA mungkin ya Pak, atau gimana ini?
2: Baik, kalau kami di sekolah, alhamdulillah di semester ini dimulai dari Juli, Agustus mungkin 2 bulan. Kami itu karena tidak jauh, kalau pelajaran PJOK itu tidak jauh dari awalnya itu kita memberikan materi yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Tentunya dalam bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat itu ada namanya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga dengan problem ini, mungkin persoalan ini lahir sebuah materi pelajaran yang saya berikan untuk di bulan yang lalu itu, di bulan Agustus saya memberikan sebuah edukasi kepada murid-murid untuk bagaimana mampu membuat video terkait masalah pengolahan sampah anorganik, yaitu mungkin kemarin di video itu yang saya berikan kepada siswa itu reuse, reduce, recycle. Sehingga kita mampu

0: itu kita berikan dulu edukasi kepada guru. Mm-mm. Untuk memberi, untuk cara mengelola sampah bagaimana, cara memilah sampah bagaimana, terus nanti guru mengaplikasikan ke siswa untuk memberikan inilah caranya seperti ini dengan catatan tidak memberikan secara apa namanya menyampaikan, tapi dia turun langsung ke lapangan memperlihatkan contoh memilah sampah praktek langsung, seperti itu supaya dia bisa tahu kan siswa sekarang itu mereka aktif.
1: Mereka aktif.
0: Jadi perlu memang kita harus memberikan contoh, edukasi, cara memilah ini seperti-seperti ini supaya anak-anak itu bisa memahami, memahami bahwa sampah ini bisa di sini, sampah ini bisa di sini, sampah yang bisa dikelola seperti ini. Jadi saya kira seperti itu. Jadi saya sepakat, memang intinya kesadaran kita dulu, kesadaran kita dulu. Para guru, para kepala-kepala untuk bagaimana cara mengelola sampah itu, lalu kita aplikasikan kepada siswa seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, seperti itu. Oke, Pak Asbar, jenis sampah apa saja yang paling dominan di sekolah dan bagaimana alur pengolahan atau pemilahannya yang diterapkan siswa dan guru?
0: Ya, terima kasih. Jadi untuk di sekolah kami itu di SMK Harapan Bakti Makassar, itu sampah yang paling dominan itu adalah sampah gelas, plastik, botol-botol plastik, karena otomatis anak-anak itu kalau lagi istirahat. Jadi makanya kami sekarang buat program bahwa anak-anak itu kami larang bawa untuk botol air minum dari gelas, tapi kita suruh bawa tumbler supaya mereka bisa tahu. Nah, yang kami jadi sekolah menyiapkan air galon untuk mereka mengisi ulang seperti itu. Dan terus untuk gelas-gelas atau sampah yang layak itu kami kumpulkan di bak sampah dan terus kami panggil apa namanya yang bisa temani kerjasama untuk mengelola sampah itu. Dan hasil dari itu kita bisa pakai untuk mengelola kelas dan untuk kegiatan eskul-eskul yang lain. Saya kira begitu. Ya.
1: Tapi sejauh ini apakah masih ada siswa ataupun siswi ini yang membawa yang namanya botol-botol plastik mungkin Pak atau kayak gimana?
0: Itu tidak bisa dipungkiri, masih ada karena mungkin mereka terkendala dana untuk membeli hal seperti kayak tumbler begitu. Jadi kita bisa mengkiri, jadi kita siasati saja bagaimana caranya anak ini tidak merasa tersisi atau merasa dijauhi gara-gara masalah tempat air minum itu sendiri. Jadi kita sebagai kepala sekolah dan guru-guru itu menyampaikan dan memberikan edukasi kepada anak dan supaya ini anak kita bisa memberikan pemahaman apa kendalamu, bagaimana bisa seperti itu. Saya kira seperti itu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Udin Sangkala dulu. Nah, Pak Udin, seperti apa sih bentuk dukungan atau regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mendorong program sekolah Adiwiyata atau sekolah bebas sampah?
2: Baik, terima kasih. Jadi mungkin di mana-mana ini di Kota Makassar ini saya rasa sampah ini bukan juga merupakan persoalan utama, tetapi seharusnya kita semua bekerja sama seluruh warga Kota Makassar, bukan cuma di Dinas Pendidikan Kota Makassar saja, tetapi seluruh warga masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Asbar tadi, bahwasanya memang harus dimulai dari kesadaran diri. Makanya mungkin ada inspirasi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena di sekolah kami itu belum menjadi sekolah yang diberikan kesempatan untuk berinovasi, karena pemerintah Kota Makassar itu melalui BRIDA ada agenda yang namanya sekolah-sekolah itu harus memiliki inovasi. Ya kalau besok lusa mungkin diberikan kesempatan, saya mungkin sudah sharing diskusi dengan Pak Asbar selaku kepala sekolah. Karena beberapa waktu yang lalu itu kami berdua mungkin rutin mengunjungi Kepulauan Sangkarang. Ya, karena selain daripada mengajar kita di sekolah ini, kita juga punya kegiatan menghidupkan olahraga terutama di bidang sekolah, di bidang sepak bola. Kemarin itu di Dermaga Bangkok kita sempat ketemu dengan seorang wisatawan mancanegara dari Inggris atau Australia. Dia juga memiliki pemahaman memberikan ide kepada kami bahwasanya kira-kira seperti apa dalam hal mengatasi sampah itu terutama di Kota Makassar. Tentunya ketika kita berbicara peran daripada sekolah terkait masalah program Adiwiyata, ini mungkin merupakan program yang sudah lama. Karena program Adiwiyata itu bagaimana kita bisa mampu menciptakan sebuah sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Asbar tadi, bagaimana kita

0: semaksimal mungkin meminimalisir murid-murid itu untuk mengurangi dalam hal penggunaan air gelas yang dari plastik.
1: Mm-mm.
0: Mungkin perlu saya jelaskan bahwasanya plastik-plastik itu merupakan jenis sampah anorganik.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sekolah Adiwiyata, mungkin perlu disampaikan sekolah kami itu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, itu sempat menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi.
1: Wih,
0: tetapi di bawah arahan daripada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar itu, yeah, katanya kita mulai kembali lagi dari nol.
1: Mm-mm.
0: Yaitu di tingkat kota. Sehingga seperti yang dipertanyakan tadi oleh Mbak bahwasanya, sekolah Adiwiyata itu memang memiliki peran vital, yeah, di dalam hal penanganan sampah terutama di Kota Makassar. Saya kira itu.
1: Oke, seperti itu. Bagaimana peran guru dalam membentuk kebiasaan siswa untuk memilah dan mengolah sampah nih Pak?
0: Menurut saya untuk hal tersebut, sekali lagi kita tidak lepas daripada seorang pendidik itu harus memiliki kesadaran, harus memiliki sebuah inovasi, harus, yeah, dimulai dari diri sendiri.
1: Yeah.
0: Bahwasanya kita ini guru, bukan hanya sekedar mengajar saja di sekolah,
1: mm-mm,
0: tapi kita ini guru harus punya peran penting,
1: yeah,
0: dalam hal penanganan sampah.
1: Mm-mm.
0: Karena memang di sekolah itu merupakan sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam, yeah, hal program Adiwiyata.
1: Yeah.
0: Sehingga menurut saya guru itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi Pak Asbar bahwasanya, mm-hmm, harus ada edukasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan di sekolah. Sehingga, yeah, mungkin setelah ini saya perlu lebih banyak berkolaborasi, banyak, yeah, bekerja sama kepada pimpinan saya bahwasanya kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan terutama kita sebagai guru, mm-mm, untuk menangani sampah. Karena, mm-mm, apalah artinya ketika kita mengarahkan seorang murid kita untuk menangani sampah, ketika kita sebagai guru kita tidak mulai dari diri kita.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
0: karena, yeah, guru ini merupakan suri toladang, yeah, yang harus kita berikan contoh kepada murid-murid kita terutama dalam hal penanganan sampah.
1: Iya, yeah, cocok ya. Oke, baik untuk Pak Asbar ya. Yeah. Apakah ada produk hasil olahan sampah karya siswa SMK Harapan Bakti yang bernilai guna atau bernilai ekonomis?
2: Ya, yeah, alhamdulillah setelah kami mempelajari dan beberapa melihat dari searching-searching,
1: mm-hmm,
2: di YouTube atau bagaimana, kami telah membuat suatu pot
1: ya,
2: bunga ya,
1: iya,
2: pot,
1: iya,
2: bunga, pot bunga, terus dengan kita juga buat tempat duduk,
1: iya,
2: kita isi ini, jadi mereka itu punya gagasan atau masukan-masukan ide luar biasa untuk membuat seperti ini. Kami sebagai pemimpin kepala sekolah dan guru-guru itu memberikan mereka motivasi,
1: yeah,
2: lanjutkan selama itu, mm-hmm, kebaikan, kenapa tidak,
1: yeah,
2: kami selalu mendukung seperti, mm-hmm, itu. Makasih.
1: Oke, baik, berarti ini ada dukungan memang dari kepala sekolah maupun guru-guru.
2: Siap,
1: ya, yang
2: siap
1: ada di sekolah tersebut,
2: yeah.
1: Baik, untuk para pendengar kita undang juga untuk berinteraksi yang ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita terkait dengan inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah di 0811 409 250, atau bisa juga ikut berkomentar di YouTube-nya kita, di YouTube Pro 4 RRI Makassar, atau di medsos Facebook-nya kita di Pro 4 RRI Makassar juga. Oke, sekali lagi di 0811 409 250, silakan yang ingin menanggapi pembahasan kita. Namun sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, kita masih bersama di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal dan tentunya masih membahas tentang inspirasi pengolahan sampah di lingkungan sekolah dengan kedua narasumber kita yang akan membahas dengan perbincangan kita. Baik, sekali lagi di 0811 400 9250, silakan sahabat budaya, atau layanan telepon WhatsApp-nya kita juga di nomor yang sama, media sosial dari Perempat RRI Makassar maupun Facebook, boleh di komentar-komentar juga sahabat budaya. Baik, kita lanjut lagi nih untuk Pak Udin dan Pak Asbar, kita lanjut ya.
1: Siap.
0: Untuk Pak Udin dulu nih, bagaimana pengolahan sampah ini diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran atau kurikulum di sekolah-sekolah?
1: Baik, terima kasih. Jadi mungkin Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini sebuah kreativitas dari saya sendiri. Bagaimana saya harus bisa berinovasi, karena jujur artinya saya sangat tertarik terhadap kondisi dan situasi Kota Makassar kita terkait daripada penanganan sampah. Ketika kita bertanya seperti apa dalam hal mengintegrasikan terkait masalah sampah dengan pembelajaran kami itu di PJOK, saya kira sangat erat kaitannya, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu juga mengajarkan atau memiliki sebuah materi terkait yang saya sampaikan tadi, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga yang saya sampaikan tadi bahwasanya di bulan yang lalu itu, di bulan Agustus, di pembelajaran kami itu di PJOK, alhamdulillah kurang lebih mungkin di persentasekan itu sudah 75% yang terlaksana. Walaupun tugas-tugas yang saya berikan kepada murid-murid saya itu masih ada sebagian kecil yang belum mengumpulkan, tetapi mungkin kita perlu memahami juga, karena sekali lagi kami itu, sekolah kami berada pas di depan TPA Tamangapa di Antang. Sehingga sekali lagi ini juga sebuah hal yang perlu kita pahami bahwasanya jangan salah, pembelajaran kami itu, PJOK itu harus menjadi sebuah bagian yang memiliki peran penting yang bisa mengambil bagian dalam hal penanganan sampah yang sampai hari ini sekali lagi masih sangat memerlukan solusi. Kira-kira bagaimana cara menangani sampah itu terutama di Kota Makassar. Sehingga sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan Kota Makassar, mungkin pertama-tama saya perlu berterima kasih pada pimpinan kami, mulai dari Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, teristimewa kepada Bapak Wali Kota Makassar, karena kita sangat bangga bersyukur bisa diundang di sini untuk sekali lagi memberikan edukasi kepada seluruh warga Kota Makassar, dan bukan cuma saja di lingkungan sekolah, bahwasanya sekali lagi kita di sekolah itu harus memiliki peran penting dalam hal penanganan sampah di Kota Makassar.
0: Iya, luar biasa. Saya ke Pak Asbar lagi nih ya. Apa tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan atau mindset warga sekolah agar konsisten menjaga kebersihan dan mengolah sampah?
2: Ya, jadi kendala yang sangat besar itu mengenai soal sampah plastik.
0: Iya, sampah
2: jadi,
0: plastik.
2: Mereka cenderung menganggap sepele sampah seperti itu, dan selalu membuang asal buang, bukan pada tempatnya.
0: Benar.
2: Jadi itulah peran penting buat kami dan peran seorang guru juga untuk mengingatkan selalu kepada siswa, terus kepada orang tua siswa yang datang ke sekolah, bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun sudah ada yang tertulis, ini tempat sampah, tapi mereka terkadang menggampangkan dan mengabaikan seperti itu. Jadi inilah perlu kesadaran.
0: Baik, untuk selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya lokal Makassar diaplikasikan dalam membangun kebiasaan gotong royong dan kepedulian lingkungan di sekolah, Pak?
2: Itu sangat sangat bererat, saling ketergantungan. Saling ketergantungan, karena memang perlu ada penyampaian atau memberikan masukan mengenai soal budaya lokal itu, bagaimana tentang pengolahan sampah juga di situ. Jadi perlu memang ada satu kesatuan untuk menjelaskan dan memberikan aplikasi untuk seperti itu.
0: Iya, kira itu. Oke. Okay. Baik, kalau Pak Udin sendiri, bagaimana nilai-nilai budaya lokal Makassar ini diaplikasikan dalam membangun kebiasaan gotong royong dan kepedulian lingkungan di sekolah?
1: Saya rasa berbicara masalah budaya lokal ini sangat erat ya, karena budaya-budaya lokal ini, baik itu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kerjasama, itu harus kita hadirkan di lingkungan sekolah. Karena ketika kita mengedepankan budaya-budaya lokal yang kita terapkan kepada murid-murid kita, maka inilah yang harus menjadi jembatan dalam hal penanganan sampah. Saya rasa ketika kita tidak menghadirkan yang namanya budaya lokal, mulai dari gotong royong, kerjasama, maka sampah-sampah yang selama ini kita masih membutuhkan seperti apa dalam hal penangannya, itu bisa apa itu kita tidak bisa atasi. Sehingga memang harus ada budaya lokal, gotong royong, kerjasama, dan semua warga yang berada di lingkungan sekolah itu harus memiliki, harus mempunyai namanya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam bagaimana kita bersama-sama menangani sampah. Sehingga apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi program pemerintah kita dalam hal Bapak Wali Kota ini, kita bisa berkolaborasi untuk itu, kita bisa membantu sehingga penanganan sampah di Kota Makassar ini kita bisa apa rasanya kita rasakan semakin ringan, karena semua, baik itu dinas pendidikan, baik di instansi-instansi yang lain, terutama sekarang ini lagi gencar-gencarnya di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk bagaimana bersama-sama kita bisa atasi yang namanya persoalan sampah.
0: Oke, jadi pentingnya yang namanya kolaborasi gitu ya. Oke, terutama di pihak pemerintah. Oke, baik, untuk Pak Asbar nih ya, apa target atau rencana pengembangan program pengolahan sampah di SMK Harapan Bakti Makassar ke depannya?
2: Ya, jadi program kami itu kita istilahnya seperti dulu kemarin namanya LISA, Jasa Pengambil. Kami sekarang punya program satu siswa lima sampah.
0: Satu siswa lima sampah. Berarti satu orang ini harus mendapatkan lima sampah. Ya,
2: jadi dia pulang harus menyetor sampah. Yang mana sampah yang di yang bisa dikelola, yang mana sampah. Jadi setiap siswa sebelum pulang harus mempunyai lima sampah untuk di store ke guru-guru yang berpiket-piket pada waktu itu. Jadi itu mempromosikan bahwa siswa itu bisa memilah sampah. Dia sadar. Jadi lingkungan sekolah secara tidak langsung itu akan bersih.
0: Seperti itu. Baik, sebagai closing statement-nya nih, apa Pak Asbar yang ingin sampaikan dulu ke pendengar kita mungkin, atau mungkin teman-teman atau adik-adik kita yang saat ini mendengarkan Perompat RRI Makassar?
2: Ya, untuk saya sampaikan kepada warga masyarakat dan terutama siswa-siswi SMK Harapan Bakti dan guru-guru, teman-teman, bahwa perlunya kita perlu kita sadari bahwa sekarang itu kalau bukan dari diri kita sendiri untuk mengelola sampah, memilah sampah, siapa lagi kalau bukan kita. Jadi pesan saya, marilah kita sekarang sadar bahwa program pemerintah atau program wali kota yang sekarang dia laksanakan, mari kita bantu, mari kita beri spor bahwa ini demi kebaikan kita, demi kebaikan masa depan kita. Jadi pesan saya sekali lagi, tempatkan sampah pada tempatnya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Mantaplah. Pak Udin, apa pesan atau closing statement bagi sekolah-sekolah lain di Makassar agar terinspirasi mengelola sampah dengan baik?
1: Baik, untuk pesan untuk kita semua terutama di sekolah-sekolah Kota Makassar, tentunya sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketika saya diberikan kesempatan untuk berinovasi bersama sekolah saya, maka saya akan hadirkan sebuah inovasi yang saya bisa katakan, yaitu olesi. Olesi itu olah sampah dengan kesadaran diri. Karena kalau kita tidak memiliki kesadaran diri yang timbul dari hati nurani kita, maka jangan pernah berharap sampah di Kota Makassar itu bisa kita atasi. Sehingga betul yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya mari kita bantu pemerintah kita. Mari kita hadirkan di sekolah kita untuk memiliki kesadaran yang betul-betul kita memiliki sadar diri bahwasanya kalau bukan kita siapa lagi. Dan perlu saya sampaikan, kalau bukan sekarang kapan lagi?
0: Ya,
1: untuk menuju Makassar bebas sampah tahun 2029.
0: Baik, kalau gitu kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita malam hari ini. Semoga apa yang diperbincangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya yang saat ini mendengarkan Perempat RR Makassar. Dan semakin sukses selalu untuk Bapak Asbar dan Pak Udin. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu. Apa yang diharapkan insya Allah tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau gitu yang bertugas saya Dewi Satriani dan kedua narasumber kita pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kita semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Sahabat Budaya, tehian adalah alat musik gesek tradisional khas Betawi Jakarta yang tercipta dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia. Alat musik yang diadaptasi dari instrumen erhu asal Tiongkok ini memiliki bentuk unik menyerupai rangka manusia dari bagian badan hingga pinggiran pinggul.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita malam hari ini, yang pasti juga melewati beberapa rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan jangan lupa sahabat budaya, sementara saya akan terima telepon ya di acara Kelontarong. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Mangkasara.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma.

menjadi satu favorit yang apa ya, yang ingin kita buat begitu, di mana masyarakat, apalagi di masyarakat Mandar. Mandar itu punya wilayah yang sangat terkenal dengan apanya, sahabat deh, Mandar dengan kuliner di daerahnya. Oke, seperti apa kulinernya, sahabat budaya? Kita coba lagi. Masyarakat Mandar itu punya beberapa golak kambu namanya. Tahu golak kambu, sahabat budaya? Belum tahu deh, Tene. Oke, baiklah. Saya akan beritahukan tentang golak kambu, sahabat budaya. Golak kambu sendiri itu memiliki rasa manis, legit, dan gurih dengan tekstur yang padat namun lembut. Dan tentunya juga golak kambu itu punya bahan-bahannya itu ada beras ketan, gula merah atau gula aren, kelapa parut kasar, kacang tanah, sangrai dicincang begitu, dan tak lupa ada garam juga, air. Nah, untuk itu sahabat budaya, untuk membuat gulai kambu itu orang-orang di sana sudah terbiasa dengan pengolahannya, yang dibilang sih, orang bilang itu enak sekali begitu. Dia punya karakteristik yang teksturnya itu yang tadi saya bilang manis, gurih, dan teksturnya itu padat namun lembut di mulut. Untuk pembungkusnya ya, dibungkus menggunakan daun pisang, sahabat budaya, dengan daun pisang kering yang sudah kecoklatan, yang memberikan aroma harum yang khas pada kue ini. Nah, cara menikmatinya biasa, sahabat budaya, disantap sebagai cemilan sore atau malam hari bersama kopi hitam maupun teh hangat. Oh, enak ya, sahabat budaya? Ya dong, pasti denten, namanya juga makanan. Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, itulah informasi yang kami hadirkan di kebersamaan malam hari ini tentang golak kambu. Nanti ada informasi yang lainnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kembali kelong berikut ini.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Kali ini masih tentang makanan di masyarakat Mandara. Apalagi sahabat budaya ada namanya bagea. Bagea adalah salah satu, ya di Maluku juga ada, di pokoknya banyak lah. Kalau di Mandar juga ada ya, sahabat budaya. Nah, kalau bicara tentang kue tradisional yang berbahan dasar, ada yang biasa bikin dengan sagu, nah tepung sagu. Ya, bagi adalah kue kering tradisional berbahan dasar tepung sagu dan gula merah. Ini biasanya gula merahnya nak pakai gula aren, sahabat budaya. Dan ini teksturnya keras namun lumer di mulut saat dicelupkan ke teh atau kopi. Ada yang biasa begitu, sahabat budaya. Ada dentennya, oke lah kalau begitu. Nah, bagi sendiri, sahabat budaya, adalah salah satu makanan yang saya tadi bilang dia berbentuk bulat dan warnanya coklat pucat. Bagia ini adalah salah satu olahan dari sagu. Biasanya bagia disantap dengan teh atau kopi, dan di daerah lain juga ada, sahabat budaya, seperti Ternate itu ada bagia. Apalagi sahabat budaya, bagia itu adalah salah satu cemilan kering yang dari olahan. Biasa ada sagu, ada juga kacang kenari. Nah, kasih masuk ini. Iya, kacang kenari. Cemilan ini dijumpai hampir di setiap daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Luraya atau Maluku, dan juga di Mandar ada, sahabat budaya. Jadi bukan hanya di bukan hanya di Luwu, tapi juga di Mandar ada namanya bagea. Untuk itu, sahabat budaya, dia terbuat dari tepung sagu, tadi saya bilang, ada tepung larut, tepung terigu protein sedang, teh soda, ada lagi vanili bubuk, ada gula halus, ini bahannya ya, gula halus atau gula pasir, ada juga telur, minyak sayur, dan juga kacang sangrai.

0: Hari Sejuta Pohon Sedunia pertama kali ditetapkan pada 10 April 1872. Gerakan ini diperingati sebagai upaya penyelamatan hutan dan kelestarian lingkungan. Di Indonesia, Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 10 Januari 1993. Tujuan Hari Gerakan Sejuta Pohon adalah menciptakan lingkungan yang sehat, sejuk, dan asri. Gerakan ini mengajak seluruh manusia untuk terus melestarikan pohon yang sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Dengan adanya jutaan pohon, ekosistem hutan yang terjaga akan mampu memelihara dan menjaga bumi.
1: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
2: Baik, kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya, apresiasi budaya lokal terhadap kue-kue tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di daerah Mandar. Apalagi sahabat budaya yang ada ini, makanan tradisional yang ada di masyarakat Mandar. Tadi saya sudah kasih tahu kan bahwa ada makanan atau ya cemilan lah orang bilang, cemilannya orang Mandar yaitu golah kambu. Ada juga bagea yang tentunya juga ini dari Mandar juga ada bageanya begitu. Kayak daerah-daerah kita ada ya semuanya ya. Oke, sahabat budaya, kue bagea ini atau kue kering tradisional ini berbahan dasar tepung sagu dan gula aren yang tadi saya bilang, terus teksturnya itu keras namun lumer di mulut saat dicelupkan di teh, ke teh atau kopi. Iya, kalau bentukannya itu toh sahabat budaya, bentukannya ya warnanya putih terus lonjong, lancip maksud saya, lancip kiri dan kanan begitu. Dia lancip kayak orang bikin topi begitu, dia lancip di atasnya. Nah, itu juga salah satu ciri khas dari kue bagea yang ada di daerah Mandar, dan itu dijual sahabat budaya di pasar tradisionalnya. Jadi kalau sahabat budaya mau pergi ke daerah Mandar terus mau bawa pulang oleh-oleh, banyak sekali kue oleh-olehnya di sana. Kenapa Dentine? Dia kumpul dalam satu pasar dan ada memang penjual-penjual khusus yang menjual kue atau oleh-oleh dari Mandar kembali ke daerahnya. Ada lagi kue apa sahabat budaya? Ada kue lapatu. Kue berbahan dasar beras ini atau beras ketan ini yang dicampur santan dan juga gula. Seperti apa bentukannya? Coba kita lihat dulu sahabat budaya. Saya juga masih meraba-raba ini. Belum pernah saya lihat. Coba ya kita simak sama-sama ya. Sahabat budaya, bagaimana bagaimana dengan lapatu katanya di Mandar seperti apa? Kita coba dulu simak informasinya ya sahabat budaya. Seperti apa kuliner khas Mandar ini? Lapatu merupakan kue tradisional dari Sulawesi Barat, dan kue ini memiliki cita rasa manis dan legit, terdiri bahan dasar beras ketan, gula merah serta kelapa parut yang dibungkus daun pisang kemudian dikukus. Makanan ini mirip dengan lepat di wilayah Sumatera atau lapa-lapa di daerah Bugis Makassar. Oh, itu lapatu. Oke, baiklah sahabat budaya, di mana saja berada masih ada kue Mandar yang lainnya untuk kita simak nanti ya, kapan-kapan ya sahabat budaya. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: ada perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Lohidu tumbuh dalam tradisi lisan masyarakat Gorontalo sebagai bentuk seni tutur yang disampaikan melalui nyanyian atau syair. Tradisi ini digunakan untuk menyampaikan cerita, nasihat, dan pesan kehidupan kepada masyarakat. Sejak dahulu, Lohidu menjadi salah satu cara masyarakat Gorontalo mewariskan nilai pengalaman dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Hingga kini, Lohidu tetap menjadi bagian dari kekayaan sastra lisan dan identitas budaya Gorontalo.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Semilir vaksinasi di Pulau Lancur. Naskah karya Estu Irena. Produksi Radio Republik Indonesia, Jakarta.
3: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, selanjutnya kami hadirkan legenda cerita rakyat berikut ini. Dan kali ini kita akan ke Jakarta tentang cerita mengenai semilir vaksinasi di Pulau Pucung.
4: Kita harus menolak orang-orang medis yang akan datang ke Pulau Lancung tempat tinggal kita ini. Orang-orang medis itu akan membawa vaksin. Dan kita semua akan divaksin. Ya, kalian dengar. Orang-orang yang sudah divaksin, mereka mengalami kelumpuhan. Dan dahsyatnya. Dengar dulu. Dan fatalnya, mereka akan mengalami kematian. Kalian mau lumpuh, ha? Kalian mau mati?
5: Tapi bagaimana dengan bidantari? Beliau kan bidan yang selama ini menolong ibu-ibu yang akan melahirkan di pulau ini. Dan bidantari yang selama ini selalu memeriksa kesehatan kita semua. Apa bidantari juga harus kita usir?
4: Aduh, Wira. Pokoknya saat ini orang-orang milik itu jangan ada di pulau kita ini. Ya, pastilah. Mereka membawa vaksin COVID-19. Dan pastilah kita semua akan divaksin. Berbahaya kan buat kita semua?
6: Iya.
4: Ayo. Kita usir mereka, orang-orang dari situ. Di pulau kita ini. Setuju? Ayo, kita usir.

0: Ini Pak, perutku sakit Pak.
1: Iya.
0: Sepertinya bayi dalam perutku mau lahir Pak.
1: Baik. Orang-orang di pulau ini melarang orang-orang medis masuk ke pulau kita, Bu. Lantaran takut divaksin. Termasuk bidantari, Bu. Dilarang datang ke pulau ini.
0: Aduh, Pak, sakit.
1: Iya, iya, iya, Bu.
0: Sakit. Cari pertolongan, Pak. Cepat, Pak. Cepat.
1: Kemana Bapak cari pertolongan, Bu?
0: Sakit.
1: Satu-satunya yang bisa menolong Ibu.
0: Tolong, Pak, tolong.
1: Yang bisa menolong Ibu melahirkan di sini hanya bidantari, Bu.
0: Pak, tolong, Pak.
1: Iya, iya.
0: Aku sudah tidak tahan Bu. Lagi, Pak. Sakit sekali, Pak.
1: Bagaimana ini? Aku gak ngerti menolong istri melahirkan. Masya Allah, darahnya banyak sekali keluar dari rahim istriku. Ya Allah. Duh, bagaimana ini? Ya Allah. Bu. Iya, Bu. Bu. Bu, kamu harus kuat, Bu. Anak kita sudah lahir, Bu. Jangan mati, Bu. Anak kita sudah lahir, Bu. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anakku, ibumu meninggal dunia, nak. Ini semua karena tidak ada bidan yang menolongnya, nak. Mama tidak bisa menolong ibumu, nak.
2: Di depan kepala,
1: Kalian semua melarang bidantari datang pulau ini. Lantaran kalian takut divaksin. Lihat, lihat apa yang sudah kalian lakukan. Semua gara-gara kamu, Badrun.
3: Istighfar, Pak. Bapak ikhlaskan kepergian istri Pak Bedul. Kita sekarang berada di pemakaman, Pak Bedul. Biarkan istri Bapak beristirahat dengan tenang. Semoga istri Bapak husnul khotimah.
4: Pak RT.
3: Kenapa?
4: Itu keluarganya Bang Komar. Anaknya meninggal mendadak. Awalnya sesak nafas. Jangan-jangan kena COVID-19 ya.
3: Waduh, kalau gitu Komar sekeluarga harus diisolasi mandiri. Dan kita butuh tenaga medis untuk datang ke pulau ini. Saya akan ke pulau seberang untuk melaporkan hal ini ke Pak Lurah. Ayo Sadi, kita ke sana.
4: Ayo Pak.
5: Hei, dengar. Kami tidak mau orang-orang medis itu datang ke pulau ini. Ya, betul. Kami tidak mau kita semua divaksin. Kita tidak mau mati semua di sini. Usir mereka.
6: Dengar dulu ya, kalian ini jangan egois. Karena ulah kalian melarang saya ke pulau ini, maka ibu-ibu yang mengandung tidak terpantau oleh saya. Tugas saya sebagai bidan wajib memeriksa kesehatan ibu-ibu yang sedang mengandung di pulau ini. Karena keegoisan kalian semua, belum lama ini istri Pak Bedul meninggal dunia. Karena saat proses melahirkan tidak ada yang menolongnya. Istri Pak Bedul mengalami pendarahan. Itu semua karena ulah kalian semua.
7: Kami menolak bidan tari. Karena bidantari adalah bagian dari panitia medis.
8: Betul.
9: Ya toh.
7: Ya. Benar. Kami tidak mau divaksin. Dengar itu. Karena vaksin bisa membuat orang menjadi meninggal dan lumpuh.
6: Bapak-bapak, tenang. Itu tidak benar. Itu berita hoax. Kalian lihat saya. Saya masih bisa berdiri di hadapan kalian dengan keadaan sehat walafiat. 14 hari yang lalu saya divaksin. Dan saya tidak apa-apa. Justru saya merasa aman setelah divaksin. Sebagai seorang bidan, sudah menjadi tugas saya untuk membantu ibu-ibu yang mengandung sampai proses kelahiran. Maka dengan sudah divaksin, saya sudah mencegah proses penularan COVID-19. Selain saya, di hadapan kalian ada Dokter Indra yang juga sudah divaksin. Nah, sekarang apalagi keraguan kalian tentang vaksinasi, Bapak-bapak? Ayo, Bapak-bapak berpikirlah secara jernih. Pemerintah kita sudah mencoba melindungi rakyatnya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tapi beginikah cara kalian untuk membalas niat baik dari pemerintah? Dengar, wabah ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia.
7: Kalau begitu, kami minta ibu divaksin di depan kita semua. Sebagai bukti bahwa vaksin tidak berbahaya, tidak membuat kita lumpuh dan mati semua.
6: Baik, iya. Saya akan penuhi permintaan dari kalian. Dokter Indra, ayo vaksin saya di depan penduduk pulau ini. Kita buktikan vaksinasi untuk melindungi mereka, bukan untuk membunuh mereka.
2: Baik, Bidantari. Akan saya lakukan.
6: Bapak-bapak sekalian, ini vaksinasi tahap kedua buat saya. Tahap satu sudah saya lakukan 14 hari kemarin.
8: Waduh, Bidantari ternyata benar-benar membuktikan kepada kita ya. Lihat, Badrun. Dokter Indra menyuntikkan vaksinasi ke Bidantari.
7: Iya ya, hebat juga tuh orangnya.
6: Sudah satu jam, kalian melihat dan menunggu saya kan? Kalian ingin tahu apa reaksinya? Kalian lihat kan, saya sehat walafiat. Bapak-bapak, jadi apakah masih ragu kalian dengan vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma?
9: Iya,
6: pemerintah kita ingin melindungi masyarakat pulau ini dari wabah COVID-19.
7: Iya. Ya, saya mau divaksin.
10: Saya juga mau dah divaksin, saya mau.
2: Yaudah. Luar biasa Bidantari ini. Beliau mampu merubah pandangan negatif tentang vaksin pada masyarakat Pulau Lancung ini. Lihatlah Pak RT, akhirnya masyarakat Pulau Lancung ini mau juga divaksin ya Pak RT.
3: Iya, memang benar. Pengabdian Bidantari tiada yang dapat menandingi. Gelombang laut yang tinggi ia lewati. Samudra yang luas ia seberangi untuk sampai ke pulau ini. Ini semata dilakukan demi pengabdiannya pada bangsa dan negara.
9: Benar. Saya mau dok, disuntik
11: dia. Iya,
9: saya
11: mau dok. Setuju ya. Setuju ya. Ayo, mari.
12: Semilir vaksinasi di Pulau Lancung dimainkan oleh Hugo sebagai Badrun, Angga sebagai Sadi, Bams sebagai Pak RT, Sheila sebagai Bidantari, Verly sebagai Dokter Indra, Dermawan sebagai Pak Bedu, Diar sebagai Ibu Mila, teknik dan montase Arbi Amaze, sutradara Estu Irena, produksi Radio Republik Indonesia, Jakarta.
13: Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya di acara Kelon Tak Rong. Saya akan terima telepon di 0811 400 9250 untuk sahabat budaya yang bergabung di malam hari ini. Silahkan. Dan pertanyaannya adalah, kalau sahabat budaya ikut jalan sehat begitu, atau juga ya lomba lah, lomba jalan sehat, jalan pagi ya sahabat budaya, kan jalan sore gitu, apa yang sahabat budaya persiapkan gitu dari sisi apa ya yang sahabat budaya siapkan, yaitu makanan mungkin ya. Sahabat budaya bawa apa biasanya? Oke, saya coba terima telepon 0811 400 9250.

0: kita ke telepon biasa dulu. Assalamualaikum, Kelong Tarong. Ya. Kelong Tarong.
1: Halo, Kelong Tarong dan
0: Tenu. Iya, Ibu Nursia. Kenapa?
1: Ada kepala yang pengen cair.
0: Kenapa?
1: Laguna, ini Nusa Bari.
0: Ini Nusa Bari. Kenapa ya Bang Umar?
1: Itu ketawa ya, ada parka air galung dan tenda. Ketawa ya.
0: Kenapa?
1: Dan parka air galung nak ketawa ya. Kamu suka di anu nelpon.
0: Ide,
1: betul betul.
0: Iya, astaga, betul-betul. Awas ya. Lucu.
2: Ada dua tangan buat yang lain.
1: Perhimpulan.
0: Oh, begitu.
2: Galu.
0: Penjual gak?
2: Iya.
0: Ah, kenapa, Bang?
1: Iya. Yeah.
0: Oke deh, baik.
1: Kamu sih ada tahu.
0: Siapa?
1: Terima kasih.
0: Oh, iya. Oke deh. Iya. Iya. Apa persiapan?

0: persiapan tak biasa kalau ikut ke jalan sehat dulu mungkin atau
1: ya.
0: Apa biasa yang kita bawa kalau ikut ke jalan sehat? Minuman, makanan.
1: Air minum
0: biasa.
1: Air hangat.
0: Oh, ya. Air hangat.
1: Di dalam botol.
0: Ah ya, okelah.
1: Baru bawa juga.
0: Ah, okelah. Tidak bawa ciki balsam toh?
1: Ah. Ya.
0: Tidak bawa ciki balsam toh?
1: Si, anu jenisnya kayu putih juga. Untuk dicium-cium, kalau pusing.
0: Kalau pusing deh, saya kira bawa ciki balsam. Oke lah, ini Nasabari Sale AS menyapa buat siapa
1: perempuan.
0: Oh, perempuan?
1: Iya.
0: Oh, Cica Alwi.
1: Iya.
0: Oke deh, saya hadirkan kelongnya sebentar menyapa buat siapa, Ki?
1: Pertama, ada Ibu Harsina, ada Ibu Lina, terus Ibu Sinta, Ibu Mawar dan Ibu Niar, ada Ibu Fatma, terus ada Pak Is, ada juga Pak Asis, ada Pak Hamsa, ada Pak Brula Sewang, ada Pak Sani, Pak Radi, Pak Nandiwati yang miskol, ada Deng Liwan di Kennedy. Ada Deng Liwan di Nuri. Ada Deng Nompo. Ada Padil juga bersama Rizkanya. Yang jadi ikat tadi. Ada Nur di Maros, ada Pak Radi. Ada Pak Ahmayani Kasmung bersama Ibu Nur. Ada Pondatu bersama Nur Alamnya. Ada yang di Wotu, Pak Asri. Dan ada Pak Bahar di Caming. Ada Serli Kereta, di mana suaranya sayang. Semuanya.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Iya. Dan ini mana Mbak?
0: Iya, Bang. Silakan, Bang.
2: Dinten yang manis.
0: Iya, Bang.
2: Selalu.
0: Terima kasih, Bang.
2: Iya, dan semuanya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Ngobar sudah bergabung dan Ibu Norsia ya malam hari ini. Kita ke penelpon WA ya. Untuk berikutnya ada siapa? Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Assalamualaikum, Sirina, Pak. Sirina. Kelon tak rong, iya, iya ibu, ibu Sri Sinta ya, betul ya. Iya, halo.
3: Halo.
0: Iya ibu Sri Sinta. Halo.
3: Halo, tolong pak lagunya ini apa? Bengkano.
0: Ah?
3: Nakuku.
0: Nakuku. Siapa penyanyinya?
3: Gak tau siapa, yang penting Nakuku.
0: Nakuku penyanyi Udin Leaders dan Wardah. Ada juga Udin Leaders Tok atau Udin Leaders saja. Ya Udin Leaders saja, tidak ada duetnya ya, tidak duet ya. Oke, baiklah. Saya mau tahu kalau kita jalan sehat atau jalan begitu, lomba jalan, jalan pagi, jalan sehat, itu apa yang kita bawa biasanya?
3: Air minum dengan cemilan.
0: Ini sebenarnya jalan sehat atau makan begitu ya?
3: Iya.
0: Dua-duanya?
3: Waktu minggu lalu jalan itu sampai sama.
0: Kecil sekali suara ta bu, iya. Kasih kentara suara ta biar biar itu cempreng apa kasih kelihatan nih, ya. Kenapa?
3: Bawa air minum dengan cemilan.
0: Oh, bawa air minum dengan cemilan. Oke.
3: Iya.
0: Terus mau menyapa buat siapa? Silakan Ki.
3: Ada tadi Ibu Nutia, Pak Umar, ada Bunia dan Bu Mawar, ada Asnandiwati, Opadin, Bu Lina, Pak Akif, ada Uki, Angga dan Nur Isma, terus ada Pak Radin. Terus ada siapa lagi ya? ada Den Ranu dan kawan-kawan, Bu Fatma, terus Mbak Dewi, Uli Ape, Ahmad Yani, Nirmina Enun, Bunda Sofi, Kak Ina Kisalara, Dimas, Uli Ape, dan semua Pak Arjuna, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Dalam sehat semuanya. Saya minta EDP nih juga sehat selalu.
0: Kasih.
3: Selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, putus deh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Sinta di Minasau Pas sudah bergabung malam hari ini. Semoga yang disapa tadi mendengarkan suaranya ya. Ibu Nursia sama Abang Umar saja suaranya lebih besar Ibu Nursia. Ibu Nursia dan Abang Umar itu suaranya lebih besar Ibu siapa tadi? Ibu Sri Sinta ya. Kalau bicara besar-besar sedikit suaranya, Bu. Nanti dengar ki orang. Baik, kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum. Kalian tak rong.
4: Baik, kita ke penelpon berikutnya
5: 0811-400-9250.
0: Halo. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ahmad Yani. Iya, Pak Ahmad Yani. Kalau pergi jalan sehat, apa yang Pak Ahmad Yani biasa bawa?
5: Bekal. Air minum.
0: Oke deh.
5: Iya, air minum.
0: Oke, Pak Ahmad Yani mau menyapa buat siapa?
5: Yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Iya.
5: Ada Sri Sinta, ada Indah di Sopeng, ada Dimas, ada Tika, Arjuna, Pak Radi, Asari Bone, Layasari, ada Ama Aulia, terus Dana Yasir, ada Bobby di Polmas, Yang Indrawang, Maimundang Ganing, Waida Martawati, ada Nurdi Madus, ada Bunda Sopi, Adi Pangke, ada Uki, ada Putri Puandatu, Arpa di Selayar, Asri Diwoto, Aldi Hidaya, dan ada Dimas, ada Hendro, Pak Hendro, Pak Pajar, dan semua-semuanya.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Taslim ya. Ya. Di Sopeng. Terima kasih banyak. Kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Dari tadi Pak Radin berdering tapi terpantul ki juga dari Pak Ahmad Yani. Jadi dua-duanya sama-sama menelpon gitu ya. Assalamualaikum. Kalau tak rong. Ya halo.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya.
6: Berarti kilo ntaro.
0: Iya, Pak Radin.
6: Ini.
0: Iya, Pak Radin. Pak Radin, mati lampu di sana Pak Radin.
6: Tadi tengah hari mati.
0: Jam berapa?
6: Pukul 4 baru hidup.
0: Oh iya, jam berapa tadi matinya?
6: Kemarin pukul 6 mati, pukul 10 baru hidup malam.
0: Pukul 6 mati?
6: Iya, kemarin. Wow. Tadi 12 mati, pukul 4 baru hidup.
0: Jam berapa? Jam 4?
6: Iya, 4 sore tadi.
0: Oh.
6: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu kita mau menyapa buat siapa dan kelongnya ikutan ya, Pak ya. Ya, silakan Ki, Pak.
6: Yang baru lewat. Ada Mahyani Tasmo di Sopeng. Ada Sri Sinta di Miu. Ada Pak Umar Ibu Rusia. Ada Bunda Marlina di Petrang. Ada Pak Padi. Ada Pak Sani. Ada Pak Asis. Maros. Ada Puan Dato di Pindah. Ada Indah di Majid di Sope. Ada Nur Jian Yasir. Ada Sumeni Lukmu ya semuanya Mi.
0: Oke.
6: Salam lagi bertugas dan tenang.
0: Makasih Pak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Radin di Bantimurung sudah bergabung. Maros ya Bantimurung dan tenang. Oke, iya cocok. Kita akan coba dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut dan juga saya akan terima telepon kembali ya, sahabat budaya. Sebentar, jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu dua kelong berikut ini.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Ada Ibu Lina di Veteran. Assalamualaikum, kelon tak rong Ibu Lina.
1: Salam, ya. Rong,
0: iya Ibu Lina.
1: Yes, sudah mau submit tuh bosku dua-dua.
0: Belum, Pi, dadah.
1: Hai, dadah Pak Asis, dadah Opa Din. Opa Din yang lagi tapu. tapu ki apa nih itu? Apa nih itu lagi? Kabar radio na dente nih.
0: Oh iya.
1: Lah bilang dedeng.
0: Itu kemarin menelpon nih tahu ah.
1: Oh, menelpon nih tahu ya. Alhamdulillah baik-baik nih tuh. Iya, mudah-mudahan gabung mi deh dan anu sudah pasang gigi palsu. Tahu memang apa? Kalau ini satu aja toh. Ya. Yang di Maros itu mati lampunya dentene.
0: Oh, mati lampunya.
1: Tapi, iya, bela-belain beli ya, anu beli baterai. Udah pas. Todong. Saya bilang, ayy, tamam itu memang kalau mati lampu, makanya pasang ke genset. Supaya tidak pusing ke beli baterai, kodong. Udah, astagfirullah. Iya, bentengnya lagu mana?
0: Lagu apa, Bu?
1: Babat tua gak anak kuku.
0: Babat tua gak anak kuku?
1: Iya, Ismail Wahid.
0: Pertanyaannya kalau pergi ke jalan sehat, biasa kita bawa apa ini untuk persiapan?
1: Anu, air di saya nanti nih, air putih.
0: Iya deh.
1: Supaya kita tidak bisa makan, kalau makan juga tidak bisa jalan lagi. Oh, Suki.
0: Cocok.
1: Tidak sama dengan anu, Pak Asis. Pak Asis siap bawa ke anu, satu bakul.
0: Apa itu?
1: Nasi. Nasi goreng. Kodong. Maaf lah Pak Asis, maaf bercanda tak kurung.
0: Semoga dia masuk nanti. Sebentar masih mau Ibu Lina.
1: Masuk memang masuk di lain. Nak ditukan dito loh Mas Din. Maaf bercanda aja itu kan Pak Asis. Bercanda aja.
0: Jangan tersinggung, yang udah tersinggung.
1: Jangke, udah tersinggung ji tahu ah. Tersinggung ji.
0: Alhamdulillah kalau dia tersinggung.
1: Bahaya kalau tersinggung ini nanti nih, dia lari ke main-main songo nah. Lah balas ikan makan songo, menikmati songo lah deh ah, Pak Asis deh deh.
0: Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Menyapa buat Pak Asis, Opa Din, Ibu Sri Sinta, Ibu Nursia dan Pak Umar, Pak Radin, Pak Mayani Tasmon, Ibu Nurmala, Ibu Indah Dibaji, siapa lagi tuh yang di Asri di Wotu, Asar di Bone, Pak Uliape, dan semuanya mi dentene yang lagi monitor.
0: Iya, Bu Lina makasih ya.
1: Untuk dentene sehat selalu Ki dan lanjut tugas. Assalamualaikum dentene.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina di Veteran dan kita ke penelpon biasa dulu ya supaya adil sahabat budaya. Assalamualaikum kelontak rong.
2: Kelontak rong.
0: Iya, Ibu.
2: Dentene.
0: Iya, Ibu Nurmala.
2: Ya.
0: Oke. Ibu Nurmala kalau jalan sehat itu biasanya bawa atau lomba jalan sehat biasa bawa
2: air
0: apa?
2: Air putih. Air putih.
0: Oke deh, baiklah. Oke, mau nyapa buat siapa? Silakan Ki.
2: Sambil pesan lagu kadang.
0: Oh iya, lagu apa? Maaf. Iya.
2: Ikutan Kak.
0: Lagu kelang-kelang apa kita mau dengar?
2: Oh, lagunya. Janjiku.
0: Janjiku.
2: Iya.
0: Janjiku. Penyanyi siapa?
2: Ada aja.
0: Penyanyi siapa ya?
2: Saya penyanyi nah.
0: Rituan Sau yang ada atau Aji?
2: Penyanyi itu kata.
0: Rituan Sau. Oke, baiklah. Menyapa Ki buat siapa?
2: Ada aja.
0: Iya, ada.
2: Ya, menyapa Kak.
0: Iya.
2: Buat tadi yang lewat. Ibu siapa lagi, Nek?
0: Iya, mana tadi? Ibu Lina di Veteran.
2: Lina.
0: Ibu Lina di Veteran.
2: Nursia. Siapa lagi, Nek? Eta Yani Taslim di Sopeng. Ketiga he. Sekeluarga. Cuma semuanya nih dan tekne.
0: Iya, baik.
2: Dan tekne. Semua si bertugas.
0: Makasih, Bu. Selalu.
2: Assalamualaikum dan tekne. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ibu. Siapa lagi? Aku lupain namanya. Oke, nanti ku ingat-ingat dulu di Ibu Normal atau apa. Oke deh, baik. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Kelon tak roh.
3: Halo. Iye. Assalamualaikum dan tekne.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak Uli Ape di Sinjai.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke deh. Oke, Pak Uli Ape, kalau jalan sehat atau jalan santai, lombanya bawa apa kita biasa persediaan?
3: Bawa tumbler.
0: Bawa tumbler
3: deh dan tekne. Iya.
0: Isi air minum ya maksudnya ya?
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Baik, Pak Uli Ape, mau kirim salam buat siapa, silakan Ki.
3: Iya, kirim salam kata Ibu Lina tadi. Makasih Bu Lina. Apa kabar Bu Lina? Ada Pak Hamsa, ada siapa lagi, Rosdiana Yasir, ada siapa lagi, ada Wahidin Alpin Rani, ada Mbak Maimuna Ganing, Samsia Maisar, Ahmad Yani Tasmun, Ashar Dibone, ada siapa lagi ya? Dan semua-semuanya lagi monitor dan tene.
0: Iya, baik. Terima kasih. Dan tene,
3: makasih banyak.
0: Makasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon biasa. 0811-400-9250. Assalamualaikum. Kalian tak rong.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya. Alhamdulillah, tembus juga. Ini nompo. Ini nompo di Takalar. Jadi Ponto. Ini nompo di Jadi Ponto. Iyalah, kenapa saya bilang Takalar, kita bilang betul sekali. Memang tong. Kena lupa kampun.
4: Lalu bintik deh.
0: Apa iya?
4: Ini radio makan kecil dulu
0: Oh iya toh di.
4: Jangan fokus dan telpon dulu toh jadi yuyuan masih.
0: Iya toh.
4: Karena orang di sini yuyuan nih.
0: Cocok ki. Oke, baiklah. Ada nempo. Mati lampu di situ tadi tempat tak Daji.
4: Deh. Mulai jam 12 sampai jam 5.
0: Wih, jam 12 siang.
4: Iya.
0: Sampai jam 5 sore.
4: Iya.
0: Ide.
4: Sama ini cepat doang. Dia tetap di punya radio tah.
0: Oh iya. Oh iya, pakai baterai di.
4: Iya, ini pakai HP lipat-lipat zaman dulu.
0: Oh, bisa ya. Tapi kan lobet nanti.
4: Kan itu kalau malam itu sudah dicap dah.
0: Oh, begitu.
4: Tang HP dulu itu tang baterainya.
0: Iya, betul. Cocok.
4: Kan itu HP itu belum diganti baterainya.
0: Belum, Pi. Tahu, hebat. Nah. Iya.
4: Belum diganti. Beda kalau baterai yang sekarang itu cepat lobe.
0: Iya.
4: Kalau baterai yang lama itu tidak cepat lobe.
0: Iya tahu. Oke. Okay.
4: Tanggung setengah hari.
0: Betul, cocok.
4: Oke. Okay. Ya, cocok sih.
0: Kalau kita jalan sehat, biasanya apa yang kita bawa? Bekal apa begitu? Mungkin minuman kah?
4: Jalan sehat.
0: Iya, minuman kah? Makanan kah?
4: Enaknya itu bawa minuman.
0: Bawa minuman.
4: Sama ini yang bawa kue kering yang bisa dikasih masuk di kantong.
0: Balala.
4: Balala bede. Nah, ini tuh sambil jalan-jalan atau lari-lari itu sambil makan-makan tuh.
0: Orang itu kalau mau sehat tuh gak makan nih minum ji.
4: Maksudnya kamu pengen nasi.
0: Ada deh. Siang-siang.
4: Kue barotan juga itu enak dibawa.
0: Oh begitu.
4: Iya. Atau kacang-kacang lah. Oh. Kacang ini kacang digoreng.
0: Iya.
4: Masih kantong.
0: Gitu.
4: Enak kan? Sambil jalan-jalan, sambil bawa minum.
0: Oh gitu kan.
4: Kalau itu air minumnya dikasih warna nih.
0: Oh gitu kan.
4: Enak nih. Okay. Biasanya tekan bawah itu kayak kekirim. Dia lebih banyak minta.
0: Ika enak gitu. Jadi bagaimana? Jadi,
4: bilang, apa itu doan? Apa itu do makan? Ini ya, kayak begini. Minta juga.
0: Gitu ga?
4: Ini baru tidak baik di bawah sini, gitu. Sebetulnya itu kalau satu anu tuh, satu ada itu tonton celana, satu saja tuh, full.
0: Iya,
4: kan sampai di rumah habis suami.
0: Iya, tuh.
4: Ya, dimakan sampai habis, sudah senang makannya.
0: Iya,
4: Jalan-jalan.
0: Itu.
4: Okay. Oh,
0: itu. Sampai sampai jalan santai sampai finishnya yang harusnya finishnya setengah jam, kita yang makan dan minum itu satu jam finishnya.
4: Iya harus. Sesuai dah.
0: Sesuai.
4: Jadi banyak cepat. Kecuali bawa ania. Jadi habis kalau ada ini pasang itu juga.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Iya. Oke, mau menyapa buat siapa silakan kalongnya ikutan nah.
4: Ikutan ya.
0: Iya, ada Pak Batuang, anak kuku dan janjingku. Iya.
4: Ya, harus ikutan dua-duanya.
0: Iya, oke, baiklah. Menyapa buat siapa silakan.
4: Iya. Siapa? Internasional, Cinta, Arsina, Ibn Masih, Bang Sama Umar, Marlina, Pak Asif, Om Padin, Pak Raden, Sapa Raja, Pak Duda Kewa, Kak Safi, Kak Uci, Kak Si, Junior, Pandato, Kota Malang, Dunia Tidindukmu, Dwi Takana, Dwi Suni, Nur Erni, Dwi Sukawati, Dwi Pekato, Dwi Nukasmung, Dwi Konsenesar, Dwi Malaharga, Dwi Mastowa, tadi Menteri Dwi Maju Persatu.
0: Oh iya, tahu. Jam berapa?
4: Tadi satu muncul.
0: Jam berapa muncul?
4: Caranya itu 100.
0: Oh, 100% Indonesia.
4: Iya, katanya kangen sama sosar penyarnya.
0: Alhamdulillah, oke.
4: Okay. Nah, lanjut, minyak kanjur yang di sini, kan?
0: Iya, boleh. Semoga.
4: Ali. Pak Is. Dari Maji, Panah.
0: Ya.
4: Pak Bangsa, Pak Yunate, Pak Margareta, Pak Sane, Pak Rade, Ika dan semuanya sampai Pak Rade dan Kene.
0: Oke deh, baiklah.
4: Apa lagi menyar?
0: Nyar hari Minggu, ndak ketemu ke lagi ke Lontarong atau juga di ini.
4: Acara baik, Pak Sane.
0: Tidak, acara Makelong.
4: Makelong,
0: iya, hari Minggu.
4: Buat hari Sabtu jalan santai.
0: Hari Sabtu jalan santai, iya, oke, okay, betul sekali. Jam 7 pagi, kalau mau ikut.
4: Jam 7 pagi ya? Pasti minta ikut juga.
0: Insya Allah ikut, insya Allah.
4: Jadi cuma itu supaya badan saya turun sedikit.
0: Badanku turun sedikit. Nanti iya, saya melayang iya. Kalau turun sedikit.
4: Sebut ini nenek. Oke, Pak.
0: Oke, deh. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Nompo di Jenny Ponto. Kita sudah punya 4 penelpon, sahabat budaya. Saya hadirkan dulu kabar anak perempat ya, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita lewatkan dulu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Pasura Toraja tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja Sulawesi Selatan melalui seni ukir yang banyak ditemukan pada rumah adat Tongkonan. Setiap bentuk dan motif ukuran memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan, hubungan keluarga, alam, dan kepercayaan masyarakat Toraja sejak dahulu. Pasura Toraja tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai dan pesan luhur. Hingga kini, seni ukir tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya Toraja.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita masih bersama di Kelon Tak Rong. Saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Kelon Tak Rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
1: Kelon Tak Rong dan
0: Kene. Iya. Kelon apa?
1: Lagunya Amarisino dari Ripes Agak.
0: Amarisino, apa itu artinya?
1: Luka yang keberikan.
0: Anu sekali, melankolis sekali.
1: Karena hatiku sedang terluka sekarang.
0: Melankolis, nah.
1: Aku
0: kasihan deh. Kalau orang sudah melankolis begitu, kayaknya lain-lain dirasa.
1: Ya, begitulah.
0: Tidak ada diri di Petagau.
1: Pernah dulu diputar itu?
0: Cocok mi, tapi tidak ada kayaknya versinya Andiri di Petagau, coba saya cari. Pamarisino di.
1: Iya.
0: Oke, pertanyaannya dulu. Kita toh kalau pergi jalan sehat apa biasa bekal yang kita bawa?
1: Saya bawa opa.
0: Bawa opa.
1: Saya bawa opa ding.
0: Bekal, masa bekal opa ding?
1: Oh,
0: mana itu bekal? Ada. Tidak nyambung, ngantuk mi. Ada deh.
1: Persamaan gitu.
0: Tidak ada. Tidak ada bawa orang. Oh, ada Ji, pamarisino ada mi.
1: Ada toh?
0: Iya, oke.
1: Kalau saya ini. Kalau saya ST.
0: ST?
1: Iya.
0: Ih, malasnya deh. Nah. Bawa semangat maksudnya.
1: Ya semangat juga.
0: Oke lah.
1: Stay juga nanti haus toh.
0: Iya, oke deh. Baiklah. Oke, mau.
1: Apalagi pertanyaannya itu saja.
0: Mau menyapa buat siapa?
1: Sudah masuk Opa Ding?
0: Belum, udah ada Opa.
1: Kayaan aja Opa.
0: Nah bilang Ibu Lina, jabe nadente ne. Iyo, jabe sekali.
1: Siapa itu?
0: Ibu Lina. Bilang iki.
1: Itu bukan ibu itu, sudah oma. Oma Lina, bukan oma ibu, Lina. Bukan bunda juga.
0: Terus kenapa oma. Kita Pak Bapak dipanggil Ki Pak Asis?
1: Rasa masih muda toh.
0: Opa Asis juga. Sama Ji, kayaknya 11-12 deh.
1: Enggak boleh, bentuk jangan.
0: Tidak jauh beda deh kayaknya.
1: Masa anak mau dibilang, dibilang.
0: Hampir mau tulis nama tadi sini, Opa Asis. Iya, Ibu Lina. Iya, Dente.
1: Jangan panggil Ibu, Oma.
0: Iya, Ibu Lina. Mau ke mulut-mulut saya.
1: Pertama.
0: Iya.
1: Ada siapa ada? Opa Ding, Opa. Dan lagi tak loko.
0: Taloko.
1: Tempat tidurnya.
0: Suaranya.
1: Tidak bisa tembus.
0: Ayo nak.
1: Karena wifi apa gitu?
0: Ayo.
1: Baru mati lampu. Terus ada Oma Lina. Di Peterang Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Radit. Bukan Pak Raden Tawa, Den Nompo, Pak Radit.
0: Radin.
1: Bukan Pak Raden. Itu Den Nompo bilangin Pak Raden.
0: Sawaran.
1: Iya, tadi ku dengar itu Pak Raden. Masa Pak Raden? Pak Radit.
0: Pak Radin.
1: Pak Radin di Banti Murung.
0: Oke.
1: Ada Den Nompo di Jenet Ponto. Pak Yanitas Mun di Sopeng, Indah Den Baji di Sopeng.
0: Okay.
1: Pak Umar dari Bunursia di Pampang 1, Pak Hamsa di Pampang 2, Pak Sani di Sukamaju, Pak Asri di Otu. Siapa lagi itu? Sri Sinta di MU. Dan Ibu Niar di Munsidi bersama Ibu Mawar. Benojen di Goa. Ada itu di kompor gas, apa namanya itu dentek nih?
0: Apa?
1: Servis kompor gas.
0: Aduh lupa kak.
1: Dengerang.
0: Dengerang, oh ya.
1: Ya, Dengerang di Marukan baru. Dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Mbak dentek nih lanjut tugas Ki. Bunda Sopi. Hampir lupa. Bunda Sopi di Papau.
0: Iya, tahu.
1: Terima kasih dentek nih lanjut tugas Ki.
0: Makasih, ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Asis di Maros, sahabat budaya. Dan kita coba kembali ke penelpon berikutnya, 0811-400-9250, yang bergabung malam hari ini untuk request lagu Angga Prasetya di Goa. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
2: Iya, kelongku rong.
0: Kenapa lama? Dari jilam-lama mana? Sebentar,
2: Ji. Lama ya?
0: Iya.
2: Makanya jangan terlalu lama cuap-cuap dong.
0: Ayo, jangan terlalu lama cuap-cuap. Iya, jadi apa, minum kalau, nih?
2: Ya?
0: Minum langsung. Jangan kalau iya, ini iya. Sebentar minum. Langsung minum.
2: Apa anunya, keluhnya ini?

0: Sudah masuk nih. Orcak. Orcak.
1: Orcak siapa?
0: Di Maros.
1: Orang cakep di Maros baru.
0: Iya, habis. Orang cakepnya Maros. Masuk nih.
1: Kita dia dulu baru kita ini.
0: Tidak, saya habis dari belakang tadi jadi tidak kedengaran.
1: Tidak monitor. Ya, alhamdulillah bagus kalau gitu.
0: Saya tadi dari kamar kecil jadi tidak kedengar suaranya.
1: Orcak Maros. Kita dia menelpon, kita juga menelpon. Untungnya ditolak gitu secara otomatis. Begitu. Oke.
2: Ya.
1: Ya, halo.
2: Oke. Okay. Ya, jadi lagu apa ini? Bisa.
1: Kelong apa kita mau dengar?
2: Kelong tarung anumu.
1: Apa?
2: Papujiku tapi Ida Fadila ya.
1: Papujiku Ida Fadila.
2: Iya.
1: Ida Fadila, Bapak Jiko. Iya, mudah-mudahan ada. Oke. Menyapa dulu saya carikan.
2: Ada lah, kalau bentuknya pasti ada.
1: Enggak deh, tidak tonjik juga, Bang.
2: Apa sih?
1: Bapak Jiko ada Ji. Oke. Aman. Ada aman, aman. Iya, iya. Oke. Menyapa.
2: Apa sih yang tidak ada kalau bentuknya nih?
1: Iya. Kalau dapat
2: semuanya
1: juga. Kalau didapat Ji. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan Ki.
2: Pertama Orcaknya Maros, Pak Asis, Pak Asir Diwotu, Pak Sani, Pak Uli Ape, Pak Mayani. Aku mau nyapa Batangan dulu ya.
1: Boleh, silakan.
2: Batangan dulu disapa, baru pecahan tau.
1: Cocok Ki.
2: Iya, Batangan dulu baru pecahan.
1: Aman, oh, aman. Boleh. Erota. Iya, silakan.
2: Pak Uli Api, Pak Miani, Pak Sani, Pak Asis, sudah ada. Apa lagi? Pak Abang Umar bersama Ibu Nursia.
1: Iya.
2: Siapa lagi? Itu yang dari Manado itu.
1: Siapa dari Manado?
2: Sherly, Margarita, sama Mbak Lina. Terakhir di MU, siapa itu di MU?
1: Ina Sopa, Ibu Sri Sinta, Pak Gunawan.
2: Ya.
1: Ya, putus. Oke, terima kasih banyak untuk Angga Prasetya karena banyak yang menelpon jadi terputus begitu ya. Ya, assalamualaikum Kelontak Rong.
3: Ya, assalamualaikum Kelontak Rong.
1: Iya, dengan
3: Iwan Putra Bima.
1: Iwan Putra Bima di mana sekarang?
3: Sekarang ada ya lagi di Bima nih, pulang di Bima ya.
1: Oke lah, oke, di Bima itu di NTB ya?
3: Iya NTB.
1: Oke,
3: iya.
1: Baiklah. Irwan Putra Bima, boleh tahu kalau kita sendiri jalan sehat apa yang biasa kita bawa?
3: Ya biasanya nih kalau jalan sehat kita bawa air minum aja.
1: Oke, baiklah. Oke, ikutan kelongnya menyapa buat siapa?
3: Menyapa buat ada Puan Datu, terus ada Ibu Nursia dan Pak Umar, ada juga Pak Sani, terus ada juga siapa ya? Nur Intan.
1: Iya.
3: Ada juga Ibu Fatma. Ya, dan semuanya nih tempat terkecuali. Ada itu kelongnya ada di.
1: Kelongnya ada Papa Jiko, Ida Fadila, Pak Marsino.
3: Oh iya, Papa Jiko, aku ikut di Papa Jiko ya.
1: Iya, makasih ya.
3: Ya spesial buat semua itu nanda-nandaku ada Uli Alfalfian. Nanda-nandaku spesial ya. Buat yang tugas terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi anggap apa dentene anggap Prasetya tadi terus Iwan Putra Bima ya. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Kelontak Rong.
4: Waalaikumsalam Kelontak Rong.
1: Iya, deng
4: siapa pengin?
1: Deng Sarro. Deng Sarro di Goa.
4: Lagi sendiri.
1: Iya sendiri kak. Oke, pertanyaan.
4: Benar.
1: Kelontak sudah.

0: Mi ada mi Pak Marsino dan Sarro toce cami di gua.
1: Nasan Sarro.
0: Ah?
1: Kilo nasan Sarro.
0: Kelona dan Sarro. Tidak ada kelona. Ikutan mi.
1: Ikutan mi.
0: Iya. Oke deh. Pertanyaannya kalau kita jalan sehat itu kita bawa apa?
1: Minuman seraba.
0: Hah?
1: Supaya cepat berkeringat.
0: Seraba supaya kita bisa?
1: Berkeringat.
0: Berkeringat. Bisa nah itu orang jalan sehat minum seraba. Tapo yang mi.
1: Ini deh.
0: Atau melintang mi kayaknya di jalan gitu.
1: Kalau orang doa ya mi, kalau orang kuat.
0: Biar tong itu, dede. Tapi
1: tidaknya mi.
0: Atau nya Densar. Dede Densar.
1: Lagi lomba lari.
0: Tem.
1: Hei.
0: Dia sempat. Oke. Kita ikutan ke Lona tuh. Menyapa buat siapa?
1: Yang pertama orang tua kita di Goh. Selalu yang pertama.
0: Siapa itu?
1: Bunda Fatma. Ibu Nur Intan. Yang mesti menyanyi.
0: Siapa?
1: Nasi.
0: Nai. Arena.
1: Jandana Petra.
0: Hah?
1: Jandana Petra.
0: Siapa?
1: Jalan Veteran.
0: Jalan Veteran Ibu Lina. Ah, tembus mi, ya.
1: Tembus mi, tak bisa buka.
0: Iya ada jina sebut jina mata.
1: Iya, Ibu Lina pada di Veteran. Sama Bunda Sophie, Papa Permen, Ibu Arsina. Ibu Niar, Bang Sidi Bari, Ibu Arsia, sama Pertemuan Umar.
0: Coba, bagus-bagus sih suara tak, supaya nak dengar kip, yang disapa.
1: Nama-nama mi.
0: Iya, kecil sekali.
1: Ibu Nersia di Pampang. Oh, Pak Is. Ibu Ramlah. Basasa. Ibu Yulmar dan Jinni. Bunda Hanjan dan Andi Maros. Yang saya mesti mana?
0: Oke, deh.
1: Kau petak kecuali.
0: Iya.
1: Yeah. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, yeah, makasih. Iya.
1: Yeah. Hindari tinggal.
0: Iya, yeah, Alhamdulillah.
1: Selamat kenalan sampai di rumah.
0: Amin. Makasih di. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Deng Sarro. Baiklah, kita sudah punya berapa penelpon Den Tene? Sudah 4 ya, sahabat budaya. Kita dengarkan dulu kalau begitu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 08 11 400 9250. Sudah ada Ibu Harsina. Assalamualaikum Ibu Harsina, Kelontarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kelontarong.
1: Iya tahu, wah semangat. Nah, tidak ngantuk, Miki.
2: Dari tadi.
1: Kodong, iya di, kasihan nare.
2: Memang, saya akui. Mantap.
1: Oke lah Ibu, kalau kita sendiri pergi jalan sehat, apa biasa yang kita bawa bekalnya? Minum kah, apakah kue atau apa?
2: Air minum.
1: Air minum
2: sama gula-gula ya? Biasa gula-gula. Ada kue juga gitu.
1: Ada kue. Kue apa yang kita biasa bawa itu Bu? Kue apa nih namanya?
2: Biasa tuh, meroncong.
1: Ada lagi tuh Bu, yang kita bawa kemarin waktu sama
2: Burangsa. Saya.
1: Ada lagi, yang kacang hijau di dalamnya.
2: Burangsa namanya itu.
1: Oh, kacang hijau.
2: Kacang hijau.
1: Oh, enak itu. Kan Ibu yang bikin.
2: Iya.
1: Aslinya kan kita yang bikin ya, jadi enak.
2: Iya.
1: Orang tua dulu tuh kalau bikin kue tuh paling enak. Maaf ya. Bukan anak sekarang tidak enak, tapi ciri khasnya ada begitu.
2: Kalau sekarang itu anu mami yang apa gitu kayak puding.
1: Dari ubi Bu. Mau tak itu pakai kacang hijau.
2: Iya. Kacang hijau enak.
1: Iya, kacang hijau enak yang kita bawa ya itu hari. Oke lah. Pertanyaannya sudah, terus bawa apa ki lagi Bu? Kue, minuman ya. Gula-gula. Gula-gula ya. Gula-gula permen ya. Oke. Okay. Kelong apa yang kita mau dengar Bu Harsina?
2: Pangai lebalaloa.
1: Pangai lebalaloa. Oke. Okay.

0: Penyanyinya siapa, Bu?
1: Iwan Tumpo,
0: Pangai. Okay lah, Ibu. Menyapa dulu buat siapa? Meti, Ba. Anak ya. Menyapa dulu buat siapa?
1: Yang baru lewat dari pertama sampai terakhir.
0: Aji, dede.
1: Lucia, Pak Umar. Ibu Lina. Pak Hasan.
0: Ya.
1: Hasan Sarro. Ibu Lian sama Bu Kak Mawar.
0: Ya.
1: Tanda Arjas, Mutia, Bu Muti, ya, di Linting. Semua itu ikut jalan santri hari Sabtu. Di Linting itu tahu deh. 74 itu umurnya tapi masih kuat.
0: Jangan ikut deh. Ada denda, ada mau pegang.
1: Nah itu mau tak ditelepon nggak? Bilang iyo, ada mi bajai ku charter tuh.
0: Anu mau pale, duduk mikir saja, jangan mikir ikut jalan sehat deh. Deh. Kasian lah jauh
1: nah.
0: Oh, kita ikut juga.
1: Iya, tahun lalu ikut.
0: Iya, mudah-mudahan datang ke lagi hari Sabtu.
1: Iya, insyaallah.
0: Jam berapa itu? Jam 7 kayaknya mulai.
1: Jam 7 start.
0: Start, yeah.
1: Iya. Iya, jadi jangan berantem.
0: Iya, Ibu, makasih buat sinar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Ibu Harsina ya. Baik, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Kelontak rong. Patuki. Coba lagi di 0811 400 9250. Putus ki telepon tak. Dicoba lagi ya. 0811 400 9250. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung, boleh langsung bergabung bersama kami malam hari ini. Oke, saya masih punya penelpon berikutnya. Boleh langsung bergabung 0811 400 9250. Ada penelpon biasa, kita coba terima dulu. Assalamualaikum, kalon tak rong.
2: Kelontak rong.
0: Iya. Apa? Kenapa, Ki?
2: Tantelis ngamuk.
0: Tantelis ngamuk? Tantelis? Maksudnya tantelis apa itu?
2: Padam.
0: Padam? Oh, tantelis padam. Anggap Prasetya Kapang. Oke. Baiklah. Apa?
2: Ya.
0: Dada Ibu Lina, dada Pak Asis.
2: Ya, Oma.
0: Oma.
2: Oma Lina dengan Opa Akis. Tidak mau dibilang Opa.
0: Tidak mau.
2: Pakai pakai tongkai.
0: Cocok. Ibu Lina tidak pakai tongkat.
2: Iya, cocok nih.
0: Tapi ada yang bawa, Ibu. Ada yang pegang nih.
2: Dia kan Oma.
0: Ada. Bukan saya yang bilang, nak, Ibu Lina, nak, Opa Din.
2: Siapa bilang Opa yang bilang?
0: Opa Din. Oke lah. Baik, pertanyaannya, Opa, kalau kita pergi jalan sehat, apa yang kita bawa, Opa?
2: Nasi kuning.
0: Apa nasi kuning?
2: Sampai di finish, tempat finishnya di Burane.
0: Iya?
2: Pas finishnya di Burane. Ada di situ nasi kuning di Burane, toh.
0: Iya, betul.
2: Bawa mianu, teh manis.
0: Ada bahaya, nak. Oke lah, baik.
2: Lapar si orang kalau datang jalan.
0: Betul. Banyak jajanan nanti di sini, Opa. Di depannya ya. RRI ada tenan-tenan yang berdiri. Mau makan apa, boleh, bisa. Ya,
2: betul.
0: Nanti ada. Yang penting bawa uang, bawa gocek.
2: Tidak ada kelon lagi.
0: Kelon apa kita mau dengar, Opa?
2: Luar talu, Pak, di kita. Harus simpatis.
0: Oke deh, menyapa buat siapa, silakan, Ki?
2: Opa Atif. Oma Lina. Pak Rading. Pak Hanta. Asri Yoto. Sri Cinta, dan Ibu. Pak Tani, Suka Madu. Dan semuanya nih tempat terkecuali.
0: Iya, betul.
2: Bentene, selanjutnya tugas sih.
0: Iya, Opa, makasih ya.
2: Selamat menjalankan jalan sehat.
0: Iya,
2: mudah-mudahan.

0: Sehat, seharusnya.
1: Amin, amin, amin. Makasih ya, Pak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Opa Din sudah bergabung malam hari ini. Coba lagi penelpon berikutnya. Sahabat budaya, kita masih bersama di Kelontak Rong. Yang mau ikutan pangai balaluar watalu parisita, karena mama gak pamit ini kayaknya ya, sahabat budaya. Di penghujung acara, Miki. Yang mau bergabung boleh bergabung. 0811 400 925 0 sebelum saya tutup acaranya.

0: ada penelpon biasa sahabat budaya di 0811 400 9250. Mau ikutan kalang ini boleh. Pangail lebala luar watalu parisita. Sekaligus saya mau pamit ya habis ini. Assalamualaikum kalon tak rong.
1: Waalaikumsalam kalon tak rong.
0: Ini deh baru bangun.
1: Bukan baru bangun, tapi tidur udah dengar lagu-lagu kita semua bagus.
0: Ay, alhamdulillah.
1: Susah tembus juga. Ceritin tanganku. Yang aku masuk-masuk itu pendengar kalau di internet. Siaran saya mau kurung.
0: Isu marahnya tau deh.
1: Nenek-nenek cireng jauh orang muda-muda semua cepat nah.
0: Suaranya tahu.
1: Rata-rata ini anak BG tembus, kita susah.
0: Anak BG tembus yang sudah tidak ada.
1: Tidak ada anak, tidak ada orang tua tembus ini malam di sini, kecuali saya. Anak BG semua baru gede, baru 17 tahun. Namanya nasek sakit. Bagaimana tidak nasek, tadi akan punya pengalaman. Ke anak muda toh, kita kan orang tua kok dong. Bagaimana mi itu, Pak Ancis?
0: Iya.
1: Nah, kita mi itu yang duluan tembus sama Ibu Lina.
0: Oke, ini masih tadi duluan.
1: Oke lah. Nanti aku rasa Pak Ancis bisa belajar angkat tembus putus. Udah, Pak Ancis, kalau masuk Kina, Pak Ancis, satu orang mau kita sapa, cuma sebanyak-banyak, supaya itu kak di belakang kita ada. Tembus sebanyak dulu kita pesta kakak nanti.
0: Tidak, Cik. Asal, Cik. Sama-sama, Cik.
1: Tembus ya kalau kak anti, mana siaran, jari-jari ya.
0: Tidak, Cik.
1: Ini barangkali, saya bilang tidak terima telepon, masih itu jadi dia yang menelpon, makanya tembus di teleponku.
0: Iya, tidak mau terlihat, mau pamit.
1: Itu mimo mungkin pamit toh, tapi untung bisa tembus. Bilang biar mide masih mau pote-pote saja, jangan saya menjumpai, tidak mau mak.
0: Oh begitu, jumpa Miki karena pertanyaannya, kalau kita jalan sehat apa yang kita bawa biasa?
1: Air putih.
0: Iya. Karena mau jalan sehat.
1: Tadi buat yang nasapa tadi. Pasti sama Ibu Lina ikut mah di situ. Karena lengkap nih di situ. Aku dengar. Jadi tidak ada itu ketinggalan sama yang disapa. Opa siapa itu tadi?
0: Opa Din.
1: Iya. Yang siapa juga itu yang di Jenep Ponto. Jangan kutu salah-salah juga kita cara sama menyebut. Pak Rading bilang Pak Rading. Nanti marah ke besok. Sapa asis yang salah dengar. Karena kenapa? Anak muda tuh jadi biasa salah dengar.
0: Iya juga ya.
1: Tapi balik ke kantin.
0: Makasih.
1: Oh, balik ke kantin. Selanjutnya terus hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Indah di Sopeng sudah bergabung malam hari ini. Dan Bayi Jikmi Sari Batam Malabereka dimana saja berada. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita di acara Kelon Tarong malam hari ini. Dan dua kelong kami hadirkan atau saya hadirkan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sulawesi Selatan.
1: Bajimi Saribata malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional dari daerah. Kali ini sahabat budaya ada Daeng Serang dan kawan-kawan.

0: Buat kita gioki. Beda dong itu sekolah ya kan?
1: Tuh tidak sekolah.
0: Jadi mari kita tidak sekolah.
1: Tidak kan main.
0: Pak.
1: Mari kita sekolah.
0: Asing kamu.
1: Dekai.

0: Apa?
1: Bahaya bertarung yang
2: bunuh. Kakak masih pala goang.
1: Oh, mulai terjadi pelacikan.
2: Tena, kakak anak ale gandeng, nak kembik nah.
1: Dan sampai terjadi lacit-melacit.
2: Tena, pasti mereka kesih lacit-lacit.
1: Ya, pasti mereka

0: ya sagal onci.
1: Anjay,
2: eh ku sentau ini buat tuangnya. Mister Ben na batai. Kuna tu lebat ni tabatong sin terpagande.
1: Eh, ke mana ni? Tuak na.
3: Hei, oh, anjay.
2: Apa gerangan na gandeng? Berapa kira-kira boleh kecikannya?

0: Pertama dari noang-noang pun si kalian lagu antama.
1: Bukan aja.
0: Sampai gandai motor beras, ha?
2: Kita ada muka susah.
0: Motor kit balut beras, ha? Mali makin yukur pasar kawalan, ha? Gana, ha? Terima kawalan lah, kajian ingat.
2: Ini dari koko, ha?
0: Palu minai.
2: Palu minai, nampak nirang kasih gamio.
0: Ngan

0: lupa
1: ini kan? Namanya permainan bawah tanah.
0: Eh, apa sih yang
1: bawah? Jelas. Kata ini surat lumpat, lumpak lumpak meri bawah kok kata ini ganding ya. Kenapa ada dongkol yang tahu ini tumbuh?
0: Kenapa udah kapan tahu nih?
1: Seharusnya nyekana mau kata.

0: Ya udah, maaf.
1: Ya sorry, maaf.
0: Bekai. Nek

0: Lawangan nenek-nenek.
1: Bisa kita cuma dari Palawangan.
0: Apa lah pari?
1: Pari dalam buka sasang.
0: Apa aja pari? Nasi marahin ya.
1: Nyetong untuk kasih nabunuh ke lampun.
0: Iya mam, nyetong sari.

0: sini pakai main
1: gini. Silahkan kok dibuatnya makan lu gini ya.
0: Thank you.
1: Karena piti launching-launchingin tuh.
0: Pikir kami launching karena barek launching.
1: Kan ini karena hilap.
0: Kan ada hilap ke pintar-pintar lu min hilap kan tuh tak sekali.
1: Ya udah maaf.
0: Hilap ya.

0: untuk lagunya, lagu aku ini untuk lagunya.
1: Nah todo mau kisah lagu.
0: Nah kita ini kita pukul lampu.
1: Dia tuh jadi nabung tuh kan nih. Kemana? Karena si jangkit nunggu keren atau itu.

0: chiari vera puti. Ini nanti jari vera puti.
1: Ini vera puti.
2: Ini vera puti punya lo sanding di kibar.
1: Si gede mana yang tahu lagu Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Kamu vera vera puti.
2: Anu nyu pelambang yang ninja lagu.
1: Oh, kamu nyu
2: supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri vera puti bersatu.

0: Waduh, kok pakai capi kan Dr. Tom?
1: Pakai capi Dr. Tom, peneliti Tom.
0: Nggak pelik bagi pun. Kasi ini nanya nampak tentu deh.
1: Tukorong. Eh, nanya nake.
0: Pak Koko, aja itu nakan lagu.
1: Raca-raca gini lek pokokan.

0: Kalau tuh enggak, kamu udah liar sama emangnya. Iya. Barji kangen maraknya tedong sampulah kayunan abah ini sih tau.
1: Yaha. Andrin nenek. Nenek. Asli buntu lu magiseng. Nanti kan mana kau?
0: Corona.

0: பண்றாங்க.
1: மொழியினாலையும் உனக்கு நான் பண்றாங்க.

0: Panak lah memunting. Di lembara, main di balukang, bunting.
1: Di lembara, main balukang. Nampak bunting.
0: Okey. Cuma ini tanya bapak tu jangan di lembara, di balukang tian.
1: Bukan nak kasihkan di lembara begini.
0: Itu ya, dosa.
1: Lanjut.

0: Cocok iya bunda lame kawin parit.
1: Naga pale bagi.
0: Gak menit tumat tuh kamu tau biasa tuh putih di patah pasangan.
1: Kalau tanya sumpah yang kaman karena aku bolok pagandil lame kawin lampan rai.
0: Iya.
1: Gue ini gina pinaun tak jari gantengan.
0: Tante jari putih dalam ini. Lekin bapak.

0: dirasakan kuat kam mana ni anju cewek rile ba eroki
1: terus
0: sekali nanti ya mami
1: aku paham
0: kan biasa kamanya nak terima ki karena ada apanya bukan karena apa adanya
1: aneh apa
0: isi mami nak kenjo
1: ngapa bukan ini cenggur.

0: Tena pas apa buruna? Namun lagi mau nyawa.
1: Iya, lampai abege.
0: Iya bondeng ya Cino.
1: Ciringnya.
0: Mantap.
1: Mandi tak pernah.
0: Iya,
1: kapan ya bondeng ya Cino?

0: kemarin karena tantu yang mati dibunuh.
1: Baji nana tena jena nana naik. Ketika aku nana dia mesti tumat ini bunuh.
0: Dia mesti tumat ini bunuh. Tantu
1: tena nana mesti kali bunuh diri.
0: Katanya nana kapan dia lagu?
1: Kira-kira nih kapan liwa kayak kana bayi ini.
0: Mana saliwa?
1: Maju.
0: Mana tena?

0: Kasar kan maya, lago. Misalnya aku kana kan mana? Nek, ku sayang ku. Ini tidak terpercaya.
1: Jika gasin to, jadi tau. Abung-abung, ngaji berbanjur-banjur.
0: Tidak tahu pasturoin nak.
1: Gasin banjur-banjur, jadi tidak dipatap.
0: Kasar serius kan nak kan sekali.

0: lagunya anua, hanya lagu ini sekre ya.
1: Hidupin,
0: dilanjutkan
1: lagi kapan bro? Tuh boro-boro pakai baju boro, jadi dia. Betul tuh boro-boro pakai baroci.
0: Enaknya
1: jadi seluruh lagu baroci.
0: Enaknya disinggung, tersinggung.
1: Tersinggung.

0: Lain lagi manis nak. Taman eh. Hitam-hitam kereta api. Biar hitam banyak menanti. Hingga mana putih-putih ambulans. Nah, nah, nah, iru. Ya, kan ada ambulans.
1: Iya, iya.

0: pintu mai kering.
1: Tidak aku ini salah. Apalagi pun adalah cal lagi. Dari pun sampai ini sari, kamu ini yang dikau pasangan gue. Dikau yang dipasangan gue. Tidak aku ini salah. Ini salah-salah ini namun kenapa.
0: Anu, anu lepa ini bagi-bagi.
1: Bagi-bagi ini.
0: Lojeng gambar, baik kodi-kodi. Kamu ini
1: aja. Bagaimana lojeng kodi-kodi, bayang ini baik gambar. Jadi seimbang.
0: Tidak ada di beta.
1: Seimbang. Ika pun aku di beta tidak sakit.

0: Yan, skill ang tabi niya.
1: Apan niyo?
0: Nakanachan lang ko sempurna.
1: Iya.
0: Temo ko na.
1: Gano'n uroy. Kalau kamu mencela, lihat dulu dirimu.
0: Ih, jangan pasyal lah.
1: Cubit dulu dirimu, baru cubit orang lain.
0: Sampai panas diri kau.
1: Panas ingin bersama. Lanjut. Saya polo lagi.

0: Imagine, oye, en camamami.
1: Angela Luna.
0: Sama dengan pasukilang, pasami. Apa yang cinta? Apa yang kacinta? Maju,
2: maju, sepologi.

0: macam mana lagu ni? Enjoy.
1: Baik balut rugi. Abu terus ni betai. Pergi melaut sampai di darat. Kita ada bayu warna. Ih, lumpur macam cuai.
2: Lepas mana ini?
1: Ih, Allah Ta'ala malam.

0: waktu pihi wasi bangnya malai guntur tangan bangnya nampan ukan apa yang kau di nak kalau rukai ya.
1: Oh, ini kene buat ditawa kere ni.
2: Gampang tu kakak kalian tanya kena tawa tu dia.
0: Iya. Unlah lagu itu saya ingin tu kau malai tinro si patunggalin dong kau kudi ni buat tangku buka lengkeng mah.
2: Mana kau dengan tania macam-macam.
1: Nampa batu bosi bangnya dingin pak
2: remus.
1: Ramu suan
2: mau kan aku ramu.
1: Dekai.
0: Anak kalau bapa nak ke jenis kubus sangat malay lipat dua pak kuding pemalokin apa yang tinru sifat tunggal.
1: Iya iya iya iya. Sari tak pengaruh nadi.
2: Ini bapa banyak jenis nampar ramu.
1: Lipat dua pak nak kuding.
0: Lala pun datin kau pain luat tu yang di rondong pak karo karo mana tanya di pun ada lip pun nama pun di kumale.
1: Oh macam ni ngira gini gini ya. Pun datin rain luat tu yang rondong ini.
2: Rondong pak karo karo.
1: Rondong nama muriang.
2: Iya misalnya.
0: Lala pun anak ke pain nute ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati pak natai kau.
1: Oh, anda ni kena burak nih. Mati pak nampak teka aku pilih. Anjoy.
2: Masih udah bunuh diri ini ya?
0: Lebih lah mati mama nak ketahui kawan di alania karuan aku pari aku ilalan atas sialan di le.
1: Iya iya iya iya iya iya. Tak sere-sere nih kau burak nih kamu ya lagu.
2: Tidak tahu nya jangan akan nih yang ngasih terjawab nih. Tahu nya kau kata Allah. Anjoy. Mak nih kau pun apa yang kembali nih.
1: Cek. Cek. Reji. Iya ji.
2: Ya memang Tommy.
1: Tidak mana salah.
2: Tidak mau.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpul ngapu persis.
0: Allah kata lah ruah nak kita lah taluan di kembali. Iya ji kali kalian aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Tak pun abangi mu saya sasam ni.
2: Tak cini pun abangi.
1: Tak ku cini ke saya muri-muri
2: na. Cini pun abangi.
0: Nenek ku balas sana ke ya ingi yang dikutin tak pati na ingi ku pasang bila iya lewat jina tu jundi le.
1: Tak ku lemah tau. Eh nama nak ku lemesuk.
2: Tapi rasa ingai. Boleh dimarahin.
1: Tena. Tena mo.
2: Cini ke cewek. No.
1: Pokok na. Tena.
2: Tena mo.
0: Nenek pun nanti na panggil si rasan dia rilino dia jatuh bimana dia jangan niat dia surat nikah.
1: Iliwa.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
2: Susah gitu.
0: Nenek rawa kubur pisah langan dikumalai dibaca. Kita lakin dan nampak bukan asam itu.

0: Ikapisagan tuyo, inangalaga bin tuyo.
1: Oo.
0: Kenapa natas ngayon, Bapak?
2: Hindi niya wala.
0: Nabuntis siya tumaray.
1: Kudo.
0: Tas isurat ka. Iming-iming.
2: Lalalago apa na kito ti ayan, di eh, taulang maru kalaro, iya to lala to ti, niya pa may na.
0: Kamu naik tayagi,
1: mundur mi.
0: Tenai, mana tak, mana naik tayagi? Puna beneka.
2: Tenai pa mai mantom pa malen, aku gigi orang balak, puna pun nasaring kuntungku dinrok kalengking di.
0: Kuntungku nau kalengking daripada beneka duruk ku gappa.
1: Bukan nak kibur dia jika duruk beneka ni jenaka.
0: Marai minjo.
2: Alalala ku apa nak kita kutu, malay tutu ku jaitan jitu katiran ku jaitan jiri balak.
1: Katukut tu balala.
0: Iya, mudah-mudahan nanti nih salah-salah.
2: Iya lagu apa mah kawan tuan dia nak balan tu jangan kami tinu kan renun tan rekang isi runun di le.
0: Ini kan elo anda teh eco,
1: elo anda teh eco kutu balala.
0: Eco dulu balu anda.
1: Katiran malasa.
2: Alalala suling kanan diku kamu palu korong suan nak kamu palak kubi bijuku nak kamu lewa bisa kayu.
0: Apa ya? Luar biasa.
1: Dia kan karena ya.
0: Kami kepiting.
2: Kenapa pilih nasu-nasu yang dikumalin aku butuhkan rajin aku sambil apa lu cek lah.

0: Ven que me pasé por aquí.
1: Ayo.
0: Ve. Ini aku kan langit yang kota yang disuruh langit kita nunggu suruh gina yang tiba taruh pangan roku.
2: Oh, bahagia. Pulang ini nak kena tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya nak kena tiap kali nanti kumalik nampak repa laku tan alam aku sisi kau nunggu nanti lagi nak kini di.
2: Ini kena gina gina apa di kanan
1: jok. Lain di hati, lain di bibir.
2: Malu-malu dong.
1: Nanti lihat malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
2: Malu-malu kucing. Masih ni kucing asing.
0: Lala pun nanti nak kucing ni andi eh ilalan atas ya lu akan matu mama ni oleh bani pepek.
2: Iya.
1: Apa yang kata dia aku nak lebani pepek.
0: Joy.
1: Hampa hatiku.
0: Lala leba kau error di kawan dia lagi limun ni nyawa kau cerita nana di bajingan naik kau di le.
2: Tidak ada duanya memang. Susah ini.
1: Komitmen lu memang yang terbaik.

0: Alala iya min jata kukulan di kurung puna sadat mi alo aku iku ina gida gida parit re.
1: Coba praktek lagi.
2: Mantap.
0: Woi,
1: pandang ku ringo doh.
0: Mai ku dalam puna sadat mi alo aku do seremami ku gawu kasang ingi kawan di ku gapa ku pariatin di.
2: Apa lagi? Mulai tau mangari biasa ina dan nyari kongku.
1: Ii.
2: Sangin nakam aja.
1: Apa tuh boleh kita?
2: Saya ingin nonton awa.
0: Iya, mau nonton awa, tapi mau main jam.
2: Saya mau main jam, ini rosoki.
0: Alala inaya kaya nak takut jangan ditalapak di sini nyawa na nyawa sila na borisi kabilah.
1: Kamu neta server untukkan antara Bantaen dan Takalar. Si kabilai.
2: Antara Bantaen dan Goa.
1: Iya, lei.
0: Lala bati kita nri belai ya kurung puna nasim bandulang abad tu gimana kembali waktu itu anan di le.
1: Oh,
2: itu bagi kita belai dia.
1: Iya, si kanak kuki,
2: si kanak kuki.
1: Batu na,
2: batu si paracak na.
1: Masih bagi.
0: Lala kau di tu aja kintu kawan di puna belai matu anta ikat terudu iya garinta niki ni.
1: Memang iya.
2: Mana niat bagi na jangan tuan kau di,
1: dia yang kau di.
2: Si garinta apa apa na.
1: Iya, segaring-garing ini tahu
0: tenang itu. Lihat apa lana, nanti tuh nasimbang, abinang, apa remak, kok tetenang kisih.

0: coba-coba magot limbangan dia nakilalan rong ano mayo ko may na inakir rabay ang mayo mo ko jalan mo talan mo ko silangin mo na ay magokon kong tama no rika chikang
1: ipareke sing jambatan lang malorawe sing ang malorawan talan mo ko silangin mo ang mawano na ko jalan mo pang tama rika chikang takpule ko lolo
0: nalapigampe ka nakir po chinyan diye olora liko kalugo minyak kule rong malipanyonyo na tute ayan di
1: wih baca nih kau lah wih
2: segala cara
1: kalau lah full dulu dijalani
2: iya
1: yang penting kuda bisa bersama di. Kau
2: ih terasa sama Pak Di
1: lanjut
0: Nana antu paling tu teh ayam dia jangan bulan pakai una jangan campak gak pakai bina semangat.
2: Bunda teh korinak ke? Jangan bulan yang kiup ko.
1: Jangan apa?
2: Campak.
1: Jangan campak yang kapi semangat.
2: Jadi baca.
0: Nana niat jangan nak kela ku pengkon di le riapa kayu mati asang ini jadi enggak boleh je si keden di le.
2: Mulai menjadi di le
1: pelai minen ayan
2: mulai minen.
1: Pilang eri baji kini pilang eri baji kini.
2: Nak ku tanang tolingku.

0: painti ama ko painti ayan di ka kusundan jago tedong ko potong ko rumanya isi kapan
1: ah mo na te adi
2: ano ko na te
1: misundan ko tedong
2: apa adanya te na manung tamanya ada apanya te
0: le ba mina ke ko pat tindria ma le si kapa ya na bilar le niya mo mengo niya mo mandar ribat tandi le
1: ya mengo niya mandar ribat tang ile mo minjo musim bilar re na te na mengo pano parungga
2: Lanjut.
0: Kalau ada garing apa yang dikukurun, nanti dalam puluh abang nakam aku saring garis serai kuruai.
1: Hei, lagu, maka garing apa?
2: Ruah juga nanti ramus padau kan?
1: Apa ini dalam puluh
2: ya? Ramus gitu. Panas dingin.
0: Kalau pun agar di nek kela lantai bawah ni ku malai mati tu ngap pantaran dan nama tu matung balik posokun rai kalau di le.
2: Tina tu nyana di buru tos dan kalian pun dah cinta ya.
1: Tidak karena engkau yang sakit aku obatnya.
2: Enjoy. Karena aku engkau yang sakit aku yang mati.
1: Serina.
2: Nampu pinjaman di reka yang reso-reso dan reka kalau si koling-koling.
0: Kalau lah talun tawang nang singa yang dikurun nanti nana kaising nana kebuar nang batu rigio nuto.
1: Mian juga aku kamu Bayu yang tadi sini kan si Pak Bayu.
0: Kalau lah mana nu cakor ya tiang dia nu paling nu ritina rekuas senton yang dikawang kain nuto ya sanan di.
1: Oh. Iya iya iya cocok. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan,

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Saribata malam berikut dimanapun berada. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di siaran kami di streaming dapat Anda download melalui smartphone Anda sahabat budaya. Tentunya kebersamaan Bang Rian hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nanti, menghadirkan beragam rangkaian program acara andalan tak di Pro 4 RRI Makassar sahabat budaya. Di pengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan paket pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Bahri Waru dan Anissa Rizki Amalia, Surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29. Jangki kemana-mana sahabat budaya, tetap bersama kami di Radio Kesayangan Ta di Pro 4 RRI Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

bagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, di hari ini kita kembali berjumpa di program acara Nuansa Fajar bersama saya dengan Ambo Ruse dan juga ada Ustaz kita kali ini, yaitu Ustaz Muhammad Ilham. Beliau ini dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ujung Pandang. Ustaz, gimana kabar tak Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, subuh-subuh kali ini kita berbincang di Pro 4 di acara Nuansa Fajar. Dan tentu kita ingin mengangkat tentang soal penyakit hati. Wah, ini menarik ini Ustaz.
0: Iya.
1: Mungkin ada sedikit gambaran ini kira-kira kenapa ada yang disebut dengan penyakit hati.
0: Ya,
1: kira-kira
0: baik.
1: Dalam Islam itu bagaimana posisinya ini Ustaz?
0: Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga bisa bersama-sama mendengarkan siraman rohani. Ya, salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua. Di dalam Islam ada sebuah hadis yang sangat populer yang mungkin sudah biasa kita dengar, bahkan sudah kita hafal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah juga seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Nah, dari penggalan hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati itu mempunyai peranan yang sangat penting. Termasuk bagaimana sehat tidaknya tubuh kita, jasad kita, bahkan baik tidaknya amalan-amalan kita, itu tolak ukurnya adalah tergantung bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang terlahir dari diri kita adalah amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang bersih. Tapi kalau hati kita sakit, hati kita kotor, maka akan lahir juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan yang namanya tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, pembersihan hati. Jadi bukan hanya yang selalu kita bersihkan jasad kita saja, tubuh kita saja. Setiap hari kita mandi, dua atau tiga kali sehari, kita pakaikan sabun, wangi-wangian, parfum, tubuh kita bersih. Tapi tidak pernah kita bersihkan hati kita.
1: Nah, ini yang masalah ini, ya, karena ini banyak orang yang mungkin lebih memperhatikan kebersihan jasmaninya.
0: Betul.
1: Termasuk itu tadi badan dibersihkan setiap hari. Tapi ada juga ternyata yang perlu kita perhatikan ini masalah hati.
0: Betul.
1: Oh, kira-kira ini Ustaz, apa dipakai bersihkan untuk hati kita ini supaya bisa juga bersih?
0: Ya. Jadi hati itu, manusia itu kan terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasadi, unsur lahiri, ada unsur ruhi, unsur batini. Hati itu harus juga kita bersihkan. Sama halnya seperti tubuh kita, kita mandikan. Ibaratnya seperti sebuah kendaraan. Taruhlah mobil. Biasanya kalau kita punya mobil baru, itu rajin kita cuci bodinya. Apalagi musim hujan. Setiap hari kita cuci sampai mengkilap kacanya, bodinya mengkilap. Tapi tidak pernah kita bersihkan mesinnya. Maka meskipun kelihatannya bagus, kinclong, tapi mesinnya tidak pernah kita bersihkan, cepat atau lambat mobil ini juga akan mogok.
1: Wah,
0: akan rusak.
1: Hati ini Ustaz, ibaratnya mesinnya.
0: Hati itu mesin.
1: Mesinnya.
0: Ya. Mesin penggerak amalan-amalan yang akan kita kerjakan.
1: Kira-kira apa tadi yang kita lakukan ini Ustaz, supaya bisa membersihkan hati itu?
0: Baik. Jadi penyakit hati itu pada dasarnya lebih bahaya daripada penyakit fisik. Sehingga harus kita bersihkan. Bahayanya apa? Yang pertama, kalau penyakit fisik itu sakitnya yang tahu adalah orang yang sakit itu, yang menderita. Betul. Ada orang sakit kepala, yang tahu persis bagaimana sakitnya kepalanya adalah orang yang sakit. Orang lain tidak tahu bagaimana sakitnya karena dia tidak rasa. Kalau penyakit hati, biasanya orang yang sakit tidak tahu kalau dirinya sakit. Malah yang tahu adalah orang lain. Ada orang yang sombong. Yang tahu, biasanya kita, diri kita tidak tahu kalau kita sombong, tapi yang tahu adalah orang lain. Wah, ini sombong ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahayanya penyakit hati ini, sakitnya nanti bukan hanya kita rasakan deritanya di dunia, tapi nanti akan ada juga balasannya, azabnya di akhirat. Kalau penyakit jasad, sakitnya selesai di dunia, sudah sembuh, sudah tidak ada urusan di akhirat. Nah, ini makanya.
1: Tapi kalau penyakit hati,
0: terbawa nanti ke akhirat. Betul, dunia akhirat kita rasakan deritanya. Nah, makanya harus kita sucikan, bersihkan dengan baik. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa hati itu sebenarnya ibarat sebuah cermin. Kalau cermin itu bersih, kinclong selalu kita bersihkan, selalu kita lap, maka gambaran wajah kita yang terpantul akan jernih juga, akan bersih. Tapi jika cermin itu dipenuhi dengan noda, bintik-bintik hitam, maka wajah kita tidak akan kelihatan jelas nampak dari cermin itu. Begitu juga hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan noda, maka kebenaran cahaya ilahi akan semakin tertutup kita lihat, sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang batil, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan noda-noda kotoran.
1: Nah, kira-kira ini jenis penyakit hati ini, Ustaz, seperti apa?
0: Baik. Jadi dalam sebenarnya ada banyak penyakit hati, tapi ada dua penyakit hati yang paling berbahaya kalau kita simpan dalam diri kita. Yang paling pertama itu adalah penyakit takabur, sombong. Penyakit hati ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong. Kenapa? Karena yang berhak atau yang hanya bisa untuk sombong itu hanya Allah. Manusia tidak bisa sombong.
1: Tidak ada apa-apa.
0: Makanya salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 itu adalah Al-Mutakabbir, yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, manusia tidak punya sifat itu. Kenapa? Karena kita terlahir tidak membawa apa-apa, sehingga tidak ada yang pantas kita sombongkan. Nah, itu penyakit yang paling berbahaya, sombong. Dan penyakit takabur inilah yang paling dibenci Allah. Saking Allah benci, Allah usir jin dari surga. Padahal jin itu menyembah Allah juga.
1: Duluan beribadah.
0: Bahkan pernah satu level dengan malaikat. Sama-sama penghuni surga.
1: Tapi gara-gara takabur.
0: Sombong, ya.
1: Sombong.
0: Ya, cuma satu kesalahannya, sombong. Ya, itu. Nah, ketika disuruh bersujud kepada Adam, ya, diperintahkan oleh Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud illa iblis.
1: Kecuali iblis.
0: Iya.
1: Ngorok tadi. Jadi bahaya ini, pendengar, masalah takabur. Takabur ini atau sombong itu sifatnya iblis, nih.
0: Sifatnya iblis.
1: Paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi yang paling berbahaya,
0: Yang berbahaya ya setelah sombong adalah al-hasad. Iri hati. Iri hati itu kalau bisa kita bahasakan sekarang adalah SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada yang SMS itu berarti itu hasad itu.
1: Jadi kalau mau kita tahu diri kita, kalau ada orang dapat banyak kebaikan, lalu ada muncul perasaan.
0: Itu berarti tanda-tanda iri hati, tanda-tanda punya penyakit hati. Dan bahayanya penyakit hasad ini bukan hanya sekedar tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain mendapatkan kelebihan, tapi orang yang hasad itu kalau dia sudah punya penyakit hasad dalam dirinya, berupaya untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Itu bahayanya. Makanya Allah ajarkan kita dalam Al-Quran untuk selalu minta perlindungan dari orang yang hasad. Di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diajarkan untuk minta perlindungan dari orang yang hasad ketika dia berupaya untuk merealisasikan keiri hatiannya.
1: Ya, ya, ya.
0: Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ini yang iri dengan kita.
1: Tidak dilihat.
0: Ya.
1: Ya, ya. Ya. Nah, itu tadi bahwa ada dua penyakit yang paling besar tadi, Mr. D. Nah, kalau melihat itu tadi, untuk mendeteksi diri kita nih Ustaz, supaya lebih gampang bahwa ini sebenarnya kita kena penyakit
0: ya.
1: Ini.
0: Betul. Apa? Ya, oke. Okay. Yang pertama, untuk penyakit takabur dulu. Ya. Bagaimana cara mengobati penyakit takabur itu, sombong itu? Kalau ternyata sudah ada benih-benihnya, na'udzubillah, ya. Di dalam diri kita. Karena ini sangat berbahaya. Yang pertama, sebagai manusia ya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengakui bahwa diri kita ini tidak ada daya dan upayanya di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita la haula wala quwata illa billah, insyaallah itu bisa menghindarkan kita dari penyakit sombong. Nah, yang kedua, karena orang sombong itu cenderung menilai orang lain biasanya lebih rendah dari dirinya. Maka untuk menghilangkan penyakit sombong itu, kata ulama, antaral gaira afdalan minna. Ulama mengajarkan kita, kalau kita mau terhindar dari penyakit sombong, nilailah orang lain itu lebih bagus daripada diri kita. Jangan sebaliknya. Kalau kita nilai orang lain lebih rendah dari kita, itu bisa membawa kepada penyakit sombong. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, bisa jadi penampilannya biasa-biasa saja, kelihatan lusuh dan seterusnya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Bisa jadi dia lebih sabar seumpamanya menghadapi kehidupan daripada kita. Dia lebih rajin beribadah daripada kita. Nah, itu untuk penyakit sombong ya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya urida wal azamatu izari faman yunasibu kullu wahidin minhuma kazabtuhu binnari. Nah, ini Allah peringatkan kita dalam sebuah hadis qudsi untuk tidak sombong. Siapa al-kibriya urida, sifat merasa tinggi, merasa agung itu adalah selendangku. Wal azamatu izari, dan merasa bangga, merasa tinggi itu adalah sarungku. Siapa di antara hambaku yang merasa memiliki salah satu keduanya, maka siap-siaplah nanti saya akan lemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bahayanya penyakit sombong. Nah, yang kedua, penyakit hasad tadi itu, iri hati itu. Kalau kita ingin mencegah diri kita dari penyakit hasad, upaya-upaya yang diajarkan oleh para ulama, yang pertama adalah sebagai seorang mukmin yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti yakin seyakin-yakinnya bahwa sebenarnya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dibagi semua rezekinya, sehingga enggak perlu kita iri melihat kelebihan orang lain. Ya, orang punya kelebihan, itu sudah Allah sudah bagi semua rezekinya. Yang kedua, sebagai seorang mukmin kita harus meyakini bahwa rezeki yang Allah bagi untuk makhluknya itu tidak mungkin tertukar dengan rezekinya orang lain. Apa yang kita lihat dari orang lain itu miliknya, bukan milik kita, dan belum tentu cocok untuk kita. Saya selalu menganalogikan bahwa rezeki itu seperti apa namanya, ketika kita menginginkan sesuatu itu ibaratnya seperti seorang anak kecil yang melihat benda berkilau di atas lemari. Anak kecil biasanya kan tertarik perhatiannya kalau ada benda kecil, benda-benda yang apalagi berkilau. Dia minta meregek sama ibunya untuk diambilkan benda itu. Menangis. Tapi ibunya enggak mau kasih. Karena ternyata benda yang berkilau itu bukan mainan. Itu adalah pisau yang tajam. Kapan ibunya kasih pisau tersebut, itu bisa melukai dirinya. Sehingga ibunya ganti dengan boneka yang lebih lucu. Nah, begitu juga dengan manusia. Terkadang kita menginginkan kehidupan atau apa yang dimiliki orang lain, tapi ternyata itu tidak cocok dan bahkan bisa membahayakan bagi kita. Sehingga Allah ganti dengan yang lebih bagus, yang lebih pas. Itulah yang kita miliki saat ini.
1: Jadi setiap orang dikasih kekayaan, belum tentu kekayaan itu akan membawa kebaikan.
0: Ya, betul. Ya.
1: Dengan ini.
0: Betul.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian kira-kira penyakit hati itu, Ustaz, kira-kira bisa disembuhkan gak?
0: Iya. Bisa disembuhkan ya, dengan cara tadi ya, itu kan Allah ajarkan kita dalam Al-Quran. Yang pertama, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Quran, menghadiri majelis zikir, majelis taklim dan seterusnya, itulah obat yang akan menenangkan hati kita. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka semakin kita hati itu bersih dari segala penyakit-penyakit hati.
1: Baik, terakhir mungkin Ustaz, ya, bagaimana cara menghadapi kira-kira orang yang punya penyakit hati, apalagi kalau di lingkungan kerja, di lingkungan bertetangga dan sebagainya. Ini pasti ada kita dapatkan situasi seperti ini.
0: Ya, betul. Kalau kita mengambil contoh dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu selalu memberikan contoh yang terbaik. Ya, jadi orang itu bisa mencontohi kita, mengikuti kita dari keteladanan yang kita contohkan, dari akhlak atau perilaku yang kita perlihatkan. Mungkin ada orang lain yang tidak bagus dengan kita, tapi sikap kita tetap baik sama dia, sehingga lama kelamaan orang itu akan luluh. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul ini juga sangat mempengaruhi sikap kita, sifat kita. Ya mungkin seperti itu.
1: Baik Ustaz, karena waktu yang sangat terbatas Ustaz, ada mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita tutup kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar ini, Fadal Ustaz?
0: Ya baik, sebagai penutup dan nasihat untuk kita semua, marilah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, mari kita selalu menjaga hati kita, ya, untuk tetap bersih, karena hati adalah penggerak, barometer utama bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka akan terlahir juga perbuatan-perbuatan yang bersih. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, dipenuhi dengan noda-noda penyakit hati, maka yang terlahir dari perilaku, amalan kita juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersih hatinya, bersih amalannya. Sehingga ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini doa yang Nabi ajarkan supaya hati kita selalu istiqomah dalam dalam keteguhan dan selalu berada dalam jalur yang diajarkan oleh agama kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz waktunya di subuh hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita subuh hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, rebab adalah alat musik gesek tradisional yang memiliki dua atau tiga dawai, berbadan kecil dan umumnya menggunakan membran dari kulit hewan atau kandung kemih lembu sebagai resonatornya. Alat musik ini menyebar luas di berbagai wilayah Indonesia melalui jalur perdagangan Islam dan menjadi bagian penting dalam ansambel musik tradisional seperti gamelan Jawa dan gamelan Bali, sobat budaya.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda pagi hari ini. Tentunya di program acara Panorama Kota Daeng. Bagaimana kabar tak semua sahabat budaya? Sehat-sehat jigi semuanya. Tentunya Bang Rian harapkan ki semua sehat-sehat. Apalagi mungkin di hari Jumat ini kita harapkan ada keberkahan yang berlimpah bagi kita semua sahabat budaya. Di apalagi bangun ki pagi-pagi. Nah, supaya jemput itu rezeki, jangan sampai dipatok ayam toh. Dan tentunya sahabat budaya Bang Rian doakan semua supaya segala aktivitas tadi dilancarkan, dan tentunya di aktivitas pagi hari ini akan lebih bahagia ketika sahabat budaya mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Makassar. Dan tentunya di program acara Panorama Kota Daeng pagi hari ini, Bang Rian akan hadirkan sejumlah informasi penting di ruang dengar kita. Informasi yang berhasil diliput oleh tim pemberitaan RRI Makassar, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau posko pengungsian korban kebakaran di kawasan asrama Matuangin TNI Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pabatang, Kecamatan Mamajang pada hari Rabu kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak berjalan optimal, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di posko pengungsian. Dalam kunjungannya, Munafri melihat langsung kondisi posko, dapur umum, serta berbagai bantuan yang disiapkan bagi para penyintas. Dirinya juga meminta jajaran pemerintah di tingkat kelurahan memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, balita, dan ibu hamil yang berada di lokasi pengungsian, sahabat budaya. Kami kembalikan informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak lembaga perlindungan saksi dan korban memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Munafri menegaskan perlindungan saksi dan korban merupakan bagian penting dalam penanganan berbagai kasus kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, pemerintah Kota Makassar terus membuka akses pengaduan bagi masyarakat, termasuk melalui kantor kelurahan yang akan ditindaklanjuti bersama Dinas Sosial. Satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda di sesi awal kita, sahabat budaya. Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan jembatan kembar Barombong di Kecamatan Tamalate. Proyek yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalur penghubung Makassar-Takalar tersebut masih menghadapi kendala akibat sengketa kepemilikan 3 bidang lahan pada sisi selatan lokasi pembangunan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Makassar bersama Kepala Kantor Pertahanan Kota Makassar. Munafri menegaskan pembangunan jembatan kembar Barombong merupakan kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan selatan Kota Makassar. Baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di pagi hari ini di acara Panorama Kota Daeng. Kita dengarkan dulu sajian lagu yang kami hadirkan untuk Anda semuanya.

ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

0: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran adalah bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, milik pemadam api ringan apar di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
1: Sahabat malam berikut masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasi.

Di ruang dengar teh sahabat budaya di Bupati Goa Siti Husnia Talinrang kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Desa Barembeng, Kecamatan Bontenompo pada Kamis lalu. Bupati Goa mengatakan bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1-4 DTSN untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Bupati Talinrang menegaskan bantuan pangan tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tidak untuk diperjualbelikan, sehingga diharapkan seluruh koordinator penyaluran agar memastikan bantuan diberikan sesuai nama penerima yang telah ditetapkan, sehingga penyaluran tepat sasaran. Wali Kota Makassar Munafri Arifudi membuka ruang promosi gratis melalui fasilitas pemerintah Kota Makassar untuk mendukung film layar lebar karya sineas Makassar Jangan Lupa Bahagia yang dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 10 September 2026. Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiens cast and crew film Jangan Lupa Bahagia di Balai Kota Makassar kemarin. Audiensi dihadiri duo komedian Tuming dan Abu, pemeran utama Al-Hifahri Jasin, serta jajaran kru produksi. Dalam pertemuan itu, Abu mewakili tim film menyampaikan rencana penayangan Jangan Lupa Bahagia, sekaligus meminta dukungan pemerintah Kota Makassar untuk memperluas promosi film kepada masyarakat. Menyambut hal baik tersebut, Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Makassar siap memfasilitasi promosi melalui berbagai media milik pemerintah seperti Videotron dan aplikasi Lentara. Silakan manfaatkan dalam fasilitas yang dimiliki Kota Makassar tersebut, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Perumda Pasar Makassar Raya bergerak cepat melakukan penanganan pasca kebakaran yang melanda pasar Pabaing-baing pada Rabu lalu. Fokus utama saat ini adalah mempercepat proses pembersihan dan pembenahan agar pedagang dapat kembali beraktivitas. Sejak kejadian, jajaran pegawai bersama tim ketertiban dan keindahan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan kerja bakti. Mereka bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran sekaligus membantu pedagang menyelamatkan barang dagangan yang masih dapat digunakan, sahabat budaya. Untuk informasi berikutnya atau selengkapnya dapat mengakses di rri.co.id sahabat budaya atau di .co.id. Kita kembali dengarkan beberapa lagu di ruang dengar teh. Ada lagu dari Kalau Suka Bilang sama Cikini Konandia. Salam Kiman Kelinga.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Serbata Malabriku masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita tuntaskan informasinya di Ruang Dengar Tadi, sahabat budaya. Di tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA dapat menghasilkan gas metana. Gas tersebut terbentuk dari pembusukan sampah organik oleh mikroorganisme dalam kondisi minim oksigen. Gas metana atau CH4 tidak beracun, tetapi dapat menjadi ancaman ketika terkumpul dalam jumlah besar. Sifatnya yang mudah terbakar membuat penumpukan gas ini beresiko memicu kebakaran maupun ledakan di kawasan TPA. Aliansi Zero Waste Indonesia mencatat sekitar 38 TPA terbakar dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Cuaca panas dan kelembapan tinggi disebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran akibat gas metana tersebut, sahabat budaya. Informasi berikutnya, pembangunan jembatan beton tahap 5 di wilayah Kabupaten Goa terus dikebut. Pengerjaan infrastruktur yang menjadi akses penting bagi masyarakat tersebut dilakukan melalui sinergi antara personil TNI dan warga setempat. Pembangunan berlangsung di Sungai Kanal Pap Budukang, Dusun Pabudukang, Desa Pabudukang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Pengerjaan jembatan melibatkan personel Yonzipur, Zibang, YonTP, Babinsa Kodim 1409 Goa serta masyarakat sekitar. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, sahabat budaya. Tak kali informasi penting lainnya, sahabat budaya. Warga di sekitar Waduk Tunggu Pampang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang mengapung di permukaan waduk. Jasad tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas Waduk Tunggu Pampang pada Rabu lalu. Saat petugas waduk, Ismail sedang melakukan pengecekan rutin terhadap ketinggian air di lokasi pengambilan data elevasi waduk. Ismail mengatakan dirinya melihat sosok laki-laki dalam kondisi mengapung di permukaan air. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Gunawan selaku koordinator waduk Tunggu Pampang. Gunawan selanjutnya meneruskan laporan tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Manggala untuk dilakukan penanganan, sahabat budaya. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulsel bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memperkuat pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 2028. PON 22 dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Ketua Harian KONI Sulsel Khalid Suang mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan serta pemerintah perlu membangun sinergi agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Baik, sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat, Ki, semua. Dan tentunya untuk membaca lebih lengkapnya, dapat mengakses di website kami di rri.co.id. Di situ beragam informasi nasional, mancanegara, bahkan regional Sulawesi dapat dibaca melalui kanal rri.co.id, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian di pagi hari ini di acara Panorama Kota Daeng. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di pukul 7 hingga pukul 9. Kita akan berada di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Tentunya nanti kita akan bahas topik di acara Baribasa itu, siapa kainge di era digital atau mengingatkan sesama terkait dengan melawan penipuan online. Apalagi maraknya kasus penipuan, terlebih kemarin Polda Jabar melakukan penangkapan sejumlah pelaku penipuan di salah satu di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Sidrap. Nah, ini akan menjadi kita bahas nanti di acara Baribasa dan tentunya bersama Bang Rian di 2 jam ke depan nantinya, sahabat budaya. Nanti kita akan buka kesempatan line telepon kepada semuanya dan tetapi bersama Perempat di 92,5 FM dan juga di siaran digital kami di aplikasi R Digital. Terima kasih.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ratna Pro 4.
2: Baik sahabat budaya, cendol adalah minuman es tradisional khas Asia Tenggara termasuk Indonesia, berupa butiran tepung beras padat berwarna hijau yang disajikan bersamaan santan encer, es serut dan sirup gula merah cair. Di wilayah Jawa Barat, butiran hijau tersebut lebih dikenal dengan nama cendol. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kuliner ini biasa disebut dengan dawet.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Nah, sahabat budaya, tentunya di pagi hari ini Bang Rian akan undang kita semua untuk bisa bergabung di program acara kita pagi hari ini, dan tentunya topik dan tema yang kita angkat nantinya yaitu si pakainge di era digital, kearifan Bugis Makassar melawan penipuan online. Dan tentunya kita akan nanti buka line telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dan juga kami live TikTok. Nah, di situ kawan sebudaya bisa komentar terkait dengan topik kita yang kita akan nantinya, sahabat budaya. Nah, seperti biasanya di pagi hari ini di acara Baribasa, Bang Rian selalu ingin menyapa kepada pendengar kita yang setia mendengarkan kita di program dimanapun, diantaranya di Baribasa. Dan tentunya pagi-pagi hari sudah ada yang memonitor kami, ada dari Safar Putra, ada Ibu Fatma, ada Sri Sinta, Pak Marsuki yang pagi-pagi sudah menyapa sahabat budaya. Dan tentunya di kesempatan ini Bang Rian ingin menyampaikan atau menyapa kepada pendengar kita, ada Bunda-Bunda Kuduli, ada Bunda Cida, Bunda Sofi, ada Bu Fatma, ada Indah, ada Pak Hamzah di Pampang, ada Dimas, ada Andi Karisma, Pak Zul, ada Ibu Hawania, ada Pak Wahyu, ada Deng Sarro, ada Opa Is, Pak Marsuki, ada Sri Sinta dan Bu Nursia, ada Pak Umar, Opu Amran, saya itu Deng Lukmo, ada Ibu Sundarsia, ada Pak Nurdin, Opa Din, Puan Datu, ada Ibu Niar dan sama Bu Ramla, ada Pak RD Mangka sama Deng Saleh, ada Pak Bahar, ada Dek Limpo, Pak Sani, Bang Jono dan semuanya pendengar Pro 4 RRI Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebutkan satu persatu, sahabat budaya. Dan tentunya di awal perjumpaan Bang Rian kali ini kita akan dengarkan dulu beberapa lagu sebagai pembuka kita di pagi hari ini, dan semoga teman-teman yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas di hari Jumat, semoga dilancarkan segala urusan dan kerjaannya, apalagi menyempatkan waktu untuk bisa bergabung nanti di acara Baribasa kita. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Gua Kalabiranta dari Ancila Ricci, Jangki Kemana-mana, tetap bersama kami di acara Baribasa. Salam Ki Marang Keringan, sobat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Selesai untuk lebih kuas bersama kami di acara Bari Basa. Kabar pagi obrolan santai sahabat budaya. Baik, kita undang kepada semua sahabat budaya yang bergabung di pagi hari ini tentunya di acara Bari Basa dengan topik yaitu Sipakaenge di era digital, kearifan Bugis Makassar melawan penipuan online sahabat budaya. Nah, bagaimana menurut sahabat budaya? Ini kan banyak marak-maraknya kasus penipuan yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya di Sulawesi Selatan, yaitu kasus dengan penipuan online maupun telepon sahabat budaya. Nah, langsung saya 0811 400 9250. Halo, Bari Basa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Bari Basa, bagaimana kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Baik-baik saja.
1: Kabar pagi, obrolan santai.
0: Halo Pak Marsuki. Yeah. Weh, pagi-pagi sudah semangat ini.
1: Sudah semangat sekali.
0: Semangat sekali.
1: Yeah. Ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 4. Iya, yeah. Banyak orang.

0: baik yang mana buruk. Jadi kita ingatkan teman-teman, ketika dia membuka sesuatu, dia harus cerdas. Sebagainya
1: ini kan juga sebenarnya di sisi lain kan ini banyak korban-korban kita ini, apalagi orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa, ini terjebak dalam kasus penipu dengan berbagai modus. Ini juga bagaimana nih?
0: Tadi dibilang orang tua, tidak semua orang tua.
1: Tidak semua orang tua. Ini kan apalagi kan kemarin baru-baru ada pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Jabar di Sidra. Orang bisa kenal itu Pak Sobis. Nah, ini kan menjadi perhatian. Apalagi ada beberapa YouTuber di media sosial itu mengungkap sebagian besar itu kasus penipuan itu berasal dari Sulsel. Sebagian dari Sulsel, khususnya di daerah Sidrap yang berhasil dideteksi. Bagaimana ini?
0: Betul. Jadi kalau Sulselnya luas, Sidrapnya juga luas, dan ini tidak bisa kita generalisir. Itu adalah oknum. Jadi ada kadang-kadang satu tindakan ada koordinasi. Yang penting
1: Pak Marsuki, kasih kecil dulu radio ta dulu.
0: Kecil ini radionya, kalau dikasih kecil dia tambah besar.
1: iya. Oke, lanjut.
0: Oke, jadi begitu. Kesimpulannya bahwa ketika kita masuk di dunia maya atau sosial media, cerdaslah. Tadi kalau dikatakan bahwa ada orang tua, anak muda, tidak semua orang tua, ada juga orang tua cerdas.
1: Iya, betul-betul. Ada orang tua cerdas, betul. Iya.
0: Jadi tentu bagus juga kalau tadi menjadi korban, kita coba-coba investigasi bagaimana kemampuan mereka dalam menyikapi segala sesuatu.
1: Iya.
0: Jadi itu yang penting tadi. Jadi dalam perspektif kita sebagai orang sosial atau orang Bukit Makassar, sifatnya ngeki. Soalnya untuk itu anumnya kita juga merasa
1: karena
0: saudara kita. Itu tutup kembe. Memang dalam kehidupan kita selalu kita harus tekun teliti dalam melihat sesuatu. Risikonya sosial media, yang baik kita ambil, kemudian yang tidak baik ya tak usah, hapus saja. Apalagi kadang-kadang ada satu hal yang tidak masuk di akal. Itu yang perlu. Saya kira demikian.
1: Dan juga mungkin Pak Marsuki juga mungkin juga kita harapkan ke penegak hukum itu betul-betul memberantas para pelaku-pelaku penipuan atau Pak Sobis ini, karena ini cukup mencoreng nama kita di daerah lain.
0: Kemarin juga saya sudah diskusi dengan beberapa teman yang ada kompetensinya di situ. Tapi ini saya tekankan bahwa ini adalah kasus. Mungkin tidak bisa kita terlalu jauh bagaimana kita mengupas, tapi ada hal-hal tertentu di mana mungkin tidak ada batasan-batasan peraturan kita dalam melihat sesuatu. Tapi satu hal bahwa kalau kita berbicara Sulawesi Selatan, apalagi Sidrap, tentu luas. Luas sekali. Ada berapa? Jadi mungkin kalau katakanlah kalau 10 orang, mungkin satu orang berbuat, tapi 9-nya masih bagus semua.
1: Itu sebagai kecil.
0: Jadi saya kira kita sudah bicara 5 menit. Memang satu jamilah.
1: Ngapa mi? Buru-buru sekali Pak Marsuki.
0: Lagi teman yang lain.
1: Oke, siap. Aman.
0: Itu yang tinggal di Jalan Tinumbu itu.
1: Oh, gitu kan.
0: Teman kita sudah ketemu, jangan lupa besok Linda.
1: Iya, siap. Sampai ketemu lagi besok semuanya.
0: Terima kasih. Sampai jumpa panjang umur.
1: Amin.
0: Sehat semuanya. Salam semuanya. Berkuat ini kita punya komunitas.
1: Betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki sahabat budaya. Di belakangnya Pak Marsuki 0811400925. Halo, Baribas. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, Delimpo.
2: Iya, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Delimpo.
2: Baribasa.
1: Sehat ki berdua. Iya, alhamdulillah. Kita yang berdua sehat-sehat jiki sekeluarga.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah.
2: Pulang dari anu lagi dari sekolah ini.
1: Oh, iya tahu, kakek pergi antar cucu tahu.
2: Iya, betul.
1: Iya, harus begitu tahu. Delimpo.
2: Iya.
1: Nah, ini kan lagi marak-maraknya kasus penipuan. baik itu penipuan

0: online, jual beli di online, bahkan juga penipuan dari via telepon. Bisa kasih kecil radio tadi dulu, Denimpo.
1: Iya, Pak, siap.
0: Iya. Nah, ini bagaimana kalau kita melihat ini dari topik kita, siapa ka inge di era digital, kearifan Bugis Makassar melawan penipuan online. Ini kan ada relasinya antara sikap kita sebagai orang Bugis Makassar itu merasa malu kita ketika kita melakukan perbuatan jahat kepada orang yang merugikan, maksudnya menyebabkan korban rugi besar, mungkin orang yang pas-pasan ekonominya kena tipu Tommy, ya itu bagaimana tuh, bagaimana tanggapan tuh ini?
1: Begini, harusnya kita sadar itu untuk cari nafkah, cari uang, cari duit, itu harus sumbernya kebanyak yang halal.
0: Halal.
1: Jangan kita hantang kromo. Hantang kromo artinya halala hal lulu yang batong.
0: Iya. Cocok.
1: Jadi itu sebenarnya yang dibundang. Saya kira hampir semua kita korbannya ini yang begitu. Saya termasuk di dalamnya begini. Iya, maksud saya begini, itu jualan-jualan online itu ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Itu biasa, saya minat, saya pesan, bahasa 4 lembar atau minat ya. Tapi itu yang kita dapat, misalnya saja ukuran baju atau celana ya, itu XL. Itu dia kasih kita yang sangat kecil sekali.
0: Iya,
1: jadi itu tanda bahwa ini penjualnya ini, pelakunya ini memang sengaja untuk menipu. Karena kalau tidak seperti itu, pasti dia berhati-hati itu apa yang kita pesan. Jadi jangan makin tergiur dengan apa yang ditayangkan di media bahwa ini baik, ini cantik. Tidak usah, pasti ada kekecewaan tak. Ya, termasuk obat-obat juga itu. Ya, obat itu katanya bagus.
0: Ya.
1: Ini satu hari, dua hari, insya Allah sembuh. Nah, itu. Ternyata, sampai beberapa minggu kita pakai, itu tidak ada reaksi. Ya, jadi tadi orang mama, pak, ibu. Jadi kita bicara nih perempat ini supaya bagaimana kita punya kehidupan ini baik. Jangan berpikir pernah ada orang kaya itu, orang yang mau kaya itu, Bondrian. Dibilang, saya bilang apa resepnya kalau kita mau kaya, Pak? Dia bilang gampang sih. Bukan nanti gampang, karena kafir ki dulu.
0: Ngepet.
1: Iya, dia bilang begitu, kafir ki dulu kalau mau kaya. Jadi saya tidak ajari jak ini, Bapak Ibu,
0: pendengar.
1: Saya tidak ajari ki. Jangan kita artinya ajar orang yang seperti ini. Kalau kita punya kekayaan atau harta itu sumbernya dari sononya yang tidak halal, pasti itu tidak berkah. Sampai kita pakai itu.
0: Iya.
1: Jadi hilangkan maki itu kalau kita mau kaya harus kafir dulu, jangan. Jangan dipakai hijau jelek. Jadi kalau kita mau artinya berhitung matematika yang hidup di dunia. Karena kita punya amal nanti ini ditimbang kan? Ditimbang mana apa banyak amal baik ta atau banyak amal buruk ta? Tentu kita mau yang banyak baik ta toh? Jadi begitu pula kita punya kehidupan. Ya, karena apa yang kita lakukan di dunia itu jelek pasti jelek juga di sana, baik juga di sana kan begitu.
0: Betul.
1: Jadi itu yang jelas kehidupan di dunia ini dengan mencari nafkah itu pasti 90% itu harus jujur. Tidak ada juga orang bersih sekali toh.
0: Ada yang sempurna juga kan.
1: Ya pasti ada juga salahnya, pasti. Tapi kalau salah terus itu kurang baik. Mudah-mudahan jadi jumat berkah itu juga ya. Apa yang saya bilang kita teruti ya. Kalau misalnya anda bertanya siapa sih Denimpo itu, Denimpo biasa pendengar Jepromat, penggemar radio. Saya itu hidupku biasa-biasa saja, santai aja. Yeah. Tapi memang saya pencari nafkah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Yeah, jadi saya itu purna bakti, yeah, punya yeah. gaji tiap bulan.
0: Yeah.
1: Terus anak-anak sudah kerja juga. Kemudian saya juga aktif itu di properti.
0: Oh, ya, luar
1: kalau
0: biasa,
1: ada ya. Orang mau ini itu ya, ya. Saya juga urus-urus begitu.
0: Iya. Jadi ini ya, mungkin iya. Jadi ini mungkin di sisi lain mungkin harapan kepada penegak hukum itu bagaimana supaya kasus pasobis ini nih tidak muncul atau tidak menjadi menjamur ke mana-mana mencari ya, korban-korbannya.
1: Jadi barangkali kalau masalah begini kan ranahnya sudah hukum.
0: Iya, jelas.
1: Ranahnya hukum. Mm-mm. Jadi baiknya barangkali kita punya bapak-bapak yang berkompeten di sini harus ketatki, jagain nih, jagain. Di samping media juga bantu bapak. Ya seperti kita sekarang ngomong-ngomong ini, bahwa jangan makin begitu, jangan makin selalu yang haram-haram saja kita makan, kita pakai.
0: Iya.
1: Ya itu sementara ji. Mati kita nemo, kembali ji, sesak ji.
0: Iya.
1: Iya. Jadi ya, maunya kalau ada ya seperti dia limpo tarik pensiun cari bagi pekerjaan-pekerjaan yang halal walaupun hanya bisa mendapatkan sedikit yang penting baik
0: halal kan? Betul
1: halal betul ya. Karena itu efeknya kalau barang yang tidak halal bukan saja sama pelaku
0: mendarah daging
1: tapi
0: karena cucu kita
1: menjamur berefek ke anak atau cucutan
0: betul ya,
1: ya kalau cucutan juga anak-anak juga memakan apa yang tidak baik
0: ya.
1: Itu tidak akan sukses juga kemudian produk
0: kesenangan ya, yes. Ya, ya.
1: Jadi dia maki artinya terlalu menuntut dunia
0: ya, ya, ya.
1: Dengan jalan yang tidak baik
0: instan
1: sukses kaya kita tapi yang tidak baik itu saya tidak suka jangan begitu
0: ya, ya, ya,
1: ya biar ya. Kita hidup sederhana saja
0: ya.
1: Yang penting dengan sumber yang halal. Saya kira itu saja.
0: Siap, makasih banyak ya, Denny Bo, luar biasa komentar tak.
1: Terima kasih.
0: Iya, sukses juga nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denny Bo, sahabat budaya. Di belakang Denny Bo 0811400950. Halo, Baribas, assalamualaikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya.
2: Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun anda berada, sempat menerima dan mendengar siaran perempat.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dua, makin sehat.
0: Amin. Dan juga mungkin bisa bergabung.
2: Ya, bisa bergabung. Bisa bergabung. Saya minimal bisa mendengar lah.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Bisa mendengar lah minimal memang.
2: Bisa mendengar.
0: Bisa minimal mendengar dan melihat di TikTok juga.
2: Iya. Nah. Bisa juga.
0: Bisa juga.
2: Bisa juga.
0: Iya, cuma berkah Bang Jono. Apa agak tuh?
2: Ya. Cuma berkah. Ambil berkahnya.
0: Ambil berkahnya.
2: Iya. Jangan lupa sebentar. Salat Jumat yang mengaku laki-laki.
0: Emang aku laki-laki. Nah, memang laki-laki.
2: Yang mengaku laki-laki. Sehat.
0: Amin.
2: Tapi tidak salat Jumat. Berarti dipertanyakan kelaki-lakian itu.
0: Bang John. Nah, kita bahas-bahas ini sekaitan dengan ini maraknya kasus penipuan. Apalagi ada beberapa penangkapan pelaku penipuan modus pembelian online dan juga modus-modus via telepon yang dilakukan oleh para penipu ya mungkin orang kenal juga Pak Sobis karena ini yang penangkapan ini terjadi di Kabupaten Sidrap. Nah kalau kita kaitkan dengan topik kita di pagi hari ini Bang Jono itu si pakai di era digital kearifan Bugis Makassar melawan penipuan ini kan si pakai yang saling mengingatkan dan juga menyentuh nilai cerita ini. Mungkin orang apalagi kemarin di YouTube ada YouTube itu berhasil mengungkap sejumlah para penipu-penipu itu sebagai mas itu berada di daerah Sulsel mungkin dikenal Pak Sobis. Bagaimana ini pandangan atau tanggapan terkait dengan hal ini Bang John?
2: Penipuan seperti ini mau Pak Sobis atau Pak Subek, Pak Galung,
0: Pak Sobek
2: Ini kan sudah lama, bukan barang baru ini.
0: Ya betul, bukan barang baru.
2: Ini sudah lama terjadi. Mm-hmm. Tetapi ya kayaknya penanganannya tidak serius. Mm-hmm. Itu kan tanda tanya. Ada apa kejahatan seperti ini bisa awet? Mm. Ya karena kejahatan sih yang awet itu biasanya tidak berdiri sendiri itu.
0: Maksudnya?
2: Biasa ada bikinan juga.
0: Oh.
2: Iya.
0: Gitu, ya.
2: Mau narkoba ke, mau pastowis ke,
0: semua
2: pas simple, pagan, padare, sama semua. Jadi kata apa namanya si pekainge,
0: yeah.
2: Islam tidak berlaku karena digalakkan oleh nafsu.
0: Hmm.
2: Baik yang menipu maupun yang tertipu.
0: Ah, iya.
2: Karena untuk mendapatkan uang secara mudah,
0: instan, ya.
2: Yeah. Instan itu jauh lebih menggoda daripada kita mengingatkan mereka akan dosa. Mm-hmm. Dia tidak peduli dosa. Lalu itu mau ditopi.
0: Mm.
2: Ya, biasanya kan dia tanggung sendiri.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Biasanya kan begitu. Begitu yang ditipu juga.
0: Menyesal di kemudian hari, ya?
2: Iya, ketika diiming-imingi berupa uang,
0: yeah,
2: atau barang-barang mewah misalnya,
0: yeah,
2: dia tidak peduli itu. Apapun yang kita bilang, dia tidak masuk di akalnya itu.
0: Ini karena sudah tidak berpikir panjang, Mi.
2: Iya, percuma kita ingatkan. Seperti itu. Mereka tidak masuk di akalnya itu. Bahkan bisa-bisa kita jadi lawan lah itu, kalau kita selalu ingatkan itu.
0: Oh, gitu?
2: Iya.
0: Merasa tersinggung gitu, ya?
2: Saya pernah di sini waktu masih ada kota saya, ya.
0: Iya, iya.
2: Tetangga saya juga.
0: Iya. Yeah.
2: Dia ditelepon oleh seseorang.
0: Hmm.
2: Dengan dibimbingi sebuah hadiah.
0: Iya. Yeah.
2: Hmm. Jadi dia disuruh transfer pulsa mobil itu.
0: Hmm. Yeah.
2: Sampai 500 ribu itu pulsa transfer itu.
0: Oh, iya. Yeah,
2: iya. Yeah. Yeah. Ketika transfer yang kedua, saya ingatkan, kita kenal itu orang.
0: Iya. Yeah.
2: Pernah ketemu. Mm. Bilang tidak.
0: Mm.
2: Saya bilang, kita itu ditipu.
0: Mm.
2: Jadi jangan pakai. Dia bilang, kirim saja. Dikirim saja. Jadi saya kirim ketiga kalinya. Masih kuingatkan itu. Kita ditipu ini.
0: Ya.
2: Jadi tidak. Dia mau ke sini itu. Ah. Terus saya.
0: Akhirnya.
2: Jadi saya bilang, oke lah saya transfer tapi bayar kak dulu.
0: Ah.
2: Oke lah.
0: Ya.
2: Halo. Dia bilang nanti dia yang bayar ki.
0: Iya. Yeah.
2: Itu orang itu ketika datang nanti dia yang bayar kita. Dia bayar. Saya bilang saya tidak mau. Kalau mau silakan bayar dulu. Saya kasih tahu keluarganya kan ada keluarganya juga. Saya ini itu ada yang itu ditipu ki. Jadi daripada rugi banyak lebih jangan lagi. Anaknya juga bilang, biar di transfer saja. Nanti saya yang bayar, dia tidak bayar. Karena itu, adik marah-marah itu, marah-marah. Iya. Nah, setelah saya transfer 200 ribu lagi, sampai 200 ribu, dia telepon lagi, orang di sini, orang itu dia putuskan teleponnya, dan tidak diangkat.
0: Kena mi jebakannya.
2: Kena mi, saya bilang, itu tadi saya bilang, Anda ditipu. Kalau saya sih tidak apa-apa. Tapi saya kesan Anda tuh.
0: Iya.
2: Saya tidak apa-apa, kalau saya transfer, saya bayar. Uangnya saja, saya ada saja, jadi tidak apa-apa. Kalau saya buat, tidak rugi saya.
0: Iya.
2: Pernah juga ada saya sita handphonenya, sepedanya juga pernah. Begitu juga. Tertipu itu, dibimbingi ini, itu, akhirnya tergiur. Jadi hati-hati memang ini masyarakat itu harus bijak lah.
0: Bijak betul, itu harus bijak, cerdas.
2: Jangan mal bertanya ketika Anda menemukan ada SMS misalnya, ada telepon misalnya, menjanjikan bahwa Anda ini menang lotre sekian. Ini biasanya seperti itu. Kan bermacam cara dilakukan itu yang penting
0: betul.
2: Tujuan tercapai.
0: Iya.
2: Bicara berbagai macam jadi dilakukan itu. Jadi hati-hati ini masyarakat memang harus bijak lah.
0: Ya, bijak ya.
2: Harus bijak. Itu amal menanggapi segala sesuatu, ada apa SMS atau telepon yang mengiming-iming sesuatu.
0: Iya.
2: Yang kita malu bertanya di tangga tak atau orang-orang di sekitar tak.
0: Iya.
2: Itu. Sekarang itu banyak juga macamnya itu, bukan lewat telepon tapi lewat kupon.
0: Kupon.
2: Kupon. Pagi-pagi itu, subuh-subuh itu.
0: Oh, lempar di jalan.
2: Ya, lempar di depan rumahnya orang.
0: Ah, iya.
2: Saya pernah
0: dapat itu, betul-betul.
2: Iya.
0: Betul,
2: ya. Ketika dia menyapu misalnya, dia dapat itu, dia buka. Dan itu lengkap dengan nomor anunya, dengan berserta gambar dan gambar polisinya.
0: Iya.
2: Saya pernah dapat itu, keluar desa sendiri.
0: Bah, betul. Ya, saya pernah dapat itu.
2: Dapat mobil itu, dia datang di rumah, dia tanya saya, bilang, Yangki percaya, itu nanti begitu, tidak, ini betul ini ada nurannya juga, ada lengkap dengan polresnya apa dan sebagainya toh, saya bilang, kalau kita tidak percaya saya, pergi ditanya di toko grosir. Sana, karena kalau undian dengan produk pasti ada iklannya itu di televisi itu, atau itu pamfletnya ditempel tembok itu.
0: Iya.
2: Ada undian sekian, ya kan? Dia tidak percaya saya. Jadi dia pergi tanya dia betul tidak ada apa yang begitu. Kalau yang begitu pasti kita tahu.
0: Yeah.
2: Itu baru dia pulang. Betul. Ternyata memang tidak ada. Itu sudah begitu. Alih lewat sabun itu banyak itu. Cabut ada kupon disimpan di situ, dia taruh di dalam itu. Jadi ini sebenarnya kita ingatkan kepada sama manusia lah, orang lah, supaya lebih bijak, lebih hati-hati dalam menyikapi dan menanggapi sesuatu yang melalui transaksi elektronik itu. Baik lewat SMS maupun lewat telepon. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Tapi itu tadi, walaupun kita mengingatkan, tapi itu nafsu mengalihkan segalanya. Itu kan apalagi diiming-imingi mobil, uang sekian juta dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau yang melakukan itu jangan bi. Tapi lah orang biar pantat bicara, dia tidak dengar itu.
0: Iya.
2: Biar pantat bicara, mengingatkan dia tidak perlu itu. Biar kau bahas neraka surga di depannya itu berjam-jam. Dia tidak masuk di akalnya. Yang masuk di akalnya itu, dia bisa mendapatkan uang itu, apapun caranya. Iya. Jadi memang ini susah. Dan lebih susah lagi, ada seseorang yang seharusnya bisa menyadarkan mereka, cuma setengah-setengah, yaitu polisi lah. Iya kan? Ini kan bukan barang baru. Ini kan sudah lama ini terjadi dengan Pak Sobi dan sebagainya. Kenapa ini tidak pernah tuntas ini? Kenapa tidak pernah tuntas diselesaikan? Ada apa sebenarnya? Ini kan tanda tanya juga. Sama dengan judi online juga. Ini kan tanda tanya. Judi online, kenapa tidak bisa dihapus? Itu pemerintah kan punya aksesnya di situ. Tapi sampai sekarang masih ada. Ini tanda tanya, jadi susah kita masyarakat. Ada yang seharusnya bisa melindungi kita, itu tidak bisa melindungi kita sebenarnya. Pas habis itu memang luar biasa dulu itu. Biasanya sih ada di sekitar kita itu. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya pas habis. Ada di sekitar kita itu. Kalau ada telepon bu, bapak-bapak yang kita terima, nomor Anda mendapatkan undian sekian. Kalau tidak mungkin kata-katai, langsung saja tutup.
0: Itu biasa dikata-katai memang.
2: RRI Digital. Langsung saya bilang, ambil bagi saja hadiahnya. Tidak butuh kak. Itu kan itu penipu itu. Apalagi atau ada ini dari RRI, BRI, nomor Anda, undian Anda mendapatkan sekian. Ya kan? Itu sebenarnya saya bilang, kapan sama nabung di BRI ini? Kenapa tiba-tiba saya dapat hadiah? Itu kan dalam bentuk penipuan semua. Jadi kita harus belajar dari pengalaman lah. Jangan selalu tertipu apa namanya kata-kata manis itu, karena itu nak kering penyakit gula. iya jadi lebih bijak lah
0: bijaklah
2: itu tadi saya bilang lebih bijak, lebih cerdas dan jangan malu bertanya.
0: Jangan malu bertanya.
2: Jangan malu bertanya. Jangan sampai Anda bilang saya mau bikin stres, barang Anda yang dibikin stres.
0: Nah, begini juga terkadang juga ada orang, dia mungkin ini orang mau sekali cepat kaya, dia pakai jalur ya doan apa orang-orang yang punya kekuatan menggandakan. Kan bisa pakai logika. Kalau memang itu orang bisa menggandakan, kan, kenapa bukan dia yang kaya gitu ya?
2: Itu kan pernah terjadi, bukan menggandakan, itu pernah terjadi koperasi, apalagi teman-teman yang ada di Bintan dulu ke itu.
0: Oh, ada gak?
2: Itu dulu, koperasi apa dulu itu? Yang terkenal itu dulu.
0: Itu menggandakan.
2: Yang viral itu. Tidak, itu bikinnya itu cepat dua kali, banyak orang keluar. Jadi kembali. Bahkan itu sampai dulu ada keluarga saya guru. Dia jamin ke sertifikatnya itu.
0: BI?
2: Iya. Karena kan dia bilang, cepat kaya ini orang. Operasi apa namanya itu ya?
0: Iya.
2: Pernah viral itu. Bahkan itu penasihat hukum, anunya itu hukumnya adalah salah satu guru besar dari UNHAS. Dengan Fakultas Ekonomi waktu itu. Guru besar dulu itu. Dia penasihatnya itu. Bayangkan itu. Nah, banyak itu tertipu itu. Hampir mungkin ada juga dari luar Sulawesi itu datang itu menunggu-nunggu di situ.
0: Iya.
2: Itu. Jadi karena memang orang itu masyarakat kalau iming segala sesuatu itu dia cepat tergiur itu.
0: Apalagi dengan nilai-nilai yang fantastis ya gitu ya.
2: Iya. Dia tidak akan tidak perlu kita lagi. Pokoknya iya. Pokoknya yang penting saya tabung ini kembali sekian. Ya. Itu benar-benar tertipu. Apalagi kalau secara ekonomi, memang kurang. Itu paling mudah ditipu itu.
0: Termasuk judol.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Termasuk judol kan?
0: Dikasih mana satu kali, setelahnya itu yang uang menangnya.
2: Betul, dikasih mana satu kali. Kan dikasih gula-gula dulu. Manis tuh.
0: Manis
2: tuh. Wah ini, bagus ini. Wah saya menang begini. Padahal itu kan cara dia. Karena tidak mungkin itu dia mau, kalau langsung dia mau itu. Kalah tuh.
0: Mungkin mungkin sebaliknya juga kalau ini orang cerdas menang satu kali sudah
2: iya
0: pergi ke berhenti
2: pergi tapi itu nakodanya judi memang makin menang makin mau tambah jadi memang begitu jadi sekarang tinggal nasihati diri sendiri lah
0: ya berarti benteng yang paling aman itu kita sendiri
2: ya kita sendiri. Jangan mudah tergiur, jangan mudah tergoda. Sekali lagi, jangan malu bertanya. Karena malu bertanya itu sesat di jalan,
0: orang.
2: Malu bertanya, yang mudah tertipu. Iya begitu. Iya sekarang sekarang apalagi barang-barang online misalnya murah. Sekarang itu kalau mau beli barang online jangan lihat murahnya. Jangan, apalagi kalau bermerek ya.
0: Pasti sesuai dengan kualitasnya gitu ya.
2: Tidak sesuai yang datang. Saya pernah satu kali. Kenapa ini murahnya? Biasa saya beli sekian. Yang datang memang beda. Bukan merek itu yang diakhiri. Dari merek lain baru kayaknya luar biasa. Saya kembalikan. Kan diperiksa dulu toh. Kan cek dulu. Dan bimbang. Jadi kucek tuh ternyata memang bukan. Kan ini memang saya curiga. Kenapa yang harga anunya itu 300 lebih, tapi kenapa tiba-tiba turun 150? Ya, kan? Jadi saya pesan, ini saya cek dulu apakah di COD anunya atau bukan. Ternyata COD cek dulu, baru bisa dibayar itu. Itu begitu sampai saya cek dulu. Ternyata memang lain yang dikirim itu sekarang banyak penipu-penipu, terutama di online juga kan. Barang yang dipromosikan itu biasa beda. Jadi hati-hati Ki. Hati-hati jadi bisa bertanya kepada orang pernah beli barang begini atau obat misalnya pernah beli obat begini. Bagus tidak? Gitu.
0: Dan jadi juga ada pengalaman ini dari istri saya itu, Pak Jonoto. Ini dia pesan barang, diantarlah sama kurir ke rumah. Setelah itu barang tiba di rumah, dia chat lagi istriku. Rembu ada uang 10.000 saya belum makan. Wah, lawan artiku siapa ini? tiba-tiba minta uang. Saya kalau kita bayangkan ini orang kalau chat begini berapa orang banyak orang dikasih chat begini sama ini kurir. Kalau dikali banyak berapa didapat?
2: Iya.
0: Banyak modus-modusnya.
2: Sekarang banyak lagi itu yang berbak terjadi di Bu Sofi itu. Nomornya dihack, baru dia kirim ke semua orang yang dia kenal.
0: Oh iya, nomor
2: dalam hati itu.
0: Betul.
2: Baru minta uang transfer 1 juta. Itu begitu juga. Jadi hati-hati memang.
0: Ya, makanya hati-hati jangan buka sembarang link. Karena
2: iya, tapi saya tidak tahu juga. Sebenarnya itu Pak Sobis itu dari mana dia tahu nomornya orang kan? Orang itu.
0: Iya.
2: Dari mana dia tahu nomornya orang? Kenapa bisa nomornya orang bocor kepada orang lain? Ya, misalnya yang tidak berteman. Itu. Saya tahu kenapa itu bisa terjadi itu. Jadi sekarang itu jaga diri kita sendiri lah.
0: Ya, jagai, betul.
2: Jaga diri kita sendiri. Jangan mudah tertipu, jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang menggiurkan.
0: Iya.
2: Tapi kalau tergoda sama istri Anda ya boleh lah.
0: Kalau istri yang menggoda enggak apa-apa ya.
2: Iya. Tapi istri tak tahu gitu.
0: Iya.
2: Tentu. Jadi itu bijaki dalam menyikapi menanggap sesuatu.
0: Betul,
2: bijak. Di situ saja kuncinya sebenarnya. Kalau Anda pegang semua itu, terapkan itu, saya yakin dan percaya insyaallah
0: ya,
2: Anda akan tidak mudah tertipu.
0: Terjaga, betul.
2: Iya, betul. Oke, Mi.
0: Siap, mantap, Bang Jono, terima kasih banyak nah.
2: Kayak kan dari tadi saya tunggu oke-oke-nya tidak datang, saya bilang oke.
0: Artinya sadar diri begitu, Bang Jono.
2: Bukan sadar diri. Bukan sadar diri tuh. Karena memang juga bahan mie habis, Mi.
0: Tumben lagi soft-softnya ini, biasa keras-keras ini tanggapannya.
2: Tidak kena mau keras mau lembek sampai juga datang tanggapan lagi.
0: Oke, Bang Jono, makasih banyak. Saya selalu lagi.
2: Oke, lanjut juga. Selalu. Jangan lupa besok jalan-jalan sehat.
0: Iya, jangan lupa besok ramai ke
2: jalan-jalan ya. Atau mungkin jam 5 sudah start ya?
0: Jam 5 subuh sudah datang memang, Miki.
2: Jam 6. Mungkin jam 5 sudah start, baru sudah...
0: Start dari rumah.
2: Kira nanti setelah jalan sehat baru sholat subuh.
0: Bisa sholat subuh di kantor dulu toh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, lanjut juga saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jono Sababuria. Di belakangnya Bang Jono 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, Pak Umar.
3: Halo juga.
0: Tumben biasanya mengil oh malam Pidi.
3: Iya, wah.
0: Omar.
3: Iya.
0: Gimana ini sama Bunda ini? Saya jadi
3: berdoa. Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Heeh. Sehat walafiat.
3: Iya.
0: Mana pale Bunda, Cuk?
3: Teman-teman cuci.
0: Oh iya tahu ah. Lagi mencuci. Bantu-bantu tahu ah.
3: Iya, saya bantu menyapu apa.
0: Itu.
3: Bantu membersihkan tempat tidur.
0: Nah, nanti sore itu pijat-pijat ki bunda kan.
3: Ya, ya. Kalau ada capek-capek sakit-sakit badan, kan saya ya ke sini.
0: Betul.
3: Ya, kita rasakan pijinya Pak Umar tuh. Baru dibuktikan tuh.
0: Beda pada yang lain.
3: Ya, dicoba dulu baru ditahu tuh.
0: Iya.
3: Ya, supaya bilang oh begini rasanya. Ya.
0: Jadi
3: apa dibahas ini?
0: Ini nih, lagi marak-maraknya lagi kasus penipuan atau biasa dibilang orang kenal Pak Sobis. Apalagi ini baru-baru polisi menangkap lagi pelaku di daerah Sidrap yang dia tipu itu penjualan online kendaraan.
3: Iya. Emang macam-macam sekarang itu saya dengar itu.
0: Kalau kita kaitkan dengan budaya kita kan ada nilai cerita,
3: ya,
0: mengingat kasih pakai ingat.
3: Betul.
0: Bagaimana?
3: Saya begini jika kata bikin penipuan tau. Bagaimana kira-kira kalau kita dikasih begitu keluarga tadi?
0: Betul.
3: Posisi, itu kira-kira bagaimana?
0: Posisikan diri kita sebagai korban.
3: Ya ini. Si ini pelaku. Manusia dikasih begini, kita juga manusia tak? Ingat kita, ingat kita. Bagaimana rasanya kalau kita dikasih begitu? Oke.
0: Coba dirita dulu sebelum ya. Cubit orang.
3: Betul. Ini contoh ini tau.
0: Betul. Iya.
3: Saya kira begitu aja deh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tapi luar biasa memang langsung kena ini anunya jawabannya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum. Halo, Baribasa.
4: Om, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
4: Dengan Ibu Bece.
0: Oh, Ibu Bece. Di mana?
4: Di rumah, Bang.
0: Iya, di mana? Daerah Ata, Bu Bece.
4: Ih, kenapa nak rumah aku mau kita tanya? Nggak mau keterima tamu.
0: Ih. Maksudnya daerah mana? Kabupaten gua, Makassar tuh di mana?
4: Pokoknya di seputar Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
0: Ih.